0: Atlanta, Sanusini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan berita Kelantan Sanusini edisi Ahad 10 Mei 2026. Tarikh melihat anak

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda. Oh.

Terlebih, kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda. Adik kakak nak cari barang yang masih jahit, peralatan elektrik, perabot ko? Gila ko J-Success ditunjung no. Nak beki, nak cari alat ganti mesin jahit pun boleh. Telefon dulu deh. 019-271-5199.

0: bernama Ipullo. Sepuluh Mei 2020 ni. Tahu ke tak belakang tu, hari ni kita sambut ke apa? Setiap 10 hari bulan 5, kita ni menyambut Hari Ibu. Ingatlah jasa-jasa ibu yang mana telah pun mengandung ke kita selama 9 bulan. Lepas tu melahir ke kita pula. Besarnya pengebane ibu kepada kita ni. Daripada kita lahir, sampailah ke kita besar, sampailah ke lo ni, jasa-jasa tu tak ternilai, tak terbalas. Jadi untuk yang mana masih ada lagi ibu, hargailah ibu kita. Ingatlah jasa-jasa dia. Hak mana ibu telah pun pergi meninggalkan kita, kita sedekah ke Al-Fatihah. Walau di mana sahaja ibu berada, apa hak ibu tengah buat lo ni? Mak bunga nak ucap ke selamat menyambut Hari Ibu. Terima kasih untuk semua ibu-ibu di luar sana. Pengorbanan anda tak ternilai. Mak bunga tak marah. Mak bunga nak goyak jam.
1: Frekuensi kami sudah berada di tempat anda.
2: Terbaru 102.

0: rasa anda.
1: Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Hari ini hari Ahad 10 Mei 2026 yang mana hari ini merupakan sambutan Hari Ibu. Di Malaysia ini juga kita menyambut hari ini. Dan seperti sedia maklumlah yang mana Liz dah pun bagi tahu tadi sebelum masuk pukul 8 tadi untuk lompat tiket hari ini pastinya bertemakan ibu juga. Jadinya apakah dia yang hari ini kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil yang mana untuk lompat tiket hari ini lah deh. Liz nak tanya untuk anda semualah. Pastinya setiap daripada kita mempunyai ibu dan Liz nak tanya panggil untuk ibu anda itu apa? Kenapa? Dan juga mungkin ada di antara diri kita sendiri yang mana merupakan ibu. Kenapa kita memilih panggilan itu untuk diri sendirilah? Dan juga untuk anak-anak panggil kita. Mesti ada keistimewaannya. Ada yang suka dengan panggilan mama. Ada juga yang suka dengan panggilan ibu. Ada juga mak. Ada juga umi. Kalau Liz umi lah. Deh, sebabnya pilihan panggilan Umi itu rasanya sesuai masuk dengan jiwa. Nak kata Islami tu tak apa sangat adik. Tapi bila anak panggil dengan panggilan Umi tu rasa macam alah lembut je bunyi dia. Tapi lah kali dia panggil apa? Dia panggil mi tu je. Okey, jadinya untuk anda semua yang nak berkongsi dengan Liz untuk waktu ini boleh. Telefon Liz sekarang nombornya 7488630 ataupun 7433858. Dan juga kita telah pun buka untuk live di TikTok Kelantan FM. Yang mana nak berkongsi pun boleh juga. Ada ke nak bagi ucapan pun boleh. Nanti Liz akan bacakan bersempena dengan sambutan Hari Ibu hari ini. Okey, ini kita nak bersamalah dengan pemanggil dulu. Yang mana dah pun ada di talian ini. Ada siapa agak-agaknya ni pemanggil kita yang pertama. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Umi.
1: Selamat pagi Bonda. Kalau di sana Bonda, di sini Umi. Okey Bonda. Bersempena dengan sambutan Hari Ibu hari ini, Liz ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk Bonda, untuk semualah gugur pagi kita yang bergelar ibu.
2: Terima kasih banyak-banyak.
1: Ya, okey. Kalau kalau Bonda sendirilah, panggilan Bonda tu memang untuk anak-anak juga ke ataupun ada panggilan lain sebenarnya?
2: Kalau Bonda ni anak-anak panggil Umi.
1: Oh, sama lah kita. Okey. Kenapa kalau memilih
2: Bonda
1: tu?
2: Umi dulu, Umi panggil Mamo.
1: Lagu mana?
2: Mamo.
1: Mamo? Baru dengar ni. Jadi saya nak tanyalah dengan Bonda sendirilah. Kenapa memilih panggilan Umi tu untuk anak-anak panggil?
2: Sebenarnya arwah Ayanda ni dia tak nak apa, dia suruh anak-anak panggil Umi.
1: Okey, jadi pilihan tu daripada Ayanda lah.
2: Arwah Ayanda lah.
1: Mungkin dia serang macam sejuk bunyi dia bila anak panggil Umi tu.
2: Tak je lah.
1: Tapi kalau untuk orang-orang lainnya semua panggil Bonda ni.
2: Bonda kalau anak-anak saudara panggil Mok Long.
1: Mok Long. Banyaklah panggil dia.
2: Banyak panggil dia.
1: Tapi
2: lah,
1: dia adalah keistimewaan dia sendiri tu. Okey, baik.
2: Tapi kalau anak-anak Bonda, ada yang anak sulung tu anak dia panggil Mami. Yang nombor dua, nombor tiga tu panggil Mama.
1: Panggil Mama, okey.
2: Kalau anak yang bongsu tu, Ibu.
1: Ibu. Dia lain-lain lah semua panggilan tu.
2: Alai.
1: Barulah you tertukar Bonda.
2: Tapi maknanya semua sama ibu je lah belakang.
1: Ya, betul. Tapi membawa maksud yang sama lah.
2: Iyalah.
1: Okey, baik.
2: Maksud kasih sayang dari anak-anak.
1: Ya, betul tu. Panggil istimewa.
2: Selamat hari ibu lah kepada Umi Liz.
1: Terima kasih Bonda ku. Okey, baik. Terima kasih juga untuk Bonda berkongsi hari ini.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu kita bersama dengan Bonda Rahimah dari Kemuning. Kalau di ruang udara, radio ni, kita panggilan manjanya Bonda. Tapi panggilan manja di rumah bersama dengan anak-anak Umi juga. Okey, kita nak kira berapa orang Umi, berapa orang Mami, berapa orang Mak hari ini yang telefon full list, okey? Ini kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya di talian. Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat hari ibu.
1: Selamat hari ibu juga untuk Kak Shima.
0: Yeah.
1: Okey, baik Kak Shima, hari ibu hari ni ada ke nak pergi celebrate di mana-mana ke?
0: Hari ni anak balik rumah hari ni.
1: Okey. Luangkan masa bersama dengan anak-anak hari ni nya.
0: Ini anak yang ini lah, jatuh itu lah, Tino balik lagi dekat raya ni.
1: Oh, okey, tak apa. At least ada lah di rumah tu deh. Okey, baik. Kalau Kak Shima sendiri, panggilan ni Kak Shimahnya apa untuk anak-anak?
0: Anak saya panggil saya Emak.
1: Emak? Dia klasik tau panggilan tu.
0: Sebab dari dulu pun saya suka panggil mak. Tak suka lah mama-mama.
1: Tak suka dia. Dia panggil emak. Baru bunyi klasik sikit.
0: Mak. Tapi saya panggil kat mak saya, Mek.
1: Mek. Dulu Mek.
0: Dulu dia ajar semua panggil Mek. Anak ni orang panggil Mek.
1: Betul. Ada lagi nak learn ni. Budak-budak muda, ibu-ibu muda ni panggilan dia tu Mek. Jangan dah kat Cima ni.
0: Budak-budak sekarang ni banyak ke panggil dia Mami.
1: Betul.
0: Itu Umi tu jaga sangat. Ibu.
1: Betul. Panggilan-panggilan yang dah pun jarang kita jumpa lah ni deh.
0: Jangan sekarang ni banyak ke mami dengan ibu lah. Banyak kan.
1: Sebabnya kebanyakan ibu-ibu yang sekarang ni adalah daripada golongan-golongan Gen Z. Jadi panggilannya pun berbeza lah daripada kita dulu-dulu ni.
0: Begitulah sekarang ni panggilan dia tidak seperti dulu.
1: Betul Kak Shima. Okey.
0: Kira macam dia panggil lah Mak Umi tadi ke tepi dah semua tu.
1: Betul.
0: Sebenarnya tak tahu itu yang benar yang betul-betul panggil dari Nabi tu pun Umi dengan Emak lah.
1: Panggilan untuk apa untuk kita di Malaysia ni sendiri jugalah dek.
0: Okey,
1: baik Kak Shima. Mungkin Kak Shima ada juga ucapan bersama ni dengan hari ibu ni. Silakan Kak Shima.
0: Saya ucapkan selamat pagi pada semua ibu-ibu di Kelantan FM dan kru-kru semua pekerja Kelantan FM dan juga pada ibu-ibu kru-kru Kelantan FM kepada Umi Habibah. Kak Min dan Bonda tadi, daripada Kak Pah, Semel Kak Pah, Kak Su, Kak Nu, Kak Cik, Kak Lo, dan kepada Kak Ma Macar, Kak Ma Melo, Kak Sa, Pulau Melaka, Kak Sa, Bukit Panah, dan Kak Ti, Kak Roh, dan semualah kepada yang bergelar ibu, semua seluruhlah yang mendengar. Siapa yang bernama ibu. Itu saja.
1: Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi kita bersama dengan dua ibu yang mana berkongsilah panggilan yang diberi care untuk anak-anak. Jadinya ini Elise nak baca. Ada yang komen di live TikTok Kelantan FM ni daripada Hakim. Selamat hari ibu. Okey, lepas tu kita ada juga ini daripada Kak Rosida Safil. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Lee. Selamat bersiaran di Konti Kelantan FM. Terima kasih. Ada juga Ibra Angel. Betul ke sebutan je itu? Ini kita ada juga Kak Nur Rizan. Kata Kak Rosidah, selamat hari ibu untuk diri kita sendiri. Ya, betul. Kita pun kena ucapkan selamat hari ibu untuk kita menghargai diri kita sendiri yang mana bergelar ibu. Tak kira lah ibu muda ke, ibu yang bakal menjadi ibu pun sama juga. Okay? Ini kita ada juga daripada siapa ni? Ibra, selamat hari ibu untuk isteri. Isteri ni nama apa tu? Boleh je komen nama isteri, nanti Liz baca. Ini pula daripada Kukonda. Selamat pagi DJ Liz. Selamat pagi. Okey, baik. Ini kita nak tengok juga daripada Kak Rosida Safil. Selamat hari ibu semua yang bergelar ibu. Okey, kata Kak Rosida, anak kita panggil Umi. Sama geng, kita boleh geng Kak Rosidah Safil. Okey, lepas tu ini juga kata Kak Rosidah, arwah ibu kita panggil Mek. Kalau dulu-dulu di Kelantan je panggilan Mek itu sangatlah kita boleh dengarlah. Memang ramai kebanyakan daripada kita menggunakan panggilan Mek untuk orang dulu-dulu deh. Okey, dan untuk anda semua lepas ini Lisa akan ambil lagi pemanggil-pemanggil yang nak berkongsi panggilan istimewa untuk ibu anda apa. Boleh telefon Lisa, tapi ini kita nak layan dulu lagu daripada Ngoh Sri Madu, Kasih Mama. Untuk anda, Digo Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Okey, baik, itu tadi lagu Kasih Mama. Dan hari ini kita menyambut sambutan Hari Ibu 2026 10 Mei di Malaysia inilah. Dan untuk lompat tiket ni pun khas untuk ibu-ibu yang mana hari ini Liz nak tanya panggilan istimewa untuk diri anda yang bergelar ibu. Gapo dia panggilan-panggilan yang diberikan? Ada di antara kita yang anaknya panggil mama. Ada juga yang memanggil ibu. Ada juga yang memanggil kalau di Kelantan ni dulu-dulu. Okey, dulu-dulu dia panggil mek. Lepas tu ada juga ni yang Liz baca ni panggil cik. Itu adalah panggilan-panggilan istimewa yang jarang dah kita dengar sekarang inilah. Sebab pun kita di tahun 2026 ini pertukaran dia punya panggilan ni itulah mengikut peredaran masa juga sebenarnya. Ini ada juga Liz nak baca komen daripada Mokti 81. Kata Mokti, kita panggil kau ibu kita mek. Anak-anak panggil kita ibu. Lepas tu ada juga daripada Ku Chonda, panggilan untuk dirinya ialah cik. Dia sangat unik dan juga klasik sebenarnya. Bila panggilan ini adalah berbeza daripada panggilan-panggilan yang biasa kita dengar untuk ibu-ibu di luar sana. Okey, tak nak buang masa lagi. Kita nak bersama dengan pemanggil lagi di talian ini. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ni.
0: Ya, kita ada Kak Su dari Bacok.
1: Okey. Ujian Kak Su pagi ni.
0: Weh lah Kak Su. Sini pun Kak Su weh. Dia nampak macam mendung juga ni. Kalau tengok luar tu.
1: Guru jauh-jauh dah ujian.
0: Lega lah sikit Kak Suri.
1: Sejuk lah pagi ni.
0: Sedap lah. Saya sihat. Alhamdulillah. Kak Su sihat ke?
1: Selamat Hari Ibu li hari ni.
0: Ya, sama li juga untuk Kak Su pun. Selamat Hari Ibu.
1: Terima kasih.
0: Tapi untuk Kak Su sendirilah. Saya nak tanya Kak Su. Panggilan di rumah untuk anak-anak tu lagu mana tu? Panggilannya apa?
1: Panggil Ma.
0: Panggil Ma. Okey. Ini juga panggilan yang lama dah kita dengar Ma je deh. Bukan Mama deh.
1: Iya. Panggil Ma lah.
0: Itu memang dipilih oleh Kak Su sendiri ke? Memang panggilan Ma tu dipilih Kak Su sendiri lah.
1: Dulu-dulu ke. Masa Kak Su dulu panggil Ma lah. Orang kat sini panggil Ma belakang dulu. Bacok ke Kak Su pun. Asal anak panggil Ma lah.
0: Betul. Kalau ikut ke keluarga saya yang di belah-belah bacok tu bang, panggil Ma juga.
1: Panggil Ma.
0: Mungkin belah sana kot ni.
1: Okey. Tapi anak-anak kasi anak dia panggil, ada panggil mama, ada panggil ibu, ada panggil umi, gitulah anak-anak pun.
0: Berapa orang anak perempuannya tu, Kak Su?
1: Kak Su anak perempuan Kak Su dua ya, Ali. Anak lelaki dua, Kak Su empat ya anak.
0: Okey, baik. Jadi sama Hari Ibu juga untuk anak-anak Kak Su, ya?
1: Ya. Terima kasih, Li.
0: Okey. Mungkin Kak Su ada ucapannya bersama dengan Hari Ibu. Silakan.
1: Kak Su nak buat ucapan, Li. Juga sebab lama dah. Tak masuk tadi, Li.
0: Boleh.
1: Kak Su nak ucap selamat Hari Ibu lah kepada Kak Lung Pelaconda, Umi Habibah Gunu, Hajah Kak Yah Jabi, Kak Ida Kapuraja, Kak Pah Bejak Meh, Kak Mah Macer, Kak Cik Sebelah Pidi Macer, Kak Anu Nipa, Kak Simah Macer tadi. Terima kasih. Kak Ati ikut Lana, Kak Arul dan Opah ditawar. Opah ditawar dan semualah yang bergelar ibu hari ni. Umi Habib Bagun sebut dah. Kak Ati Kelising.
0: Okay.
1: Dan kepada apa ni, Kak Nora Pegelan Datu dan semualah pendengar Kelata FM di pagi ini dengan ucapan selamat pagi-pagi dan selamat Hari Ibu semua. Dan untuk Lih pun selamat Hari Ibu sekali lagi, Lih.
0: Okey, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kak Su kita dari Bacok itu tadi. Seterusnya ini pula. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Okey, selamat pagi, Abok Mat.
2: Selamat pagi, Liz.
0: Ada juga kaum lelakinya telefon hari ini. Alhamdulillah. Okey, Pak Mat, nak tanyalah panggilan untuk ibu Pak Mat sendiri ke apa?
2: Mama, saya panggil Mok.
0: Panggil Mok lah dia.
2: Kali ni dia dah tak ada dah, dia meninggal dah.
0: Iya, kalau untuk isterinya panggilan apa tu?
2: Jadi anak-anak panggil Ma dengan Mi.
0: Ma dengan Mi?
2: Anak saya, arwah isteri saya dulu, dia panggil ke saya dulu ni, dia panggil Ma. Tapi anak saya yang dengar dia learning, dia panggil Mi.
0: Adalah beza dia tu. Nampaklah dia.
2: Sebab kat saya sendiri. Anak saya sendiri. Ngaji dulu, dia panggil Ayo. Anak yang dengar dia learning, dia panggil Abah.
0: Tapi dia makna sama je lah, Pak Mak Dek.
2: Makna sama je.
0: Panggilan untuk insan istimewa di rumah.
2: Insan istimewa je lah.
0: Okey, baik. Pak Mak, mungkin ada ucapan lah bersempena dengan hari ibu ni untuk isterinya yang tersayang. Boleh silakan.
2: Okay. Ya, pertama sekali saya ucapkan selamat hari ibu pada isteri saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kerana dia jaga anak saya walaupun anak siri dia. Dia buat super dengan anak dia siri. Sampai hingga ke hari ni lah.
0: Okay.
2: Karena anak-anak saya tu, dia pun tangga belakang dah. Anak dengan dia seorang pun. Seorang dia pun dengan dia punya. Bung tangga dah juga anak dengan dia pun.
0: Okay.
2: Dia buat semua lah. Sabar-sabar. Buat mana belah ibu tu, saya ucapkan sama hari ibu belakang lah. Seluruhnya di Kelantan dan Malaysia. Ucapan selamat hari raya. Selamat hari ibu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Pak Man mewakili kaum lelaki untuk pagi ini bagi apa ucapan bersempena dengan hari ibu. Okey, ini Liz nak baca juga di live TikTok Kelantan FM. Ada daripada Mama Love. Selamat pagi DJ Liz. Selamat hari ibu untuk DJ Liz, diri sendiri dan semua kaum ibu. Okey, baik. Ini kita ada juga daripada Saiful Azli 821. Salam, selamat hari ibu untuk semua ibu. Ini Liz nak tengok kok-koklah ada di di nombor WhatsApp Kelantan FM. Ada kiriman daripada Pok Din. Selamat hari ibu Liz pada ibu-ibu yang bergelar ibu. Pok Din masih ada ibu mentua. Panggilan Pok Din nyo mek. Okey, lepas tu ada juga ini daripada Kak Sah. Selamat hari ibu semua bergelar ibu termasuk Liz, Cima, Cik Edah, Kak Long dan semualah hok mana bergelar ibu, tak kira di mana berada. Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua bersama dengan Liz untuk ruangan lopak tikih hari ini. Dan selepas ini, kalau ada yang mana memberikan ucapan ni, bolehlah Liz akan baca juga sikit-sikit. Okay? Yang mana sempat. Tapi ini kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Mak Nabila Maharani. Ibu Aku Ingin Bersandar. Untuk anda, Digo Pagi, Gugito Belakang.

0: Dugaan bertimpa-timpa buat ibu tunggal apabila bukan sahaja perlu menjaga dua anak orang kurang upaya OKU, malah seorang lagi anaknya kini terlantar sakit selepas disahkan menghidap radang sendi atau SLE.
1: Sesungguhnya jika dihamparkan seluruh nikmat yang ada di muka bumi ini sekalipun tidak akan mampu membalas jasa seorang ibu yang melahirkan dan membesarkan.
2: Bukan mudah untuk membesarkan anak berstatus OKU. Namun inilah pengorbanan seorang ibu, biarpun bukan anak kandung yang dilahirkan dari rahimnya, namun kerana kasih sayang yang begitu menebal membuatkan beliau tidak menghiraukan pandangan orang ramai terhadap keputusannya.
3: Kasih sayang ibu tiada sempadan. Segala kepayahan, kesukaran, kesakitan ditempuh dengan kesabaran demi anak yang tersayang. Teramat besar pengorbanan diberikan. Buat yang telah pergi, Al-Fatihah kita titipkan. Bagi yang masih ada ibu tersayang, hargai dan berbaktilah selagi nyawa dikandung badan. Kerana redha mereka menjadi kunci kebahagiaan. Selamat Hari Ibu daripada kami, Kelantan FM.

Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. 8.40 minit pagi. Kalau tadi kita bersama untuk lopak tiket lah deh. Bersempena dengan sambutan Hari Ibu 2026, 10 Mei yang disambut bagi menghargai jasa-jasa dan juga pengorbanan ibu. Terima kasih untuk Gugu Pagi yang telefon bersama dengan Liz sama-sama berkongsi panggilan masing-masing untuk ibu dan juga untuk diri sendirilah. Dan juga ucapan-ucapan selamat Hari Ibu daripada anda. Terima kasih banyak-banyak. Ada juga yang komen di live TikTok Kelantan FM ni pun. Yang mana katanya panggilan untuk mak dia, mak wo. Betul kan? Ada. Ada juga. Ini antara panggilan-panggilan klasik lah yang jarang dah kita dengar di Kelantan ni sendiri. Kalau dulunya memang banyak panggilan mek. Ada juga yang panggilannya cik. Ada juga yang panggil mak. Lepas tu Allah lah bak kata combi ni. Okay, baik. Terima kasih untuk anda semua berkongsi hari ini bersama dengan Liz. Jadi sama-sama kita hargai pengorbanan ibu yang mana telah pun mengandungkan 9 bulan. Lepas tu melahir ke pulak, membesar ke pulak, sapalah ke waktu ini. Dan untuk ibu ataupun mereka yang telah pun pergi meninggalkan kita, terdahulu kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah dan sama-sama kita kenang jasa-jasa mereka. Dan ini ada daripada Ku Chonda, katanya nak dengar lagu Mawar Putih buat buat Mama. Nyanyian daripada Datuk Sharifah Aini. Ini untuk anda semua di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: saya.
1: Selamat Hari Ibu. Saya sayang ibu.
0: Selamat Hari Ibu, Mi sayang Mi.
2: Buat insan yang teristimewa ini, macam-macam gelaran yang diberi. Ada yang panggil ibu, ada setengahnya panggil mama, ada yang sebut Umi, dan tak kurang juga ada yang panggil mak. Tak kisahlah apa saja panggilan, yang paling penting hargai mereka dengan sepenuh jiwa. Selamat Hari Ibu daripada kami, Kelantan FM.

Baik, terima kasih. Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Ini Liz nak baca sebenarnya yang mana komen bersempena dengan sambutan Hari Ibu hari inilah. Banyak kiriman-kiriman ucapan bersempena dengan Hari Ibu. Ini kita ada daripada Cempaka Putih. Assalamualaikum DJ, selamat Hari Ibu. Yang ini pula kita ada kiriman daripada Zah5324. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat Hari Ibu semua. Dan untuk mak saya duduk di Kapung Laut, selamat Hari Ibu. Dan juga ini pula daripada Kak Rosidah, selamat Hari Ibu kepada sahabat yang bergelar Ibu. Semoga ibu-ibu sihat selalu. Dan juga Marzuki Zukri, selamat Hari Ibu buat ma saya Zainun binti Abdul Rahman dari Marzuki Jengke. Jauh orang Jengke tu. Dan seterusnya kita ada kiriman ucapan daripada Kak Rus. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat Hari Ibu buat semua sahabat bergelar ibu di Tabung Haji Kelantan. Okey, dan juga kini ada juga ucapannya daripada Tok Wei. Selamat Hari Ibu buat kaum ibu. Dan juga Kak Asah, assalamualaikum. Selamat Hari Ibu pada mak saya di Jerantut Pahang. Dan juga ada daripada Wan Hasnurita, salam, selamat berkonti DJ Liz. Terima kasih. Selamat Hari Ibu buat DJ Liz dan buat semua yang bergelar ibu-ibu. Kata Wan Hasnurita, saya panggil mok, anak-anak saya panggil mama. Lepas tu ada juga daripada Abe Boy 69. Katanya saya je ke yang panggil mok dan juga cik. Saya pula diorang panggil awe dengan mek. Ramai ada juga tadi pemanggil-pemanggil kita yang kata dia panggil cik. Sebab memang besok dengan lagu tu deh. Okey, dan juga ada kiriman daripada siapa ni? Daripada ini pula ucapan daripada Ruslaini Senik. Assalamualaikum DJ Liz. Anak saya panggil ma, cucu panggil ma, saya Tok Ma, cucu saya panggil Nek Ma. Lagu mana tu? Cucu panggil ma, saya Tok Ma. Okey, baik. Cucu saya pula panggil saya Nek Ma. Lagu tu Tok Ma dengan Nek Ma deh. Baik Kak Ruslaini Senik. Ini pula ada kiriman daripada siapa lagi? Ucapan-ucapannya. Kata Kak Ruslaini Senik, selamat Hari Ibu kepada semua wanita-wanita yang bergelar ibu. Baik, terima kasih untuk anda semua yang mana berkongsi ucapan pagi ni. Tak ada dah ni nak bacanya. Sebab kita akan ke utama 9 pagi. Lepas tu akan balik semula bersama dengan Liz di jam yang terakhir. Deh jaya keempat lepas ni. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami. Pastinya di mana lagi kalau bukan di Kelantan FM. Penuhi citarasa anda. Ada semua.

0: Demi membela nasib rakyat, pemimpin masyarakat dan politik terus diingatkan agar tidak menggunakan kedudukan untuk mengejar kepentingan peribadi. Nasihat itu dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
1: Bukan keistimewaan. Negara ini, negeri ini

0: Siri Baurus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka KUSCOP telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat serenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
1: Steven Sim. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan itu diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabo. Kerajaan katanya telah bersiap siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Konflik berterusan di Asia Barat menimbulkan kebimbangan terhadap kenaikan harga minyak dunia yang boleh memberi kesan kepada industri perikanan negara. Pengusaha bot nelayan laut dalam turut berdepan peningkatan kos operasi susulan kenaikan harga diesel. Sebabkan itu, sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan sekiranya berlaku kekurangan ikan tangkapan laut pada masa akan datang. Kerajaan sentiasa mengalu-alukan mana-mana pihak untuk terlibat dalam industri akuakultur. Pelbagai insentif serta subsidi disediakan bagi membantu pengusaha. Pahang mencatat bacaan perpaduan tertinggi didorong oleh tahap ekonomi dan penyatuan masyarakat yang sudah sedia kukuh. Penilaian tersebut berdasarkan indeks perpaduan yang diukur menerusi program fizikal, tadbir urus dan pembangunan sosioekonomi sebagai faktor utama. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, dari segi keharmonian sosial, Sarawak berada pada tahap cemerlang tanpa sebarang isu perkauman. Meski bacaan indeks turut dipengaruhi oleh kelompangan kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik serta isu berhubung Perjanjian Malaysia 1963. Berita seterusnya. 6,000 pasang pakaian tahan api baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuming berkata, pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set General Hazardous Materials, aksesori, kerja naik taraf kuota serta baik pulih Balai Bomba.
2: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
1: Nga Kuming. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan bagi membantu syarikat media untuk kekal beroperasi. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, cabaran paling besar ialah menjana kewangan. Perlu ada model perniagaan yang mampu mendatangkan pulangan kepada syarikat media bagi memastikan sektor pekerjaan itu terus terjamin.
3: Cabaran paling besar ialah monetization. Jadi saya percaya ini antara perkara yang akan kita bincangkan. Saya percaya ada banyak idea dari kalangan para wartawan dan syarikat-syarikat media. Kerajaan sedia untuk bukan hanya mendengar tapi membantu dalam proses peralihan yang sangat penting ini.
1: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett berkata, pada pertemuan itu Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap pelan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Tehran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Beralih ke sukan menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia telah mengadakan lawatan kerja ke MetLife

Stadium di East Rutherford, New Jersey. Ia antara lokasi utama kejohanan itu di Amerika Syarikat. Lautan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan termasuk aksi penentuan juara. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Akhir sekali tenis ATP WTA terbuka Itali, bintang tuan rumah Yannick Sinner melangkah ke pusingan ketiga. Turun selaku pilihan pertama, Sinner menundukkan Sebastian Offner dari Austria 6-3, 6-4. Dalam kategori wanita, pilihan pertama Aryna Sabalenka terkandas di pusingan ketiga. Dia tewas mengejut 6-2, 3-6 dan 5-7 kepada pilihan ke-26 Sorana Sesti dari Romania. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda?
1: Kita semua tahu, gula tu manis dan sedap. Tapi tahukah anda, kalau kita makan atau minum terlalu banyak gula, bukan sahaja boleh rosakkan gigi, tapi boleh bagi kesan buruk pada keseluruhan kesihatan kita. Gula berlebihan boleh jadi punca utama masalah seperti gigi berlubang, kencing manis, obesiti, malah meningkatkan risiko penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Di Malaysia, kita memang terkenal dengan minuman manis. Teh tarik, kopi ais, air berges, sampai kuih muih manis. Semuanya penuh gula. Tapi jangan risau, nak kurangkan gula sebenarnya tak susah. Cuba mula dengan cara mudah macam tukar air manis kepada air kosong. Kurangkan gula dalam minuman dan hadkan pengambilan makanan ringan manis. Kalau rasa nak manis, pilih buah-buahan segar yang lebih sihat. Ingat, gula memang manis, tapi kalau terlebih ia boleh buat kita sakit. Jadi kawal gula supaya tubuh lebih cergas, gigi lebih kuat dan hidup lebih bermakna. Jaga gula, jaga diri. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
2: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
3: Baik, terima kasih untuk anda semua yang mana masih hadir lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Bagi edisi hari Ahad 10 Mei 2026 bersamaan juga dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijri. Terima kasih untuk orang-orang Kota Baru 102.9. Pendengar-pendengar Gu Pagi di Macang 97.3, di Gua Musang 92.0, Jeli 90.0 dan juga di Paloh 88.1. Okey, terima kasih banyak-banyak sentiasa menjadikan kami pilihan nombor satu di hati anda dan juga yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik di aplikasi. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin yang berada jauh di luar daripada Kelantan, ada urusan yang perlu diselesaikan tapi tetap juga menjadikan Kelantan FM sebagai pilihan di hati anda. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan layan kami di Kelantan FM ini sehinggalah pukul 12.30 malamnya nanti. Pastinya pelbagai info-info dan juga perkongsian yang akan dikongsikan bersama dengan DJ-DJ penyampai-penyampai radio di Kelantan FM ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz dalam live di TikTok Kelantan FM. Liz baca komen-komen tu. Kalau ada yang tertinggal, maaf. Banyak-banyak tak sempat nak baca. Tapi lepas ini, kita cuba untuk baca semuanya. Okay? Dan untuk anda semua, ini layan dulu lagu daripada Cikgu Sulizi. Oh, Lizaku. Untuk anda di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Man, nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi Gua Musel lah, Long. Kedak emas seri semata. Buka cawangin ke neblah. Dah leji oremo. Gua Musel. Ajak belakang lah orang kapur pergi. 9 dah 10 Mei ni.
2: Masa ni lah, molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besar ni. Mesti kedak emas seri semata buat harga cepat lo. Molek kalau kita nak buat sepen emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Ceden waktu ni.
3: Punya harga murah.
4: Adik sayang mama. Mak saya bahaya selalu jaga saya.
5: Selamat Hari Ibu. Kami sayang Ibu.
4: Selamat Hari Ibu, Mi sayang Mi.
6: Buat insan yang teristimewa ini, macam-macam gelaran yang diberi. Ada yang panggil Ibu, ada setengahnya panggil Mama, ada yang sebut Umi, dan tak kurang juga ada yang panggil Mak. Tak kisahlah apa saja panggilan, yang paling penting hargai mereka dengan sepenuh jiwa. Selamat Hari Ibu daripada kami, Kelantan FM.

Mas Tura kata Mama baru sahaja hiburkan anda. Waktu ini 9.25 minit pagi. Masih ada lagi bersama dengan Liz di sini untuk waktu ini. Okay. Ini bukan DJ lain ni. DJ Liz lah kalau soal lagu ni. Dia pagi-pagi ceritakan pagi anda. Pastinya di mana lagi kalau bukan di Kelantan FM. Ada sama. Okay. Sambil-sambil tu kita yang mana hari ni semua sedia maklum, semua tahu merupakan sambutan Hari Ibu bagi hari ini, yang mana Liz baca tadi dia punya tema untuk sambutan Hari Ibu di peringkat kebangsaannya seteguh kasih ibu. Okey, tapi ini ada cerita lainnya berkenaan dengan ibu juga, tapi ibu tunggal. Bukan kejadiannya di Kelantan, kejadiannya di Kuala Terengganu. Ini berkenaan dengan terpedaya dengan love scam. Okay, tahu ke? Kapa dia love scam tu. Biasalah yang mana mencari mangsa-mangsanya untuk scam, untuk ambil pitih ke, untuk memperdaya mangsa ke. Yang ini pula seorang ibu tunggal kerugian RM60,500 selepas ditipu sindiket penipuan cinta ataupun le scam bulan lepas ni. Kejadiannya di Kuala Terengganu, dan ketua polis daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Noor katanya mangsa yang berusia dalam lingkungan 30 hair ni, sebaya dengan Liz lah juga ni, berkenal dengan suspek lelaki menerusi aplikasi TikTok sebelum melanjutkan perbualan melalui WhatsApp. Dia katanya selepas beberapa hari lah berkenalan, suspek ni dia minta pertolongan mangsa untuk membuat pemindahan wang sebanyak RM500 lah bagi pembayaran hotel. Dan menurut beliau lagi, mangsa hak mana bekerja sebagai pembantu kedai telah membuat pemindahan wang pada 10 April. Namun lepas selepas beberapa hari, suspek merayu agar mangsa meminjamkan lagi pitih sebanyak RM60,000 ni. Kononnya untuk membuka semula akaun banknya yang disekat. Dan wanita berkenaan yang terpedaya dengan pujukan tu telah membuat pinjaman peribadi untuk memindah wang tersebut berserta simpanannya berjumlah RM60,000 ke akaun yang diarahkan suspek pada 24 April lepas. Dan lepas tu lah baru khabar dia kena tipu. Dia juga usaha khabarnya lepas kena tipu selepas mangsa berusaha untuk menghubungi suspek beberapa hari tapi gagal lah. Tak boleh nak kesal duduk di mana dah. Hak tu nya. Okey, jadi mangsa pula membuat laporan polis pada 10 malam atas nasihat keluarga, dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Itu sebab sedikit berkenaan dengan skema-skema yang masih ada lagi memperdaya mangsa-mangsanya yang mudah juga terpedaya. Tak kira lah dia yang mana kita mengenali seseorang di atas talian, kalau belum lagi berjumpa, belum kenal lagi belum kenal lagi siapakah individu-individu terbabit, jangan mudah-mudah lah kita mempercayainya. Sebab teknologi yang ada sekarang ni macam-macam orang boleh buat, macam-macam juga dia punya modus operandi untuk menipu asalkan dapat duit lepas tu deh. Jadi kita ini kena sentiasa cakna, kena sentiasa peka, dan juga janganlah mudah terpedaya dengan love scam ni. Itulah. Okey, nasihat sikit je lah bersebenarnya dengan sambutan Hari Ibu hari ni jugaknya. Okey, terima kasih untuk anda semua teruskan bersama dengan kami di Kelantan FM ni. Ini ada lagu yang mana pilihan daripada siapa tadi, lupa dah namanya. Nak dengarkan lagu daripada Datuk Sheikh Umi untuk anda. Di Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Baik, Lantaran FM penuhi cita rasa anda. Ada sokmo temankan anda pagi ni. Okey, ini list nak baca lah. Ada apa yang bersempena dengan sambutan Hari Ibu. Yang mana tema untuk Hari Ibu hari ini, Seteguh Kasih Ibu. Dan menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tio Nin Cheng, mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu di seluruh Malaysia. Dan menerusi hantaran di laman Facebook rasmi miliknya, menyifatkan peranan seorang ibu sebagai satu perjalanan yang mencabar namun penuh keberkatan. Dan menjadi seorang ibu di samping menjalankan amanah buat negara adalah satu perjalanan yang mencabar namun penuh dengan keberkatan. Dan beliau juga turut menegaskan bahawa gelaran ibu merupakan anugerah terindah yang mengajar erti kesabaran, pengorbanan dan kasih sayang tanpa syarat. Terima kasih kepada semua ibu yang sentiasa menjadi tulang belakang keluarga dan inspirasi kepada masyarakat. Anda adalah wira sebenar. Dan sambutan Hari Ibu tahun ini disambut dengan tema Seteguh Kasih Ibu yang menzahirkan penghargaan kepada keteguhan kasih sayang dan juga pengorbanan golongan ibu di seluruh negara. Terima kasih untuk semua ibu-ibu di negara.

9.48 minit pagi. Dah pun berada di penghujung-hujung untuk Go Pagi. Pagi ni, pagi edisi hari Ahad 10 Mei 2026 bersamaan juga dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijri. Harapnya pagi ni, yang mana mungkin dalam urusan sedang memandu ketika ini, selamat memandu, berhati-hati di mana sahaja anda beradalah. Tak kira yang memandu kenderaan berat, kenderaan ringan dan juga mungkin menaiki motosikal dan juga pejalan-pejalan kaki. Sekarang ini banyak kes-kes berkenaan dengan kemalangan jalan raya yang melibatkan peringkat usia di yang sangat muda pada peringkat usia pertengahan. Jadi kita kena ambil maklum, kena sentiasalah berhati-hati walau di mana sahaja anda berada, okay? Dan untuk anda semua, selepas ini bagi Gu Galik akan bersama dengan DJ Dia Fauzi akan temankan Gu Galik pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang nanti. Dan untuk akok pula ada Pak Ado dan juga Kak Angoh. Dia juga untuk Selekta petangnya nanti bersama dengan DJ Jimmy. Dan untuk sebelah malamnya bagi Cekok bersama dengan DJ Shah, okay? Itu antara barisan penyampai radio untuk hari ini yang akan temankan semua pendengar Kelantan FM daripada pagi hinggalah ke malamnya nanti. Dan insyaAllah lah Liz akan bersama dengan Gugu pagi kita esok hari, iaitu hari Isnin, seperti biasa temankan anda semua bermula pukul 6 pagi hinggalah pukul 10 pagi. Terima kasih banyak-banyak. Okay, dan juga teruskan kesetiaan anda lah bersama dengan kami. Yang mana mungkin ada perancangan hari ni, nak buat surprise untuk hari ibu ke? Semoga berjalan dengan lancar, ya. Ada ke nak buat surprise untuk Liz? Meminta. Okay, terima kasih untuk anda semua. Jadi Liz nak undur diri dulu. Dah tamat pun untuk pagi ni. InsyaAllah kita jumpa esok. Seperti biasa, nak balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau berkenaan serta kapal musuh sekiranya kapal tangki minyak mereka diserang. Demikian menurut Kor Pengawal Revolusi Islam, IRGC. Kenyataan itu dibuat sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan pemimpin sekutu Asia Barat, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al-Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pigott berkata, Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu, termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap cadangan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Iran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel di selatan Lubnan hari ini.

di kawasan Saksakieh sahaja mengorbankan 7 orang dan mencederakan 15 yang lain. Mangsa terdiri daripada keluarga yang berlindung di kawasan itu selepas melarikan diri dari Jeep Shed. Pasukan Pertahanan Awam Lubnan kini masih menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan. Presiden Syria Ahmed al-Shara mengumumkan rombakan sebahagian pentadbiran kerajaan termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Bedreddin al-Amma dilantik sebagai Susi Agung Presiden Syria menggantikan Mahir al-Shara. Menteri Penerangan Hamza al-Mustafa dan Menteri Pertanian Amjad Badar turut digantikan masing-masing oleh Khalid Fawaz Zarur dan Basil Hafiz al-Suidan. Shara turut melantik Gubernur Baharu bagi beberapa wilayah termasuk Homs, Quneitra, Latakia dan Deir Azur. Beralih ke sukan saingan Serie A Itali. Inter Milan meraihkan kejayaan dengan kemenangan 3-0 ke atas Lazio. Gol Inter dijaringkan Lautaro Martinez, Petar Sucic dan Henrik Mkhitaryan. Sekaligus membuka peluang pasukan itu melengkapkan kejuaraan berganda Liga dan Piala di stadium sama pada Rabu depan. Inter kini mendahului Liga dengan kelebihan 15 mata ke atas Napoli yang dijadual menentang Bologna Isnin ini. Sementara itu, Juventus terus mengukuhkan peluang ke Liga Juara Eropah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Lecce. Gol awal oleh Dusan Vlahovic beberapa saat selepas sepak mula sudah memadai untuk menghadiahkan kemenangan kepada Juventus sekaligus melonjak ke tangga ketiga Liga. Juventus kini satu mata di depan AC Milan dan 4 mata mengatasi AS Roma yang berada di tangga kelima. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kodiplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia berpeluang melawat MetLife Stadium yang bakal menjadi antara lokasi utama kejohanan itu. Lawatan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan Piala Dunia termasuk aksi akhir yang dinanti-nantikan peminat bola sepak seluruh dunia. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas 2 kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Saya didiagnos dengan penyakit bipolar dan sedang dalam rawatan.
1: Saya didiagnos mengalami skizofrenia.
2: Saya disahkan menghidap anxiety disorder.
3: Isteri saya mengalami kemurungan.
4: Anak saya ada autism.
5: Jangan sisihkan mereka. Hulurkan tangan. Luangkan masa. Hentikan stigma.
6: Pesanan khidmat masyarakat ini adalah daripada Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan, NCEMH, Kementerian Kesihatan Malaysia.
7: Adik saya mama. Mak saya bahaya selalu jaga saya.
8: Selamat Hari Ibu. Kami sayang Ibu.
9: Selamat Hari Ibu, Mi sayang Mi.
10: Buat insan yang teristimewa ini, macam-macam gelaran yang diberi. Ada yang panggil Ibu, ada setengahnya panggil Mama, ada yang sebut Umi, dan tak kurang juga ada yang panggil Mak. Tak kisahlah apa saja panggilan, yang paling penting hargai mereka dengan sepenuh jiwa. Selamat Hari Ibu daripada kami, Kelantan FM.

Okey, selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu di luar sana. Hari ini merupakan hari Ahad 10 Mei 2026 bersamaan dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijrah. Sebenarnya Hari Ibu ni hari-hari kita sambut kan? Tapi dia ada orang kata tarikh istimewa, tarikh special khas untuk ibu, umi, emak, mama, gapo lagi. Sebutlah kau dah tu deh. Kau ada lagi kau tak sebut. Gitulah deh. Selamat Hari Ibu, hari yang kita rasa macam memang hari yang istimewa untuk wanita-wanita hebat di luar sana. Dan walaupun hari ni Ahad, kata masih lagi dalam kita punya mood tak berapa nak okey, buat apa tak okeynya. Kalau Ahad tak okey, sok mau dia ayat gitu dah. Sebab Jumaat Sabtu kan kita bersantai-santai, berehat-rehat di rumah. Bukan anak aje ngamuk pergi sekolah pagi. Mau ayuh pun hari Ahad ni dia punya mood dia tak mari tak ngamuk lah. Cuma tak riang. Tak riang. Mungkin esok tu riang. Dan mungkin yang sedang memandu, pandulah dengan berhati-hati. Pandu ikut peraturan, bukan ikut perasaan. Dan macam kita cakap tadi lah, hari ni kita special sikit. Mungkin juga tengah hari ni kita rancang nak pergi bawa mak kita makan tengah hari. Tak kisahlah nak bawa pergi makan mana. Nak bawa pergi makan hotel ke, nak bawa pergi makan nasi kukuh ke, nak pergi bawa makan sutung celup tepung ke petai ni. Tak apalah, janji kita raikan. Kadang-kadang tak perlu beli hadiah yang mahal, cukup dengan ucapan selamat Hari Ibu untuk ibu yang tersayang. Dan untuk yang berjauhan dengan ibu ataupun mama kita, mungkin anda dah tak sempat nak peluk ibu kita, ibu yang telah pergi menemui pencipta. Pagi ni kita dah hadiahkan Al-Fatihah dan kita doakan yang terbaik untuk mereka di alam sana. Apapun keadaan kita hari ini, semoga semua ibu di luar sana terus diberi kesihatan, ketenangan dan juga rezeki yang melimpah ruah. Dan saya Dia Fauzi temani anda dalam gurau hari ini sehingga jam 2 petang. Kita relax-relax, kita santai-santai saja. Dan mungkin selepas ini di jam yang kedua nanti saya akan buka talian untuk anda sampaikan ucapan untuk wanita yang tersayang dalam hidup anda. Jom layan lagu dari Aziz untukmu ibu. Terus layan gurau Kelantan FM.

0: Dugaan bertimpa-timpa buat ibu tunggal apabila bukan sahaja perlu menjaga dua anak orang kurang upaya OKU, malah seorang lagi anaknya kini terlantar sakit selepas disahkan menghidap radang sendi atau SLE.
1: Sesungguhnya jika dihamparkan seluruh nikmat yang ada di muka bumi ini sekalipun tidak akan mampu membalas jasa seorang ibu yang melahirkan dan membesarkan.
2: Bukan mudah untuk membesarkan anak berstatus OKU. Namun inilah pengorbanan seorang ibu biarpun bukan anak kandung yang dilahirkan dari rahimnya, namun kerana kasih sayang yang begitu menebal membuatkan beliau tidak menghiraukan pandangan orang ramai terhadap keputusannya.
3: Kasih sayang ibu tiada sempadan. Segala kepayahan, kesukaran, kesakitan ditempuh dengan kesabaran demi anak yang tersayang. Teramat besar pengorbanan diberikan. Buat yang telah pergi, Al-Fatihah kita titipkan. Bagi yang masih ada ibu tersayang, hargai dan berbaktilah selagi nyawa dikandung badan. Kerana redha mereka menjadi kunci kebahagiaan. Selamat Hari Ibu daripada kami, Kelantan FM.

0: adik sayang mama.
1: Mak saya baik, selalu jaga saya.
2: Selamat Hari Ibu. Kami sayang ibu.
3: Selamat Hari Ibu, Mi sayang Mi.
4: Buat insan yang teristimewa ini, macam-macam gelaran yang diberi. Ada yang panggil ibu, ada setengahnya panggil mama, ada yang sebut Umi, dan tak kurang juga ada yang panggil mak. Tak kisahlah apa saja panggilan, yang paling penting hargai mereka dengan sepenuh jiwa. Selamat Hari Ibu daripada kami, Kelantan FM.

lagu dari Hatan Rendang Tak Berbuah. Membawa kita ke pukul 10.34 minit pagi. Dan seterusnya kita ikuti info sukan hari ini yang diterbitkan oleh Rudin Haji Ismail. Bermula dengan berita dari Thailand di mana jago Muay Thai negara Rifidan Mazdur mengakui masih belum berpuas hati dengan aksi dipamerkan. Dipamerkan biarpun sudah mencatat kemenangan keempat berturut-turut dalam saingan One Championship. Pada aksi One Friday Nights yang berlangsung di Stadium Lumpini, Bangkok, Thailand malam kemarin, petarung yang berusia 23 tahun itu membuktikan kejagoan apabila menumbangkan Pathakitisak Osansuk dari Laos. Dan walaupun turun dengan kondisi badan yang tidak cergas sepenuhnya, namun Rifidan masih mampu mendominasi pertarungan sebelum memastikan kemenangan kategori atomweight itu menerusi keputusan sebulat suara juri. Rifidan berkata badannya terasa agak lemau sepanjang pertarungan berlangsung sehingga menyebabkan dia kurang lincah seperti biasa, namun tetap gembira dengan kemenangan yang diraih. Dan pada pertarungan kemarin, Rifidan menguasai sepenuhnya ketiga-tiga pusingan itu apabila melakukan asakan bertubi-tubi ke arah badan lawan biarpun tidak berada dalam kondisi terbaik. Dan sementara itu, seorang lagi wakil negara, Adam Rakib, turut melakar kemenangan dalam kategori strawweight selepas menewaskan pertarungan dari petarung dari Perancis Enzo Clarisse yang juga menerusi keputusan sebulat suara juri. Dan seterusnya mengenai berita bola sepak, di mana peminat bola sepak tempatan berpeluang untuk menyaksikan kelibat bintang dunia secara lebih dekat apabila aksi All Stars Legend yang dijadualkan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 3 Oktober nanti. Dan perlawanan pertunjukan ini akan membabitkan pertemuan All Star Premier Legends yang dibarisi bintang terkenal Liga Perdana Inggeris dan All-Star World Legends barisan legenda antarabangsa. Legenda England Steven Gerrard dijangka akan turut serta dalam perlawanan itu, malah bekas kapten Liverpool merakan penganjuran kali ini memiliki keunikan tersendiri. Dan All-Star Premier Legends akan dibarisi bekas pemain ternama Liga Perdana Inggeris antaranya Jack Stam, Edurgard Johnson dan Ian Hart. Sementara itu, All-Star World Legends pula diperkuatkan dengan nama besar antarabangsa termasuk bekas penjaga gol AC Milan, Dida, legenda Argentina, Javier

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM,
1: penuhi citarasa anda.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 10.40 minit pagi. Masih lagi kita berteman bersama saya, Dia Fauzi, sehingga jam 2 petang. Pastinya menerusi Guralik Kelantan FM. Dan untuk yang baru saja mengikuti siaran kami, harapan saya di sini, moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Tak kisahlah tengah buat gapo sekalipun, tak? Ataupun kita baru je nak makan pagi. Pagi lagi lah hari, sebab baru pukul 10 lebih lewat sikit dia makan pagi. Tak apa, janji perut tak kosong. Janji kita jangan dare perut masuk angin dah. Sebab payuh sikit nak bom lah, dia kena medu dan bedan. Alright, ini kita nak kongsikan dengan anda mengenai tarikh melihat bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei. Bukan hari ni baru 10, 17 Mei tu minggu depan lah. Bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijriah, dan Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah. 1 Zulhijjah akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio dan juga televisyen. Dan lokasi dikenal pasti untuk melihat anak bulan Zulhijjah ialah di Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi Pasir Putih, Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Mancur, daerah Olak Jeram, Kuala Krai, dan Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra Semerak, Kota Baru. Dan untuk bakal jemaah haji, mungkin ada yang berangkat ke Tanah Suci pada hari ini, kita doakan moga selamat sampai, semoga segala amal ibadah nanti diterima Allah SWT, dan semoga haji mabrur untuk hajah dan haji kita. Alright, jom layan lagu dari seluas ni. Ada lagu dari Elsa Pitaloka, Cukup Sekali, tapi layankan dulu Khalifah, Wali Cinta, untuk anda di Guralik Kelantan.

Okey, itu adalah lagu hiburan seterusnya untuk anda, Cukup Sekali. Membawa kita ke pukul 10.54 minit pagi. Dan selepas ini, jam 11 pagi nanti, sama-sama kita ikuti berita Kelantan FM untuk kita ketahui isu semasa yang berlaku di negeri kita. Dan lagu seterusnya untuk anda, lagu yang pernah popular tahun 90-an, lagu dari Spring, Seciwa. Terus layan Kuali, Kelantan FM.

disiasat di bawah Seksyen 15-1-C dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63. Sementara itu, dua wanita berketurunan Bajau dan Iban serta seorang lelaki warga Jordan ditahan bersama 6 kilogram bunga ganja yang dipercayai diseludup dari Thailand. Suspek berusia antara 35 hingga 51 tahun itu ditahan di Pengkalan Haram Masjid Taqwa, Kampung Simpangan Pengkalan Kubur, ditumpat petang semalam oleh anggota Batalion 9 Pasukan Gerakan AMPGA 9 menerusi Ops Taring Wawasan Kelantan. Komander Briget Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, terdahulu pihaknya mengesan sebuah kenderaan mewah dalam keadaan mencurigakan. Katanya semua bunga ganja itu dianggarkan bernilai RM480,000 dan hasil soal siasat yang dibuat berangan terbabit untuk dibawa ke Kuala Lumpur. Kes akan disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A ADB 1952. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mac D, anak perbicaraan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: adik sayang mama.
1: Mak saya bahaya selalu jaga saya.
2: Selamat Hari Ibu. Kami sayang Ibu.
3: Selamat Hari Ibu, Mi sayang Mi.
4: Buat insan yang teristimewa ini, macam-macam gelaran yang diberi. Ada yang panggil Ibu, ada setengahnya panggil Mama, ada yang sebut Umi, dan tak kurang juga ada yang panggil Mak. Tak kisahlah apa saja panggilan, yang paling penting hargai mereka dengan sepenuh jiwa. Selamat Hari Ibu daripada kami, Kelantan FM.

Okey, selamat hari ibu untuk ibu-ibu di luar sana. Ibu yang gelar Umi, Mama, Mak, lagi siapa? Cik, mana-manalah deh, Mek kau. Ikutlah apa saja panggilan kepada ibu kita, kepada emak kita, kepada mama kita. Pastinya ibu kita seorang wanita yang sangat istimewa. Dan hok mana ada lagi ibu? Balik-balik dekat-dekat mak lah deh. Dan untuk di jam yang kedua ini, kita nak cerita sikit pasal tabiat kita ni. Rakyat Malaysia ni kata tak boleh ngalah dengan air manis ni. Dia sekali sehari pun kata kena minum juga air manis. Sebab apa? Sebab rasa macam tabiat lah dia. Sains saya kata saya tak boleh. Kalau tak minum air manis, dia rasa luka. Saya kalau tak minum air manis, jadi letih sepanjang hari. Jadi kena ambil juga air manis. Cuaca luar ni, kalau kita di negeri Kelantan ni, memang kita tahulah cuaca yang agak panas. Dan sebenarnya awak minum air manis tu tak hilang pun dah agak. Kita kena banyakkan minum air kosong. Sebabnya minum air manis ni sebenarnya dia jadi lagi dahaga. Sedap, memang sedap. Sekali tegok kata rasa macam hot dua-dua-dua tak boleh nak celik mata tu segar buka. Tapi kalau hari-hari kita ambil minuman manis dan berais ni jadi habit, lama-lama badan kita pun jadi letih. Dan kalau kita perasan ramai muda-muda dan anak muda sekarang ni, kalau check diabetes tu memang lekat lah, kena cuci manis. Berat badan naik mendadak, cepat letih, susah nak tidur, kurangkan orang kata gaya hidup sihat, tak ada jogging, tak ada nak brisk walk. Dan kadang-kadang puncanya dari benda yang kita anggap benda tu biasa sahaja. Setiap pagi amalkan kita minum air manis, makan nasi lemak, rasa sebab kita tak rasa macam benda tu salah sebab kita amal daripada kecil lagi. Cuma nak pesan, bila umur kita semakin berumur, kita nak suruh slow-slow ubah habit kita, ubah tabiat kita. Kalau biasa kita order 3 sudu gula, cuba orang kata 1 sudu dulu, kurangkan manis. Setengah-setengah hari dia boleh terus minum teh kosong, tapi setengah-setengah hari tak boleh nak minum teh kosong, rasa kelak-kelak lah nak juga teh kurang manis. Tak apa, tapi kena beringat lah. 2 hari sekali, 3 hari sekali boleh, bukan hari-hari. Sebabnya di Malaysia ni orang kata sudah cukup bergelut dengan diabetes dan juga obesity. NHMS 2023 melaporkan 15.6% orang dewasa di Malaysia menghidap diabetes, manakala 54.4% pula berada dalam kategori berlebihan berat badan ataupun juga obesity. Diabetes juga menjadi penyumbang besar kepada kegagalan buah pinggang tahap akhir yang memerlukan dialisis. Dia kena, orang kata dia kata ada nyakit tu nak ilah payah. Kena, mula-mula kena diabetes, lepas tu kena buah pinggir, lepas tu kena dialisis, kena macam-macam. Jadi untuk elak-elakkan, kita kena pesan pada diri kita, makan ataupun minum berpada-pada. Kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman.

0: Masuk ke sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diurus ke.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqd.edu.my ataupun WhatsApp 0169243302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Adik kakak nak cari barang yang mesti jahit, peralatan elektrik, perabot ko? Gilah ke J Success ditunjung no. Nak beki, nak cari alat ganti mesin jahit pun boleh. Telefon dulu deh. 019-271-5199.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM,
1: penuhi citarasa anda.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 10.25 minit pagi dan yang baru saja mengikuti siaran kami, terima kasih banyak-banyak dan harapan saya tak kisahlah di mana saja anda berada, sama ada yang berada di pejabat ataupun berada di dapur ataupun berada di mana lagi, atas kereta ataupun berada di supermarket, kebetulan supermarket ada pergi tu buka Kelantan FM ataupun tengah beli sate di kedai runcit. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan set awak belakang, right? Dan ini ada perkongsian saya nak kongsikan lah dengan kita, terutamanya warga Kelantan ni. Warga Kelantan ni kalau lagi kolek sana ni kata tak jauh, dekat je ni, sebab melepasi rantau panjang tu terus kita masuk ke negara Thailand. Tapi ini yang dilaporkan, pagar kawak duri di kawasan Pengkalan Haram Abeli Saleh dan Kak Mah. Ni nama Pengkalan Haram dia, dah bukan nama orang. Nama Pengkalan Haram Abeli, Pengkalan Haram Saleh dan juga Kak Mah dirosakkan berulang kali dipercayai angkara penyeludup, dan malah nilai rampasan penyeludupan juga mencecah jutaan ringgit. Kadang-kadang siap-siap kita nampak benda ni, Allah, buat bahagia je pun dia, bukan nak seludup ke apa-apa. Tapi hakikatnya aktiviti penyeludupan ini boleh bagi kesan yang besar pada keselamatan negara, ekonomi, malah boleh juga buka ruang untuk jenayah lain. Kalau nak cari orang kata, kalau nak cari rezeki, carilah di jalan yang betul, cari jalan yang halal. Dan sebab bila kita ambil jalan yang mudah, akhirnya ramai pihak yang terkesan. Dan kita ni pun orang kata kena hargai jugalah pengorbanan anggota keselamatan yang siang malam jaga sempadan negara, panas hujan semua mereka hadapi demi keamanan negara kita. Apapun, kita doakan moga sempadan, kawasan sempadan kita terus dipelihara dan juga dalam keadaan aman dan juga harmoni.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 11.45 minit pagi dan tepat 12.30 hari nanti sama-sama kita ikuti berita ringkas yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan set-set awak mungkin orang kata baru nak nego, baru nak buat meja deh, baru nak panah kuali, nak goreng gapak agak kau bisa eh? Ataupun apa-apa sajalah aktiviti anda, kita doakan yang baik-baik saja. Dan yang baru saja nak mulakan perniagaan, kita doakan moga rezeki anda seluas air di lautan, insyaAllah.

0: adik sayang mama.
1: Mak saya bahaya selalu jaga saya.
2: Selamat Hari Ibu. Kami sayang Ibu.
3: Selamat Hari Ibu, Mi sayang Mi.
4: Buat insan yang teristimewa ini, macam-macam gelaran yang diberi. Ada yang panggil Ibu, ada setengahnya panggil Mama, ada yang sebut Umi, dan tak kurang juga ada yang panggil Mak. Tak kisahlah apa saja panggilan, yang paling penting hargai mereka dengan sepenuh jiwa. Selamat Hari Ibu daripada kami, Kelantan FM.

0: Jadi, Neng, nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi gua musel lah, Long. Kedak emas seri semata. Buka cawangi ke neblah dalam ji oremo. Gua musel. Ajok belakang lah orang kapur pergi. 9 dan 10 Mei ni.
2: Masa ni lah, molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besaran ni. Mesti kedak emas seri semata buat agak copal lo. Molek kalau kita nak buat sepenuh emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Cedek waktu.

0: kasih Ibu membawa kita ke pukul 12.15 minit tengah hari. Dan Assalamualaikum di jam yang ketiga ini untuk anda yang baru saja mengikuti siaran. Kami terima kasih banyak-banyak di atas waktu kesudian dan sokongan sesuai awak tanpa sains-sains kita di luar sana. Siapalah Kelantan FM di sini. Dan untuk yang sedang memandu, macam biasa ingatan saya untuk anda, pandulah dengan berhati-hati, pandu ikut peraturan, jangan ikut perasaan, dan juga jangan dikejar lampu isyarat merah itu. Kalau kena berhenti, kita berhenti. Kalau kena bagi signal kanan, kita bagi signal kanan. Sebab setengah-setengah orang itu dia duduk alik ni deh, lampu dia tu warna kuning dah, tapi dia tekan dia tekan minyak, siap tekan horn, dia tak suruh orang alik sana mari. Jangan begitu. Pesanan ni sebenarnya untuk diri saya juga dan untuk rakan-rakan kita di luar sana juga. Kalau tempat kena berhenti, kita berhenti. Kalau tempat kita kena bagi signal, macam saya kata tadilah, nak masuk lorong, bagi signal. Jangan beri kejut pokok cik alik belakang. Kalau cik Abel ni, orang muda ni dia lain sikit, habis-habis dia nepik nak marah. Pokok cik kat pakai gigi yang gitu lah, kejut. Jangan gitu dah. Nak masuk lorong tu, bagi signal molek dulu. Ataupun nak potong pun, kena tengok dah kiri ataupun kanan, jalan tu clear ataupun tidak. Alright, 12.16 minit tengah hari. Awak rasa macam agak-agak, rasa macam lapar kau, rasa macam nak cari nasi tengah hari, kena ok sementara dah. Sebab kita makan tengah hari pukul 1, tu kita hijau, tu kita cerita untuk orang yang berada di pejabat. Kalau awak duduk rumah tak apa, awak rasa macam suruh nak cari nasi buku, suruh nak macam makan gula lemak, boleh. Sebab kita duduk rumah, kita tak terikat dengan berapa. Tapi kalau kita yang bekerja ni, kena tunggu waktu rehat lah. Kalau masa-masa ni lapar, awak kata apa ni, bancuh-bancuh dulu lah air Milo deh, cari-cari sekut tawar dulu buat cicah. Buat nyendah kalau kata orang dulu-dulu. Alright, selepas ni kita ada lagu dari Floyd 8, Zalika, dan selepas itu Sarah Raisuddin, Pesan Mamaku, untuk anda Guralik Kelantan FM.
1: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
2: dari pagi sampai ke malam.
1: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
2: penuhi citarasa anda.

Untuk anda, pesan mamaku dari Sarah Raisuddin membawa kita ke pukul 12.25 minit tengah hari. Dan sebelum kita ke program Asuh Sayang untuk tengah hari ini, kita nak kongsikan dengan anda kebimbangan penduduk di sebuah tamah perumahan di Kemumin melahirkan rasa risau susulan kejadian peluru sesat yang didakwa kerap berlaku di kawasan berkenaan sejak kebelakangan ini. Dan peluru sesat itu dipercayai datang dari sebuah lapang sasar yang terletak kira-kira 200 meter dari kawasan perumahan mereka. Dan kejadian terbaru berlaku pada Rabu lalu apabila beberapa cermin tingkap sebuah rumah penduduk pecah dipercayai terkena peluru sesat. Dan kejadian ini sangat merisaukan penduduk, terutamanya keselamatan kanak-kanak yang bermain di taman berhampiran rumah, dan berharap pihak berwajib dapat mengambil tindakan sewajarnya.

0: adik sayang mama.
1: Mak saya bahaya selalu jaga saya.
2: Selamat Hari Ibu. Kami sayang Ibu.
3: Selamat Hari Ibu, Mi sayang Mi.
4: Buat insan yang teristimewa ini, macam-macam gelaran yang diberi. Ada yang panggil Ibu, ada setengahnya panggil Mama, ada yang sebut Umi, dan tak kurang juga ada yang panggil Mak. Tak kisahlah apa saja panggilan, yang paling penting hargai mereka dengan sepenuh jiwa. Selamat Hari Ibu daripada kami, Kelantan FM.

0: Okey, selamat hari ibu untuk ibu-ibu di luar sana. Mama, Umi, Emak. Gapa lagi? Agak-agak doktor kita panggil gapa dulu?
1: Panggil Mak.
0: Adik. Orang kata ibu sinonim lah dengan panggilan ibu, panggilan emak. Tapi kita Kelantan ni banyak panggil mak lah. Tapi lo ni zaman moden ni mama ada, mami pun ada, umi pun ada. Okay, dan untuk hari ni macam biasa setiap rehat 12-30 minit tengah hari kita akan bersama dengan tetamu saya Dr. Haji Muhammad Akhmarudi Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar. Dan macam biasa topik kita hari ni juga istimewa sempena dengan hari istimewa Hari Ibu. Selamat Hari Ibu khas untuk ibu-ibu di luar sana. Sebenarnya topik kita ni pun kita punya pengarah penyiaran kita pun pilih. Katanya dia sempena dengan Hari Ibu ni kita buat kecek hari pasal ibu lah. Boleh. Alright doktor, kita nak tahulah dalam keadaan yang serba canggih, zaman yang serba moden sekarang ni, cabaran terbesar untuk ibu-ibu kita di luar sana, terutamanya ibu-ibu muda dalam membesar anak-anak ni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijedia yang saya kasih dan rakan-rakan pendengar Kelantan FM yang sentiasa bersama setiap hari Ahad 12.30 hingga 1.30 hari. Cabaran terbesar kalau kita tengok hari ini, dan orang kata apa, sukalah saya nak ucapkan selamat Hari Ibu kepada pastinya di depan saya ni, JDJ lah, sebagai ibu, mama, umi, mak, dan juga pastinya kepada ibu saya Asiah binti Ibrahim dan isteri saya Musliza binti Mak Yusof, maka Dr. Musliza, maka jadilah ibu yang cemerlang untuk anak-anak kita dan sebagainya. Baik, cabaran terbesar seperti biasa terjadi dalam kita, cabaran hari ini pastinya kita nak mengimbangi sebenarnya antara tuntutan kerjaya dan juga keluarga. Itu paling penting. Contoh kalau di JDJ saya seorang yang bekerjaya, maka kita kena ada imbangi sebab kita bukan 24 jam ada di rumah. Betul. Maka ibu mesti ada, orang kata apa, sebab akhirnya ibu ini dia bermain dengan emosi. Betul. Bila kita kepenatan dan sebagainya, dia kadang-kadang ibu ni akan jadi cepat nak marah. Bila kita sebenarnya bukan nak marah sangat, tapi tuntutan kerjaya itu menyebabkan kadang-kadang bebanan tugas lah maksudnya. Betul. Tapi it's okay, tak ada masalah sebab kita kena imbangi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak mendisiplinkan anak ini di era digital ni, dia. Maksudnya kita nak orang kata apa, bagaimana kita nak membesarkan mereka dari digital, dan juga pastinya dipanggil apa, tekanan kewangan ataupun kos sara hidup sekarang ni. Jadi maknanya kalau kerja seorang sekarang tak cukup sebenarnya, dia kena kerja dua-dua. Kalau dulu tak apa, it's okay, cuma satu setengah orang kata apa, jadi tak apa, memanglah anak-anak ni bila dia keluar ada rezeki dia, tapi mak bapak tu kena bekerjaya untuk memastikan kita dapat memberikan apa orang kata apa yang terbaik untuk anak-anak, supaya apa yang anak orang dapat makan kita pun dapat makan. Itu benar-benarnya. Dan akhirnya ialah dari segi emosi lah, emosi ibu kena kita jaga dan sebagainya, dan juga pastinya pengaruh akan sebaya. Kadang-kadang ibu ni dijedia, dia tengok anak orang lain cemerlang dari segi akademik, dari segi orang kata PA perangai, tapi anak dia mungkin sedikit kurang, belum sampai masa menjadi cemerlang, maka dia akan buat perbandingan. Maka doktor harap tak perlulah buat perbandingan, sebab keluarga kita adalah keluarga kita, keluarga mereka keluarga mereka. Cuma kita jadikan sebagai sempadan dan juga tauladan lah. Apa yang baik kita contohi, apa yang tak elok, it's okay, kita tinggalkan. Itu mana, itulah antara cabaran-cabaran terbesar lah sebagai ibu di era digital ni sebenarnya.
0: Okay, kadang-kadang ibu ni banyak yang berkorban, bukan orang kata berkorban dari segi masa, dari segi tenaga. Sebab kena hijau lagi, kena settle hal rumah lagi. Kalau tak ada helper ataupun tak ada maid dekat rumah, semua atas pala ibu lah. Walaupun sokongan oleh ayah tu pun, kata ayah pun tak kurang juga. Di sebenarnya peranan ibu dan ayah tu sama-sama penting. Tapi orang puan ni dia lebih kepada emosi. Dia emosi dia bila dia penat. Kadang-kadang setiap bentuk pengorbanan yang kita buat tu tak dinilai ataupun tak nampak pun, doktor.
2: Maknanya kalau kita tengok, kita kena ingat satu perkara lah sebagai ibu ni. Ibu ni sebenarnya untuk anak-anak lah, saya pun anak juga. Yang pertama, ibu ni insan mulia sebenarnya. Yang pertama pastinya dijadikan kita, ibu ni melahirkan yang pertama. Yang kedua, mendidik dan juga membimbing. Maknanya elemen ini sebenarnya tak ada pada papa, abah, apa ni, ayah. Sebab melahirkan confirm kita tak boleh melahirkan, saya tak boleh melahirkan. Maka tugasan itu diberikan kepada ibu. Sebab itulah kalau kita tengok dari segi kasih sayang ini, ibu sangat. Sebab itulah anak-anak lah khususnya, kalaulah ibu ni mungkin agak sedikit orang kata apa, concern ataupun sedikit, kalau dalam bahasa Kelantan dia panggil mengepek lah, dia jadilah. Sebenarnya mereka bukan nak mengepek, tapi itu isi hati seorang ibu yang nak tengok supaya akhirnya anak dia tidak kecewa. Contohnya lah, kalau kita tak solat ataupun tidak belajar dengan bersungguh-sungguh yang nak ambil SPM ke STP tahun ni kan, maknanya ibu sebenarnya bukan nak mengepek sangat, tetapi kita mengharapkan Akhirnya takut-takutlah result yang keluar. Bila kita contoh kita minat main bola dan sebagainya, kita banyak concern pada bola dan sebagainya, tak belajar dan sebagainya, maka akhirnya bila keluar result nanti kita tak dapat nak catch up dengan sangat bagus, maka akhirnya result pun rendah. Kecewa. Maka akhirnya menyalahkan ibu bapa, itu salah. Sebab kita buat yang terbaik, kita dah buat yang terbaik, ibu bapa dah buat yang terbaik, maka terpulang pada anak-anak. Itu prinsip dia. Maknanya melahirkan, mendidik dan membimbing. Dan yang paling penting ibu ni untuk anak-anak lah pastinya, yang kalau you all tak pernah sedarilah, saya pernah berada di isi saya untuk keempat-empat orang anak saya di JDR. Masa tu di JDR, biarlah ni lah di JDR kan, saya rasakan bagaimana kan, saya tidak akan khianati isteri saya. Sebab dia nak melahirkan tu sangat sakit, saya tengok di JDR. Saya tak sanggup nak tangguh. Tetapi Allah SWT memilih ibu ini untuk melahirkan kita. Hebatnya seorang ibu, keluar darah dan sebagainya. Sebab tu pengorbanan itu anak-anak dia tak rasa. Dia dah keluar zaman senang, zaman AI, zaman whatever ni, maka you orang dapat senang berada di rumah batu yang besar. Tapi you tak tengok mak bapak you ataupun ibu khususnya melahirkan tu sangat berhujung nyawa. Dan kalau dia meninggal, dia akan meninggal syahid. Maksudnya hebatnya pengorbanan ibu nak, dia tak dapat nak jangka. Ni bila DJ apa pengarah bagi tajuk ni, saya pun rasa nak mengarah pun susah di JDR. Sebab because ini sesuatu yang manusia yang agung lah sebenarnya. Tahniah kepada ibu-ibu di JDR dan apa ibu-ibu yang sangat-sangat hebat semua. Ibu-ibu di Kelantan, di Malaysia ni, kerana kata apa, menjadi ibu yang terbaik untuk anak. Dan ini anak-anak tak sedari. Kemudian ibu ini sebagai lambang kasih sayang di JDR. Dia memang lambang kasih sayang. Maknanya tanpa ibu, siapalah anak-anak, dan pengorbanan ibu yang mulia itu, dia akan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling mahal di JDR sebenarnya.
0: Alright doktor. Berkaitan dengan ibu dan kasih sayang, sebenarnya emosi ibu ni sangat penting.
2: Ya, betul.
0: Orang kata bapa bila emosi ibu ni tak berapa nak okey, dia kata boleh memberi kesan kepada pembesaran anak-anak.
2: Dia, kenapa doktor? Dia kenapa emosi ni? Sebab wanita ni sebenarnya dilahirkan dengan orang kata apa, 99 nafsu ataupun 9 nafsu dan 1 akal. Maka nafsu itu bukanlah nafsu apa, tetapi maknanya semua elemen-elemen dalam diri itu nak ibu miliki. Papa, abah tak miliki sangat. Abah ni dia satu saja, dia punya nafsu cuma 99 akal. Maknanya apa? Maknanya dari segi emosi ni memang kalau kita faham kan, tetapi kita kena sedari juga di jadilah anak-anak ni ataupun pasangan dan sebagainya, dia kadang-kadang dia buat-buat tak faham ataupun dia memang tak faham. Sebab maksudnya ibu ni dia kadang-kadang dia memendam rasa. Kalau kita apa nyatakan perasaan kita dan sebagainya, kadang-kadang orang tak faham. Jadi menyebabkan bergaduh dan sebagainya. Jadi banyak ibu yang memendam rasa. Jadi nasihat saya ialah paling penting kepada ayah, papa suami. Dan suami dan juga anak-anak kena faham bahawa ibu ni memang nalurinya begitu. Tetapi jauh di sudut hati, ibu ni seorang yang sangat-sangat, kata orang, kita tak boleh bayangkan lah. Dia sangat sayang pada family dia di JDR. Tapi ada jugalah, kita akui adalah ibu-ibu yang tak cemerlang tu, ada juga di JDR. Tapi kita bicara sekarang ibu-ibu yang memang nak melihat keluarganya masuk syurga sama-sama dengan dia. Bayangkan dia masak nasi di JDR, kebahagiaan keluarga, anak-anak dipakaikan. Kadang-kadang kita kalau minta ibu kata, abang dah sikat ke rambut, kita pun marah, kenapa ibu asyik sibuk nak sikat rambut orang dan sebagainya. Sebab ini adalah kasih sayang ibu. Memanglah anak boleh sikat rambut sendiri, tapi kasih sayang dia nak sentuh anak dia dan sebagainya, itu emosi tu yang sentiasa ni. Kemudian kita kena ingat ibu ni dia banyak beri sentuhan di JDR. Maknanya dia peluk dan sebagainya, maka ibu-ibu teruskanlah peluk anak-anak dan juga suami. Suami pun kena peluk di JDR. Kalau tak peluk suami, nanti suami peluk orang lain. Jadi kena peluk juga suami di samping anak-anak tu. Itu nasihat doktor lah. Dan kemudian ibu ni sebenarnya dia nak dari segi apa, menghargai dan juga berilah pujian kepada ayah-ayah. Kadang-kadang bagilah pujian sikit kat mak tu, mak kita tu, supaya dia rasa dihargai dan sebagainya. Begitu juga anak-anak, tak salah kita menghargai anak. Kalau hari ni contohnya di JDR, berilah bunga ke dan sebagainya, sebagai tanda kita kenang-kenangan dengan ibu kita ataupun pasangan kita yang sangat-sangat sayang kepada kita. Itulah di JDR. Okay.
0: Kata peranan seorang ibu tu merupakan tunggak, tunggak utama dalam rumah, sesebuah rumah. Kasih saya itulah kata, ibu ni tak boleh ikut rasa sangat. Sebab orang kata anak ni dia menyaksikan semualah perbuatan ibu. Jadi contoh kata, okey, kita rehat dulu sekejap, lepas ni kita sambung balik.

0: Okey, itu dah saya terlalu ke Panji untuk anda dan masih lagi bersama dengan tetamu saya Dr. Kemarudi. Dan hari ini kita kata sempena dengan hari istimewa sambutan Hari Ibu, kita masih lagi kata walaupun dalam masa sayang ni topik kita pilih pun berkenaan dengan ibu-ibu di luar sana, cabaran dalam mendidik anak-anak zaman kita sebercanggih ni. Okey, kalau tadi doktor dah sentuh dah peranan ibu dalam peranan emosi ibu dalam membentuk kata karakter anak-anak kita dia. Kita nak tahu juga sekarang ni adakah penting sebenarnya untuk ibu kita sendiri tu jaga mental dan juga kesihatan dia dalam memastikan keharmonian sesebuah rumah tu.
1: Alright. Okey. Pastinya lah dari segi mental dan fizikal tu memang dalam bahasa mudah sekarang dia kata kalau tak ada duit banyak pun tak apa, yang penting sihat.
0: Betul.
1: Sihat ialah sesuatu yang sangat berharga sekarang. So ibu-ibu kalau boleh doktor nak sharing dengan you all lah semua, walaupun doktor tak pernah jadi ibu tapi doktor menjadi seorang ayah. Maka yang paling penting lah jaga diri kita. Yang penting kita kena sihat. Untuk siapa kita sihat? Untuk anak-anak, untuk suami kita. Maksudnya kalau kita sihat, kita boleh menguruskan rumah tangga. Yang kedua dari segi emosinya, bagaimana kita nak kena ingat walaupun kita ni ada emosi dan sebagainya yang kadang-kala orang kata apa akan menyebabkan kita dalam ketidakselesaan dan sebagainya, tapi kena ingat bahawasanya tugas dan tanggungjawab sebagai seorang ibu ini adalah diamanahkan kepada kita. Jadi kalau kita letakkan itu di jadia dan akan pendengar Kelantan FM yang saya kasih siang, kita tak akan rasa keluh kesah sebab berapa ramai di jadia orang yang ataupun insan-insan yang tak memiliki anak. Jadi bila tak memiliki anak, orang boleh panggil dia ibu. Kalau kat sekolah, kat universiti, orang boleh panggil dia profesor, boleh panggil doktor, boleh panggil anak mami, tetapi dia bukan mami yang sebenar. Maaflah, tetapi dia tidak ada anak, tidak diberi tanggungjawab menjadi seorang ibu. So kita ni yang dah jadi ibu, jadi ayah yang bagus ini, maka teruskanlah perjuangan. Ada jatuh bangun anak itu biasalah. Sebab kalau saya boleh memetik kata-kata daripada Profesor Dr. Muhayyar, kata apa, kadang-kadang urusan anak-anak ni apa kata orang, bagi Allah jaga. Tetapi kita sebagai ibu ni jadi kita kena jaga dari segi bagaimana kita dalam hubungan rumah tangga dan sebagainya. Yang lain tu kita serah pada Allah SWT. Kita dah buat solat hajat contohnya, kita dah buat apa-apa yang perlu dah dalam keluarga kita, kita dah take care, hantar sekolah yang terbaik, hantar sekolah agama kalau nak suruh jadi ustaz dan sebagainya. Maka akhirnya kalau tak jadi, macam saya di jadi, saya dulu nak jadi ustaz jadi ini sempena hari ibu ni, tetapi Allah SWT tak jadikan saya ustaz. Allah SWT jadikan saya kaunselor. Maknanya apa? Maknanya apa yang kita nak itu Allah tak akan bagi, tetapi Allah akan bagi apa yang perlu untuk kita. Itu jadi maknanya betul, ibu pun kena jaga emosi, kena jaga fizikal. Ini sangat penting. Maknanya kalau tak pernah cek kesihatan di jadi, minta pergi ke klinik kesihatan lah untuk memastikan bahawasanya kita dalam keadaan fizikal yang ada kecil manis ke, darah tinggi ke. Sebab ramai orang meninggal sekarang di jadi, kalau doktor tengok dia tak pergi cek, dia takut cek. Rakan saya seorang pengurus CMB Kubang Keria di jadi, Cik Fazli arwah, dia takut dengan klinik. Tak perlu takut, pergi saja. Maknanya kalau kita contohnya bila kita pergi, tiba-tiba ada penyakit dia, contohnya kanser dan sebagainya, kena terima hakikat lah. Sebab ini mungkin dalam proses Allah SWT membersihkan dosa kita. It's okay, Dr. D pun dah ada dah penyakit, it's okay lah. Jalani kehidupan itu dengan adanya, tapi jangan lupa makan ubat. Kadang-kadang geng kita ni tak makan ubat, jadi itu yang cepat, orang kata apa, cepat tak cemerlang tu. Jadi betul. Itu antara apa yang boleh doktor kongsi lah pada pagi ni. Emosi dan juga fizikal ibu kena dijaga dengan sangat baik.
0: Betul, right. Masih doktor pesan tadi lah. Jadi nak pesan juga kalau saya
1: pesan,
0: awak
1: pesan.
0: Mana rasa masa dia umur 40 ke atas ni, boleh lah dok gi check tu, orang kata kerap sikit. Kalau sebelum ni bila sakit kepala check, bila sakit lah check, tapi sebenarnya untuk kita tahu kesihatan kita ni memang kita kena gi jumpa doktor lah deh. Tak boleh duduk main agak-agak gitu, sebab untuk memastikan ahli keluarga kita ni orang kata bereh bila mak bereh, anak-anak, suami bereh,
1: insyaAllah.
0: Okay, doktor, sebab kita pun berada di hujung-hujung dah, kita nak suruh doktor nak minta doktor bagi point lah sikit dah, bagi tips kan, nak merapatkan lagi hubungan antara ibu dan juga anak-anak.
1: Alright. Nak rapat hubungan ni, yang pertamanya ialah yang pertama kena kita kena ingat bahawasanya yang pertama kena sayang menyayang. Ingat lagu Jamak Abilah dan juga Datuk apa OG Ahmad Daud, kita kena sayang menyayang. Itu yang pertama. Yang kedua, nak rapatkan hubungan ni kena maafkan mereka jika mereka pernah buat silap di jedia. Ada ibu yang pernah buat silap, ada anak yang pernah buat silap. Tetapi jangan paksa tau. Contohnya di jedia, kalau kita dalam konfrontasi antara anak, ibu dan sebagai bapa tu, jangan paksa supaya mereka pergi bercantum. Dia akan ada masanya mereka akan berbaik semula. So jangan orang kata apa dalam keadaan yang kita nak paksa-paksa, jangan. Sebab dia tak boleh nak paksa-paksa. Yang ketiga ialah dia panggil komunikasi. Komunikasi kita mesti kita jaga supaya bila bila kita ada komunikasi ni, kita akan sentiasa orang kata apa menilai di mana tahap orang kata apa kefahaman kita dan sebagainya. Yang keempat ialah mesti orang kata apa solat hajat lah dijadikan untuk kita memastikan bahawa hubungan ataupun dalam keluarga itu sangat baik. Dan saya teringat kata-kata ataupun daripada apa yang saya dengar daripada Profesor Tun Mahathir, dia kata kirimkan bacaan Al-Fatihah bila ingat anak. Maknanya dijadikan kirimkan bacaan Al-Fatihah ini bila kita ingat anak kita. Maknanya ihdinas siratal mustaqim siratal lazina an'amta alaihim tu maknanya bacakan kepada anak kita supaya dia jadi lebih baik, lebih cemerlang. Ini Profesor Mahathir pernah Profesor Dr. Mahathir pernah sharing lah dalam kursus yang saya pernah hadiri. Maknanya baca Al-Fatihah di jadi maknanya kita ingat mungkin anak kita duduk di Terengganu ke di mana-mana dia belajar. Kan bacakan pada mereka dan juga dekat pun samalah. Kemudian yang paling penting ibu bapa, ibu khususnya tolong jaga tutur kata sebab ibu ni memang mulut dia masih. Cuma kena ingat masing mulut dia tu ada Allah yang lagi masing. Maknanya kalau kita ibu yang cemerlang, insyaAllah Allah SWT akan kabulkan doa kita ataupun kita doa macam-macam. Tapi kalau kita ibu yang tak cemerlang, Allah tak akan doa. Sebab doa Allah itu adalah bersambung dengan apa kita jadi orang baik. Kalau kita penagih dadah, kita ibu yang memang cakap orang kata kosi kodek, Allah pun tak akan terima. Tak usah berbanggalah dengan gelaran ibu itu kalau kita tak jadi ibu yang baik. Semaya bepodok, sorry to say lah, maksudnya tidak akan mungkin Allah terima. Itu asasnya Allah tak akan terima benda-benda yang jahat, benda-benda yang busuk. Allah akan terima benda-benda yang baik. So ibu, nasihat saya, kalaupun kita bergelar ibu di JDR dan rakan-rakan pendengar ibu-ibu dengan si ibu saya ke isteri saya dan sebagainya, take it sebagai ibu bukan adalah take it untuk kita nak doa yang tak elok-elok. Kita mesti doa yang elok-elok untuk anak kita dan sebagai suami kita dan sebagainya. Dan paling penting ialah kalau kita sebagai orang ni di JDR sebagai ibu, masa dalam masak-masak tu baca doa sikit di JDR, apa ni, dalam berah-berah tu baca lah ayat tu, doktor pun tak tahu, tapi bacalah ayat-ayat untuk mengeratkan, hembuskanlah, bacalah zikir-zikir tu, bacalah, mintalah dengan ustaz-ustaz yang lebih afdol lah. Jadi supaya mengeratkan hubungan, bukan kata baca ayat pengasih, betul, tak ada, tetapi ayat mengasih untuk anak, mengasih lah, untuk kita sayang menyayangi, jaga keluarga kita. Take line dulu kan, kalau kita masuk COVID tu, kita jaga kita jaga keluarga kita tu sangat penting je lah. Sebab dia bermula di keluarga kita sampai dibawa pada masyarakat. Kalau keluarga porak-poranda, dia akan membawa kebaikan yang sangat baik. Dan kata apa, kalau saya punya tagline sekarang, saya kata apa, bersama membina masa depan yang gemilang, Islam di hatiku. Kalau kita balik pada Islam, kalau kita ada buat salah dan sebagainya, balik pada Islam. Contohnya kalau kita ada bergaduh, contohlah kalau ibu bapa ada bergaduh dengan anak-anak sekarang, kita rasa hati, tak perlu tunggu waktu hari raya di jedia. Maksudnya kalau ada kesempatan waktu, turunkanlah ego dan maafkanlah kesalahan, sebab Nabi ampunkan umat, apatah lagi ibu bapa. Kalau anak ada salah ataupun ibu yang ada salah dengan mak bapa, anak pun maafkanlah, insyaAllah. Kalau kita niat betul, Allah akan bantu kita, insyaAllah. Dan sempena hari ibu, saya ucap lalu hari Jiriana kepada Jiria dan rakan-rakan pendengar Kata FM, teruslah jadi ibu yang baik. Kepada saya lagi, kepada ibu saya Asiah binti Ibrahim dan juga isteri saya Dr. Wajah Musliza, jadilah ibu yang cemerlang demi anak-anak di Kelantan ini, demi agama, bangsa dan negara kita. Okay.
0: Terima kasih banyak-banyak di atas tip yang doktor kata tadi. Dan kalau kita dengar tadi pun, doktor kata tadi back to basic. Kadang-kadang baliklah kepada agama.
1: Betul.
0: Dan doa ibu itu, kata doa yang mustajab, mulut ibu mulut masin, kata-kata ibu itu adalah masin lah, dia, tapi kena doa yang baik-baik untuk anak dia. Nak marah sekali pun kena kawal lah, jangan sebut ikut dam mulut tu. Dan saya orang kata tertarik juga dengan tips yang doktor kata tadi, zikir. Selain pada tu, solat hajat lah. Sebab kadang-kadang setengah orang ni dia pergi jumpa untuk email, dia pergi jumpa ustaz. Sebenarnya ibu tu sendiri, peranan ibu tu sendiri. Tak salah ambil jumpa-jumpa orang kata alim ulama ni, tapi kita sendiri pun sebagai ibu kena adalah usaha kita dalam di anak-anak kita, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak doktor di atas kata perkongsian tengah hari ini. Dan untuk rakan-rakan kita yang menonton, seramai 98 orang dan lagi itu ni pun kata sukanya deh kalau ada ucapan dari anak. Sebenarnya hari ibu ni bukan hari ni je, kita sambut hari-hari ada tanpa, tapi cuma hari ni je kata special sikit lah. Mungkin nak waktu bib makin luar, nak beli cicing ke, boleh lah. Alright, terima kasih banyak-banyak doktor. Ada rezeki punya umur, kita jumpa lagi minggu depan. Alright, itu dia bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ini, Dr. Ahmarudi, seorang kaunselor berdaftar. Dan topik kita hari ini adalah menjurus kepada sambutan Hari Ibu khas untuk ibu-ibu di luar sana.

0: adik sayang mama. Mak saya bayar selalu jaga saya.
1: Selamat Hari Ibu. Saya sayang ibu.
0: Selamat Hari Ibu, Mi. Sayang Mi.
2: Buat insan yang teristimewa ini, macam-macam gelaran yang diberi. Ada yang panggil ibu, ada setengahnya panggil mama, ada yang sebut Umi, dan tak kurang juga ada yang panggil mak. Tak kisahlah apa saja panggilan, yang paling penting hargai mereka dengan sepenuh jiwa. Selamat Hari Ibu daripada kami, Kelantan FM.

0: Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah menzahirkan ucapan Selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu di seluruh negara. Dalam titah baginda, Sultan Ibrahim menegaskan bahawa ibu merupakan insan terpenting sebagai guru pertama, pelindung serta pembentuk karakter manusia yang menjadi asas kepada pembangunan masa depan bangsa. Baginda turut mengingatkan berbakti kepada ibu sebagaimana dituntut dalam agama adalah kunci kepada keberkatan hidup di dunia dan akhirat. Membesarkan anak autistik memerlukan kekuatan emosi dan tahap kesabaran yang tinggi, khususnya apabila ibu bapa perlu mengimbangi perhatian antara anak istimewa dengan anak-anak lain dalam keluarga. Ibu kepada penghidap autisma yang juga pempengaruh, Siti Sarah Muhammad Suhaimi berkata, cabaran terbesar yang dihadapi golongan ibu bapa ialah keletihan emosi kerana anak autistik memerlukan perhatian serta pemantauan berterusan.
1: Emosi kami, emosi sebagai ibu kepada anak autism ni lah. Dan kadang-kadang juga kami ni selalu berfikir bila kami tiada nanti, satu hari nanti siapa yang nak jaga dia? Overthinking banyak lah. Itu antara cabaran lah untuk saya. Jadi pada saya, of course lah, tipulah kalau kata tak. Jadi memang ada penat dan putus asa. Tapi kalau rasa macam tu, saya back off, saya ambil masa untuk pulihkan diri saya dulu. Jadi untuk membina kekuatan tu, sebab mereka ni memerlukan kita all the time. Jadi kita tak bolehlah nak rasa penat dan putus asa tu selama-lamanya.
0: Siti Sarah turut menasihatkan ibu bapa yang baru menerima diagnosis autisme anak supaya segera mendapatkan bantuan dan terapi daripada pakar. Keputusan kerajaan meningkatkan kawalan terhadap perbelanjaan tidak kritikal termasuk melaksanakan penganjuran acara rasmi secara sederhana membuktikan langkah proaktif serta disiplin fiskal yang mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan tekanan ekonomi global. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Asiah Kasim, pendekatan tersebut adalah tepat memandangkan sedangkan situasi global yang semakin mencabar ketika ini. Langkah itu dilihat mampu mengoptimumkan penggunaan sumber kewangan awam tanpa menjejaskan kualiti penyampaian

Menurut sumber perubatan di Gaza, hospital di seluruh wilayah terkepung itu menerima 5 jenazah dan 15 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lalu. Pihak berkuasa memaklumkan seramai 850 rakyat Palestin telah terkorban, manakala 2,433 lagi cedera sejak gencatan senjata antara Israel dengan Hamas berkuat kuasa pada 10 Oktober tahun lalu. Pemimpin Iran Mojtaba Khamenei berada dalam keadaan sihat selepas mengalami kecederaan dalam serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas kompleks pejabat kepimpinan Iran pada hari pertama perang. Menurut agensi berita Fars Iran, Ketua Pengarah Protokol Mazahir Husseini berkata Mojtaba Khamenei mengalami kecederaan semasa serangan tersebut ketika pemilihannya sebagai pemimpin masih belum diputuskan. Tambah beliau, Mojtaba Khamenei akan berucap kepada rakyat Iran pada masa yang sesuai. Akhir sekali sukan, acara renang berirama digugurkan pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata ini menjadikan jumlah acara yang dipertandingkan kini menjadi 469 berbanding 474 acara sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Bila kita nak berselawat kepada Nabi, kita kena kenal Nabi kita. Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Mana? Ni awak di antara awak ni, misalnya. Adik kakak yang berkahwin, sebelum berkahwin bercinta. Ada di antara mereka bercinta. Ada yang bercinta selepas berkahwin, ada juga. Kadang-kadang, jarang-jarang. Tapi ramalan ni bercinta dulu baru berkahwin. Betul? Jadi tak kenal maka tak cinta. Dah, kita nak kenal ni bakal calon isteri kita, suami kita ni. Dah, orang setara mana? Nak akhlak setara mana? Hidup kepek ke hidup macung ke? Dah, ada jeragak ke tak? Dah, rambut ni ada ke tak? Macam-macam kita kena kenal dulu. Kenal dulu. Begitu juga dengan Nabi kita. Tak kenal Nabi, kita kata kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah. Tapi tak kenal Nabi. Tak kenal. Nabi kita adalah kekasih Allah yang terpilih. Daripada 124,000 Nabi dan Rasul capur semua sekali ini, Nabi kita hak bosu sekali. Dan Nabi kita adalah Sayyidur Rasul, Sayyidur Rasul, ketua bagi para Rasul. Habibullah Al-Mustafa, kekasih Allah yang terpilih, yang paling rapat dengan Allah Ta'ala. Makamnya, darjatnya paling tinggi. Gapa Rasul kita minta Tuhan makbul belaka. Subhanallah. Butung kita semasa di padang mahsyar, timbang amalan ni, timbang amalan dah. Tiap-tiap orang akan ditimbang amalan masing-masing di atas mizan neraca timbangnya. Timbang belaka kok kita ni. Maka siapa akan timbang dulu? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puak-puak kita. Kaum lain tunggu dulu, selesai puak kita dulu. Masuk syurga puak kita dulu. Nabi Musa, Nabi Isa, satu ketika masa bertemu dengan Nabi kita Isra Mikraj, Nabi Musa, dia kata, semogalah berasa dengan kamu ni. Kalau boleh aku nak jadi umat kamu, kalau boleh, kata Nabi Musa. Bapa, kamu ni Nabi dah, Rasul dah, kata Nabi kita kepada Nabi Musa. Beruntung umat kamu. Kalau boleh tolonglah, wahai Muhammad, minta dengan Tuhan aku nak lahir semula, nak jadi umat kamu. Tak, Tuhan kata, tak boleh. Kamu ni Nabi Musa, kamu Nabi selesai dah urusan kamu. Dia kata beruntung umat Nabi Muhammad masuk syurga, masuk syurga dulu. Nabi Musa, puak-puak dia ni, puak Nabi terdahulu, ya tunggu puak kita dulu, litah siratul mustaqim. Melintasi jambatan siratul mustaqim, ya tunggu puak kita selesai dulu. Cacar duk tunggu puak dia. Nah, nak rakyatnya beruntung puak kita. Nah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.

Butunglah kita. Butung. Kita kena banyak bersyukur. Sebab tu kena kenal Nabi kita. Nak boleh lahir Nabi kita. Tepat lahir Nabi kita hari ni, ustaz nak cerita. Ustaz baru balik daripada Makkah Al-Mukarramah. Baru tiga hari. Baru tiga hari balik. Panas-panas lagi ni. Bang kelambu Kaabah bang lagi ni. Jadi ayat buihnya. Tempat rumah Nabi lahir di Makkah. Dia ada tempat tinggi sikit. Kalau kita sa'i daripada Safa ke Marwah. Safa Marwah sa'i. Tubik daripada sa'i tempat Bukit Marwah. Dia ada exit. Khurush. Exit. Tubik. Alik kanan. Dia ada tandas lelaki, tandas perempuan. Alik sana tu ada rumah Nabi. Atas bukit sikit. Hari ni dia buat Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Perpustakaan Makkah Al-Mukarramah. Rumah Nabi ni, subhanallah, tempat yang barakah. Tempat barakah. Bapa? Tempat turunnya malaikat. Malam Nabi lahir. Malam Nabi nak lahir. 12 Rabiul Awal. Kata ulama sejarah. Tarikh mengenai lahirnya Nabi ini berlaku ikhtilaf. Selisih pandangan ulama sejarah. Tetapi kita berpegang kepada 12 Rabiul Awal. Bagi ulama salafi dia kata 9 Rabiul Awal. Bagi ulama mazhab lain dia kata 17 Rabiul Awal. Macam-macam. Tetapi kita berpegang 12 Rabiul Awal. Baiklah. Pada malam lahirnya Nabi. Rumah tempat Nabi ni subhanallah. Maktabah Al-Mukarramah ni sebenarnya nak dirobohkan dah sebenarnya. Nak roboh dah. Nak sodok dah. Tapi tak boleh nak sodok. Kata sodok tu mati. Mampu kerah enjing kata sodok. Nggak tuai-tuai. Hak bawa kata sodok tu sakit. Jatuh sakit masuk hospital. Bapa? Sebab tempat barakah. Tempat mu'jizat. Harap siapa kau hari ni masih tersergam. Tak? Malam lahirnya Nabi kita. Siapa mari jadi tuk beda kepada Aminah. Mok Nabi kita. Disebut dalam kitab berzanji dan dalam kitab-kitab sejarah. Hadara ummahu lailata maulidihi syarif Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal haziratil qudsiyah. Hadir pada malam kemuliaan, malam lahirnya Nabi kita, Asiyah. Asiyah ini isteri Fir'aun. Salah seorang isteri Fir'aun, 180 Fir'aun ni ada seorang ni, bining dia ni, isteri dia ni beriman kepada ajaran Nabi Musa, namanya Asiyah. Dia mati syahid, dibunuh oleh Fir'aun. Oh, Fir'aun ni bining dia bunuh. Sokar rakyat. Masyidah ni rakyat. Tukar sisi anak dia. Anak Fir'aun. Tak ada gapa lah. Bini dia bunuh Fir'aun. Asiyah mati syahid. Asiyah didatangkan pada malam tersebut. Beserta Maryam. Beserta bidadari-bidadari syurga. Beberapa orang bidadari lah. Bukan semua. Dah. Hadir pada malam tersebut jadi tut bidah kepada Aminah. Ini disebut dalam kitab berzanji. Nabi kita nak ayat buihnya, mulianya dia. Tempat dia pun penuh dengan mukjizat. Ustaz duduk di kawasan Maktabah Makkah Al-Mukarramah tu, kita duduk situ kan berasa aura, berasa ketenangan. Kita rasa kedamaian. Tak boleh nak gambarkan macam mana. Mengalir air mata, ya Allah, di sini ada tempat Nabi lahir dulu. Nah, kemudian Nabi kita semasa dia yatim piatu, lepas pada tu yatim piatu tak? Kemudian masa mana Nabi 12 tahun duduk dengan pak saudara dia Abu Talib. Pak saudara dia pera dia. Pak saudara pera anak saudara. Lagu tu lah biasalah pak saudara. Kenapa? Awak ni jaga kambing. Orang satu hari Nabi minta nak pergi niaga. Sebab Abu Talib ni peniaga. Dia niaga. Orang Arab ni berniaga di Syam, Syria. Berniaga di Yaman. Itu biasalah. Orang Mekah ni. Dan satu ketika, dia ngikut pak saudara dia. Pak saudara dia Abu Talib ni. Ngikut. Nabi masa tu umur 12 tahun. Disebut dalam kitab sejarah Tarikh Tabari. Disebut dalam kitab sejarah Al-Bidayah wa Nihayah Ibn Kathir. Disebut dalam kitab sejarah Sirah Ibn Hisham. Disebut dalam kitab sejarah Al-Mubarakfuri. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Sejarah tu Rahiqul Makhdum. Nama kitab sejarah tu. Yang menjadi rujuk kepok-pok ulama salafi. Ulama Mekah Madinah rujuk kitab tu.
Semua mencatatkan bahawasanya masa Nabi umur 12 tahun, pak dara dia bawa dia pergi negor. Nak sampai di bumi Syam, Syam Syria. Nak masuk dah di Syam. Ada? Nak masuk di Syam dah. Nabi ni yang ngikut, satu hari ngikut dia. Pak saudara dia kata, ya awak ni. Mung ni jaga kambing, sudahlah. Apa nak ngikut hari ni, tiba-tiba nak ngikut ni. Ha, tengok. Dia menangis, terisak, menangis, merau-rau, teriak. Nak ikut pak saudara dia. Maka pak saudara dia kata, serabut. Mari. Ikut sekali. Jadi Abu Talib ni, dengan Nabi bawa barang barang dagangan ni, dengan utar ni, bawa. Nak sapa dekat dengan Syam, nama kampung Busra. Busra masih ada hari ni, di Syria. Di situ ada seorang padri, ahli kitab, Nasrani, bernama Buhaira. Adik kakak, sini pendengar berbahagia. Buhaira ni, rupa-rupanya, padri yang tersohor, ahli kitab yang masyhur, ahli kitab Nasrani. Namanya tercatat di Vatican City hari ini. Vatican City ni, pusat Kristian kan, hari ini. Ada nama Buhaira dalam salah satu gereja di Vatican City. Buhaira ni, dia tidak pernah tubik daripada rumah dia. Sebab dia ni cara duk menyembah dalam rumah dia. Rumah dia jadi tempat ibadat. Makin negar pun orang bawa orang mari ke dia. Satu hari, dia tengah beribadat tu tiba-tiba rasa sejuk. Dia pun buka jendela. Buka jendela, tiba-tiba ternampak satu kafilah berjalan. Abu Talib lah. Abu Talib dengan Nabi kita. Awan ni, bayangi awan memayungi Nabi. Bila Nabi ni, Nabi umur 12 tahun. Jalan, dia duduk perhati tengok. Nabi lalu kawasan pokok, pokok bergonjah. Lalu kawasan batu, batu bergolek. Kejut dia. Gak dia ahli kitab ni, dia kenal tanda-tanda Nabi akhir zaman. Ahli kitab Yahudi ke, ahli kitab Nasrani ke, puak ni lebih kenal tanda-tanda Nabi akhir zaman daripada anak dia sendiri. Dia kejut, dia pun tobik pada rumah dia, dia panggil, ya Syekh Ta'al Hina, mari sini. Gapa dia? Tanya Abu Talib. Aku nak tanya, siapa budak ni? Mu ni siapa? Anak Buhaira, ahli kitab Nasrani. Mu lah Buhaira, dia muda sebut nama Soho. Buhaira, mu kamu lah, akulah. Aku nak tengok sedikit budak ni. Siapa budak ni? Budak ni anak saudara aku. Selekan. Nak tengok-tengoklah. Nak tengok mana? Nak tengok belakang dia sikit. Tengok belakang ni. Ikut belakang tengok. Dia tengok belakang Nabi, dia kata, ya Syekh, kamu nak pergi mana? Aku nak pergi nego di Syam. Laku ni bawa barang dagangnya. Mu tak nampak kau. Kan, mu jangan pergi ke Syam. Apa pula? Kalau kamu pergi ke Syam, di sana ramai ahli kitab Yahudi. Yahudi, ahli kitab dia jahat-jahat. Dia lebih kenal tanda-tanda Nabi akhir zaman daripada anak dia sendiri. Apa kena mengenal Nabi akhir zaman dengan anak saudara aku? Ya Syekh, dia kata, inni urahu sayyidal alamin wa rasulallah wa nabiyyah. Sesungguhnya aku melihat anak saudara kamu ini akan menjadi ketua seluruh alam. Akan menjadi rasul. Iyo kamu ni, kata Abu Talib. Masa kamu berjalan sana, aku dah berhati tengok anak saudaramu ni. Qad sajadalahu syajaru wal hajaru wala yasjudani illa linabiyin Allah. Sesungguhnya masa jalan, dia jalan kat batu-batu bergerak, pokok-pokok bergonjang. Itu tanda batu dan pokok sujud kepada dia, sujud hormat kepada dia. Batu dan pokok tidak akan sujud melainkan kepada Nabi yang paling hampir dengan Tuhan. Mu tahu mari mana, kata Abu Talib. Abu Talib, pak saudara dia tidak beriman tu kan. Dia kata, wa inna najidu na'tahu fil kutubil qadimati samawiyah. Sesungguhnya kami dapati, puak-puak kita ahli kitab ni, semua puak kita dapati daripada kitab-kitab samawi. Benda ni. Dan hak penting sekali, aku nampak dengan mata lendir aku. Aku tengok belakang dia sekarang ni, antara dua bahu dia. Aku tengok, wa baina katifaihi khatamun nubuwah qad ammahu nur wa ulahu. Di belakang dia sekarang ni, antara dua bahu dia, ada tanda khatamun nubuwah. Timbul daging sama besar dengan telur bulu pati, bersinar bercahaya. Itu tanda khatamun nubuwah, tanda Nabi akhir zaman. Abu Talib pun barulah bergelisah. Palagu mana? Baru nak percaya sikit-sikit. Kamu kena bawa balik anak saudara kamu ini ke Mekah. Jangan pergi ke Syam. Di sana ramai puak-puak Yahudi. Dia akan bunuh anak saudara kamu. Lalu disebut dalam kitab sejarah,
Abu Talib pun lantas membawa Nabi kita balik ke Mekah. Nampaknya Nabi kita bukan manusia biasa. Walaupun tubuh, body dia manusia biasa. Ustaz nak cerita. Di Madinah Ustaz pergi ziarah kawasan pemakaman Uhud. Di mana di situ dalam kawasan kubur tersebut 70 sahabat Nabi yang mati syahid. Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jash dan ramai sahabat Nabi masa perang Uhud, umat Islam kalah. 70 orang yang mati syahid dikuburkan di kawasan tersebut. Masa perang tu mati si pesi tu lalu. Mati syahid, tak mandi lah. Pakai si pegi tu ya. 46 tahun kemudian berlaku banjir. Nak cerita ni. Bila berlaku banjir, ya banjir Mekah Madinah ni jaga-jaga berlaku banjir. Berlaku banjir, banjir berat lalu pak dia. Sebab dia tak ada saluran air, tak ada. Payuh nak jumpa. Parik-parik apa payuh nak jumpa pak dia. Nah, maka akhir sekali terhakis tubik mayat-mayat ni masih lagi berdarah, masih lagi utuh. Subhanallah, orang mati syahid tengok jasadnya tak hancur. Nah, masa perang Uhud, Nabi ni patah gigi, berat kena Nabi. Terpaksa sahabat-sahabat Nabi melindungi Nabi. Ada di antara mereka yang sanggup jadi benteng. Dia mau panuh Nabi jadi benteng. Di antara Mus'ab bin Umair, dia jadi benteng. Kena tubuh dia ni anak panah, sanggup. Kemudian dia pegang panji tu, panji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila dia mau ni pacung, potong tangan dia, dia pegang tangan kiri dengan tangan kiri. Bila dia mau ni kerak tangan kiri dia, dia pegang kekuh gigi. Agar sekali dia mau ni pacung dia. Subhanallah, Allahu Rabbi, syahid dia. Nabi dibawa lari oleh Ali dan beberapa orang pemuda naik ke atas sana. Talhah wa naik atas sana. Belahan Uhud. Di Bukit Uhud ni, Bukit Uhud dia 7 kilometer panjang dia. Bukit Uhud dia berwarna nak kekuning-kuningan. Warna dia nak macam mah gitu. Dia warna coklat, warna kelabu gelap, nak pergi ke warna mah. Pelik Bukit Uhud ni. Dikatakan Bukit Uhud ni, batu dia tu ada emas katanya. Kata puak-puak pakar ni, batu dia ni, dia bukit dia ni, batu ada emas. Sebab tu kita nampak dia nak pergi merah-merah, nak kuning gitu. Faham? Lebar dia 3 kilo, tinggi dia 1 kilo. Dia ada celah hair tersebut, Nabi dirawat di sana, dia bawa naik. Buat lagi, dia buat lagi cepat. Sebab puak Islam ni boleh paksa buat habis dah. Terpaksa melindungi Nabi. Nabi luka banyak ni. Nabi dirawat di belahan Uhud tersebut. Di bawah tu, waktu ke bawah, ya perang Uhud ni berlaku selepas semaya subuh, matahari naik sehingga zuhur. Kemudian selepas lega belaka, reda belaka, Nabi turun, Nabi pastikan tidak, darah ni tidak mengalir, mendetik bawah, di bumi. Dia kesak, dia tok di pala, di muka dia, darah dia. Sebab bila darah menitik di bumi, akan hancur. Bumi ini tidak akan barakah. Hancur, kemurkaan lah ni. Nabi jaga benda tu. Tapi dengan izin Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala, Nabi dapat diselamatkan. Nabi solat di satu tempat, dekat dengan gua wangi. Ya, ada satu gua. Dekat Bukit Uhud tu ada satu gua. Gua dia ni bukan atau gua macam gua kita. Batu yang terlindung sedikit. Nabi semaya di situ. Alhamdulillah, Ustaz duduk kawasan tu, Ustaz pergi. Kemudian gua tersebut dinamakan Gua Wangi. Ditutup dengan pagar. Tapi kita rukah panjang lah. Bila kita panjang tu, nak tengok tepat. Yang mana satu darah menitik kena satu batu, batu tersebut wangi. Darah manusia biasa hanyi. Darah Nabi bau wangi, siapa kau hari ni bau wangi, insyaAllah siapa kau kiamat. Bila Ustaz duduk situ, kita seduk dengan aroma dia. Sedapnya bau. Bau darah tu wangi, tak boleh nak gambarkan. Nak bau tu macam minyak kasturi, tak juga. Nak kata bau macam kayu wangi, tak juga. Nak kata macam batu, macam sesuatu perfume yang kita pernah hidu baunya, tak. Rasa lagu lain. Ini mukjizat dia. Allahu Rabbi, tu Nabi kita, darah dia pun bau wangi. Nabi kita.
Nabi bila dia qada hajat, tak ada siapa boleh tengok sisa hak dia buat. Tak ada. Tak ada siapa boleh tengok. Aisyah sendiri, sebab duduk dengan Nabi, Aisyah isteri dia, bangun sedap sama. Nabi ni bangun sedap sama. Nabi suka minyak kasturi putih. Dia pakai minyak kasturi. Kadang-kadang tak pakai. Masa Nabi tak pakai, bangun sedap juga. Aisyah satu hari dia pun tengok, eh lagu mana ni? Dia duduk perhati Nabi lagi qada hajat. Lagi sampai dulu qada hajat, naik pokok gitu je. Bila Nabi qada hajat, Nabi keluar daripada kawasan tersebut, Aisyah pun pergi masuk kawasan itu nak tengok sisa Nabi buat tu. Bila masuk kawasan tersebut, tak jumpa. Sebab sisa Nabi buang ini, dia akan masuk terus dalam tanah, tidak ada manusia, makhluk pun, termasuk haiwan, akan dapat melihat sisa Nabi. Tak ada siapa pun. Peluh Nabi bangun sedap, tepat Aisyah masuk, Aisyah tengok kawasan itu, tu, dia tubik-tubik, dia rayak kepada sahabat-sahabat lain, bangun sedap weh. Bangun sedap. Tepat Nabi buang sisa bangun sedap. Kita gak bangun juga, bangun benda lain lah kita nyo. Kena-kena tak pelas bilik air pula. Kena? Nabi bangun sedap. Sebab itu satu ketika, Nabi ni buang air kecil dan satu bekas bejana. Dia tak bawah tu, bawah katil dia. Bibik dia, khadam dia, pengasuh dia, dia nyapu-nyapu-nyapu tengok, eh air gapoh ni. Bekas-bekas molek, dia bekas Nabi minum ni dia kata ni. Kena? Air jernih molek, eh bangun sedap ni. Ya gok-gok-gok minum. Esok ke Nabi bangun tu, perasa tengok kosong bekas. Hak dia buai je kecing malam tu. Kosong. Dia tanya pengasuh dia. Eh, cuah mana? Tak cuah. Lepas tu, hamba minum ya Rasulullah. Eh, air kecing tu. Lah, ingat kau air minum sedap bangun tu. Tengok, bangun sedap. Bangun sedap. Tu sisa Nabi. Kita hacing. Bang. Kena makan wakadah petang pula kat semerbuk. Kena gagak gegak. Jadi makna Nabi. Pernah satu ketika Nabi berbekam. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini dia menjadi gubernur ketika lama dah lah. Selepas beberapa tahun selepas Nabi wafat lah apa. Selepas Khulafa' Rasyidin dia jadi gubernur di kota Mekah. Dia jadi gubernur tu kerana barakah dia minum darah Nabi. Nabi berbekam, dia mana kesak darah Nabi kan? Kesak. Boleh ke dia, dia ambil kain tu, dia sedup darah Nabi. Dia sedup. Nabi marah, bukan marah. Nabi kata, hey, apa sedup darah tu, darah apa tu? Ya Rasulullah, tak boleh ke? Rasulullah marah ke? Tidak marah, nak ayatnya, bila kamu sudah sedup, isak darah hamba, maka tubuh kamu tidak akan sakit selama-lamanya. Kamu tidak akan rasa sakit perut. Kamu, tubuh kamu tidak akan rasa sakit. Kamu akan segar semua. Ha? Tengok. Memang pada tu tak kena nyakit dia. Segar semua. Abdullah bin Zubair ini. Subhanallah. Mukjizat. Bagi tubuh Nabi. Darah Nabi. Semua mukjizat. Ulama memberi kesimpulan, mukjizat yang ada pada Nabi ni, lebih seribu, pelik-pelik saja. Tetapi dicatat hanya beberapa perkara sahajalah. Mukjizat Nabi yang paling besar sekali, Al-Quranul Karim. Yang merupakan pedoman kepada kita, insyaAllah terapi untuk kita, Al-Quran. Kemudian, di antara mukjizat Nabi lagi, nak ayat cerita dah. Nabi-Nabi lain, Nabi Musa, boleh belah laut merah, betul? Mukjizat dia hebat. Dengan tukar dia, belah laut. Boleh melintasi. Nabi kita hebat lagi daripada Nabi Musa AS. Nabi kita belah bulan dengan jari, bukan dengan alat, bukan dengan tukar. Dengan jari dia. Bulan lebih besar daripada laut merah. Hebat Nabi kita. Ulama mengatakan, mukjizat Nabi terdahulu, yang ada pada rasul-rasul terdahulu, ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah lebih hebat lagi. Tu dia. Nabi Sulaiman boleh kecek dengan jin. Nabi Sulaiman boleh kecek dengan binatang. Kalau ayah, dia kecek kot bahasa ayah. Nabi Sulaiman ada. Semut, kecek kot bahasa semut. Tak tahu lagu mana bahasa semut, dia boleh kecek. Singa, dengan bahasa singa. Mengau. Kucing, mengiau. Macam kucing. Tapi Nabi kita hebat lagi daripada Nabi Sulaiman.
Nabi kita bercakap dengan unta, bukan dengan bahasa unta. Bahasa unta bercakap dengan Nabi dalam bahasa Arab. Kalau binatang, singo kecek bahasa singo, ayah ke bahasa ayah, biasalah muka dia ayah, dia singo. Bila unta kecek ke bahasa Arab, ini satu keajaiban. Itu hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kau sedang pendengar yang berbahagia? Tak kenal maka tak cinta. Di antara kita nak terapi penyakit, selain daripada kita makan ubat, berselawat kepada Nabi, kena banyak selawat kepada Nabi. Kemudian kita pergi ziarah kubur Nabi. Nah, kita ada duit, piti belana buat kita setengah pada setengah. Dia kata, piti ni, biarlah, rukun Islam ada 5. Yang kelima tu menunaikan haji di Mekah. Piti ada dah, tapi biarlah nak sipir nak pergi Mekah buat menunaikan haji. Baiklah. Menunaikan haji di Mekah bagi orang yang mampu adalah merupakan kewajipan rukun Islam yang kelima. Kita kena ingat. Menunaikan umrah bagi yang mampu yang pertama kali adalah wajib. Bukan rukun, tapi wajib. Zaid bin Sabit meriwayatkan daripada Nabi. Dia dengar Nabi riwayat, Nabi kata, Al-hajju wal-umratu faridatan. Haji dan umrah merupakan satu kefarduan. Kewajipan, wajib. La yadurruka bi ayyihima badata. Kamu boleh pilih hak mana dulu kamu nak buat. Itu disebut oleh Nabi dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maka bagi orang yang ada piti, ada piti, sihawal afiat, gi buat umrah dulu, haji kemudianlah. Daftar tu daftarlah kan, tapi gi umrah dulu. Bagilah peluang kepada orang-orang lama dulu pergi haji. Kita orang muda ni gi buat umrah dulu, sebab umrah kalau cukup syarat, cukup piti, sihawal afiat, wajib. Yang pertama tu wajib atas setiap individu tersebut. Sebab orang salah faham, dia kata sunat ajak umrah ni bukan wajib. Sunat ni umrah yang kedua. Umrah yang pertama wajib bagi yang mampu. Dia tak faham situ. Jelas berlaku buat kita. Alhamdulillah. Jadi, gilah umrah. Sebab apa? Kita pergi ke Mekah, Madinah ini, Nabi suruh, sebab bila kita pergi ke Madinah, ziarah Masjid Nabawi, sembahyang di Masjid Nabawi, masuk dalam raudhah, ziarah makam Nabi, kita akan rasa ketenangan. Terapi penyakit-penyakit kita. Rasa tenang. Kita solat di Masjid Nabawi lebih tenang daripada solat di Masjidil Haram. Tapi pahala di Masjidil Haram, Mekah, 100,000. Di Masjid Nabawi, 1,000 saja. Keberkatan lebih di Masjid Nabawi daripada Masjidil Haram. Nabi pernah berdoa, minta dengan Allah Ta'ala, Allahumma ja'al da'fai bil Madinah. Ya Allah, jadikanlah Madinah ini 2 kali ganda keberkatan daripada Mekah. Doa Nabi, Allah Ta'ala terima. Sebab tu kita solat di Masjid Nabawi, lebih rasa tenang. Masuk raudhah, raudhah berebut nak masuk. Nabi kata, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat di mana rumah aku dengan mimbar aku merupakan taman daripada taman syurga. Rumah Nabi mana? Kubur dia. Sebab bila Nabi wafat, dikuburkan di tempat dia wafat. Di dalam bilik, bilik Aisyah tu. Dia duduk bilik dengan Aisyah tu, si pesit tu. Jadi kubur dia dengan mimbar adalah merupakan taman daripada taman syurga. Nah, hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, la tushaddur rijal illa ila 3 masajid. Bagi seorang lelaki, kena berusaha untuk sampai 3 buah masjid. Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram, wa masjidi hadha, masjid aku ini, Masjid Nabawi, Nabi kata, wa Masjidil Aqsa, dan juga Masjidil Aqsa di Palestin. 3 butir masjid ni kena usaha bagi seorang lelaki. Tak ada piti, kita niat dulu nak pergi. Biar tak ada piti pun niat dulu. Berdoa supaya diberi rezeki kesihatan. Masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Yang ketiga tu, biar dulu. Nanti aman dulu, kita masuk Masjidil Aqsa. Lain tak aman lagi. Jadi nak ayat buinya, bila kita pergi ke Madinah, kita pergi ziarah kubur Nabi, berselawat kepada Nabi, akan mari ketenangan, terapi untuk diri kita, memberi semangat kepada kita. Jadi semakin kuat, rasa semakin kuat keimanan kita, semakin kuat kecintaan kita. Lebih-lebih lagi kita minum air telaga yang diminum oleh Nabi. Ada 22 biji telaga di Madinah, 7 butir telaga yang tersuhur, beberapa telaga yang Nabi ludah, dan ada telaga yang mana Nabi minum, dimandikan air telaga tersebut untuk jenazah dia, telaga Ghars. Telaga Izik,
Telaga Nabi Ludah, Telaga Rauha, Telaga Nabi Ludah, itu telaga yang ada barakah belakang tu mukjizat. Bila minum air telaga yang mana ada diminum, pernah diminum oleh Nabi, ya Allah, kita rasa lain. Ini terapi diri. Telaga Hajim, ustaz singgah di Telaga Hajim, tempat Nabi singgah semasa nak pergi Uhud. Nabi semaya di situ, Nabi semaya malam. Ada sahabat nak balik rumah dia, tak ada lampu, gelap, takut dengan musuh. Nabi kata, ambil kurma ni, kerak takar kurma. Nabi bagi belaka ke sahabat-sahabat anda klik di rumah tu, tiba-tiba bercahaya kurma tersebut. Jadi lampu. Sampai di rumah, gelap lalu. Mukjizat. Kurma tersebut masih ada hari ni, tapi sudah kata generasi lain dah lah. Pokok kurma tu masih ada banyak. Telaga tu masih ada. Ustaz sempat minum air telaga tersebut. Allah rasa sedap sungguh. Sedap. Air telaga yang Nabi minum memang laziz. Sedap memang lazat. Telaga Ghars. Telaga Zamzam. Subhanallah. Telaga Rauha. Telaga Izik. Subhanallah. Tak boleh nak gambarkan, nak royak. Ada satu rasa. Satu rasa. Semula pula insyaAllah kita sambung semula. Masa sudah habis. Jadi insyaAllah kesimpulannya ialah terapilah diri kita. Kalau kita sakit, carilah doktor. Di samping, di waktu yang sama, kita berdoa kepada Allah. Banyakkan baca Quran, banyakkan selawat, insyaAllah lebih memberi, orang kata, mujarat lagi dan kesembuhan kepada penyakit yang kita hadapi. InsyaAllah sakit kita akan sembuh, mudah-mudahan insyaAllah. Aku laqouli hadha wa astaghfirullahalazim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 2 dah tu dekat weh. Pukul 2 seminit dah kita hari ni. Alhamdulillah. Sepas skala-skala lah dekat weh. Hari Ahad Kak Ngah mari ni bersama dengan Pak Adam untuk hari ni lah. Kak Ngah bersama dengan adik-adik kakak di segmen akak kita hari ni. Kita masuk 10 hari bulan dah. Hari Ahad 10 hari bulan Mei 2020 ni. Bersama dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijriah. Lagu mana kita belakang dekat hari ni? Cuaca di Kota Baru ni je onjak daripada tadi lagi deh. Oh, sungguh-sungguh tepat tu ke Allah. Gelak guguk atas tu. Kak Ngah apa kata? Turun-turun lah hujannya. Jadi ke tidak nak turun hujan di Kota Baru ni? Jadi lagu tu lah dekat. Tak tahulah tempat dekat kakak. Tempat Kak Ngah dua kacik ih ni. Tempat Kak Ngah duk kecek ni. Keadaannya jeung ni. Kemarin panas terik. Panas ngening-ngening lah dia kat kemarin dah. Hari ni awak jeung tapi tak apa jeung pun. Jeung setara ni kata bos demo lek deh. Kita nak selesai kerja-kerja, kita nak buat apa-apa benda yang perlu kita selesaikan untuk hari ni lah deh. Baik, terima kasih dan juga selamat petang sekali lagi. Untuk semua adik kakak Kak Ngah deh yang terus setia bersama dengan Kelantan FM jak daripada pagi tadi. Go pagi, go ralik dan masuk kepada segmen aku untuk hari ni lah. Kak Ngah buka panggung dulu. Kak Ngah buka panggung dulu. Lepas ni kita berbual bicara lagi. Hari ni banyak dia kan. Banyak benda, banyak cerita Kak Ngah nak kongsikan dengan adik kakak. Mesti segmen aku kita di

0: dia.
1: Jadi ada kau lagu bogok panggung kita hari ni.
0: Legenda Juwita.
1: Legenda Juwita bersama Zaidi. Dengan Zaidi Buluh Perindu.
0: Iya.
1: Dan ni pukul 2, 10 minit betul bersama dengan Pak Dor dengan Kak Ngoh. Dalam ruangan aku kita lah. Alhamdulillah hari ni keadaan cuaca kita hari ni. Mendung hari ni Kak Ngoh.
0: Jo'ong.
1: Mendung orang KL.
0: Orang KL.
1: Kita ni Jo'ong.
0: Jo'ong lah. Dia wakil cik Yeh lah. Tempat ada kakak, Kak Ngoh tak tahu deh. Tapi kemarin, Kak Ngoh nak oyaknya, kemarin tu perik sikit lah.
1: Panas sikit
0: lah. Panas. Pelik KL lah kemarinnya. Tak? Jadi hari ni Alhamdulillah. Kata Jo'ong boleh.
1: Jo'ong daripada pagi sampai ke masa ni, saat ni deh.
0: Iya.
1: Tapi yalah kita boleh merasa jugalah. Kita pun panas lama dah. Di kota baru kita ni. Tapi kalau alah ke Gua Musai, alah ke Kred Dabung apa semua. Jauh petai kemarin hari Sabtu, petai hari Jumaat malam hujan. Hari Jumaat malam hujan, hari Sabtu tu mendung. Jauh.
0: Jadi
1: kitanya di kota baru kita ni baru timur mendung jauh hari ni.
0: Tapi tak apalah deh. Jadi untuk demo-demo yang kata nak bersama kita di apa ni, kalau dengar frekuensinya super skala lah Pak Do, 102.9 deh. Lepas tu kalau demo nak dengar di TikTok pun boleh, di live Facebook kita pun boleh, macam-macam saluran lah ni, RTM Klik pun boleh. Demo ada telefon 3 butir duduk dalam poket tu, download kata FM-nya Pak Do.
1: Itulah kita harap-harap gitulah adik akak. Sokongan daripada adik akak sangat-sangat kita hargai. Tanpa adik akak siapalah kita nak.
0: Jawabnya kita kecek dua
1: orang lain. Jadi kita duk oyak semua, pastikan Radio Kelantan FM ni ada semua.

0: Itu dia dengan aku bersama dengan lagu
1: Hey Nustan.
0: Hey Nustan, tajuknya gambar dekat kau ni.
1: Teria don kicadar.
0: Teria don tir kaja. Kalau ke mana?
1: Mula. Teria don kir cadar.
0: Teria don tir kaja. Okey ke?
1: Kau salah padamu. Aduh.
0: Aku tak tahu reti lah. Nak sebut tak tajuk lagu yang Nustan ni kan.
1: Tapi tak apa.
0: Alah.
1: Aduh.
0: Gaji kat ngomu. Tak ada reti-reti. Pakar ni. Baik ada kakak ni kita. Alhamdulillah ada kakak kita di Kelantan kita ni. Orang kata sentiasa mendapat tempat di hati orang-orang luar. Cumanya pada nak oyak sekali lagi. Nak oyak semua-semua. Sebab pada ni suka kalau orang luar mari di negeri kita ni. Rasa bangga. Sebabnya tempat kita ni, Kelantan kita ni, dia banyak tempat-tempat menarik. Yang sesengah negeri tak ada. Macam kita ni.
1: Memang?
0: Sesengah negeri tu kalau nak pergi patah agak jauh. Nak pergi jauh nak ada. Kita ni sok keliling. Dekat-dekat yang patah kita
1: patah
0: ni.
1: Ada. Bukit ada. Lato. Kita ni
0: banyak latar-latar kalau di Kelantan kita ni alah jeli puluh-puluh latar.
1: Latar.
0: Cik cakap dengan sebut latar di jeli kita.
1: Jeli. Dengan apa? Latar Kashmir tu ada. Latar Ujai ada. Latar Ujai jeli tak?
0: Rasanya lah.
1: Latar Ujai jeli. Tahu dua tu.
0: Banyak lah sebenarnya nak sebutnya tak ingat.
1: Tak ingat deh. Di Pasir Putih ada.
0: Di Pasir Putih ada.
1: Maknanya seluruh jajahan tu ada kecuali Kota Baru lah dek aku.
0: Kota Baru tak apa. Kawasan Kota Baru ni engkau dia tengah-tengah.
1: Tengah-tengah bandar.
0: Tidak jauh mana nak pergi. Pau kalau nak pergi patah. Patah ni pun banyak Kelantan kita ni. Patah Irama, Patah Senok, Patah berapa lagi aku eh?
1: Patah Irama, Patah Senok, Patah Kemang
0: Kemasing.
1: Patah apa ni, Cahaya Bulan. Alah ketupak pula patah tujuh, patah keting.
0: Banyak patah saja pun banyak dah.
1: Iya.
0: Jerai latar pun banyak deh. Ni kat Semenuk Entry Kelantan kita ni. Jadi dulu-dulu dia mau mari tempat kita ni, dia mau nak mari beli deh. Dia nak mari beli, nak pergi Kala Kubur, nak pergi Kuala Kata Panjang. Jadi itu pun antara daya tarik ikan juga di tempat kita ni. Jadinya kita kena pakat-pakat tengok, pakat-pakat jaga. Kalau kita orang cerdik kena kakak ni, kakak kita tengok mana kurang orang, kita kuat promosi.
1: Promosi.
0: Perenai kita lah promosi. Kata kalau kata panjang tu kurang ada orang, lagu mana cara kita nak menarik orang biar dia kata panjang. Supaya peniaga-peniaga kita hidup. Menego denu tu.
1: Learning Pak Do, dia mau buat macam gapo kalau dekat kawasan patah tu dia mau buat lapu-lapu banyak, tempat sele-sele banyak. Jadi menariklah orang ramai untuk pergi, untuk bermalam.
0: Tu ya Pak Doyak tadi tu kan. Kita kena main perenai lah. Kalau hok jenis patah-patah hok persendirian ni, dia tahulah gimana cara kaedah untuk tarik orang deh. Macam anu di hok terbaru Kemasing tu dah. Kemasing tu. Meriah pak
1: daripada
0: siap sampai ke mana.
1: Patah Kemasing deh.
0: Comel tempat tu.
1: Lepas tu ni Muslim ni dia kata Latar Renyuk.
0: Lubuk Bongo. Pada lama dah pada dekat 20-30 tahun dah pada tak pergi ke ni apa Jereline. Kak Angoh bilah lah segi Jereline.
1: Lama dah.
0: Berubah dah lah ni. Tidak macam kita hari tu gi lah. Pada lama dah tak pergi. Jadi berasa nak orang gigi. Comel dah lah ni. Comel dah lah ni. Begitu juga dengan tempat-tempat lain lah. Nampak ada perubahan-perubahan dah. Kita rasa bangga lah. Tu dia.
1: Jadi orang kata negeri Kelantan ni kaya dengan tempat-tempat yang menarik dah. Selain daripada kaya orang bahagian makanan-makanan tu, memang orang kata sokmo-sokmo dah dia kak. Jadi kalau apa ni bahagian tempat-tempat lokasi-lokasi yang menarik ni pun alhamdulillah. Banyak juga yang boleh adik kakak.
0: Pada tanya sains sobat kita di Benu lah, alik-alik Thailand tu deh. Pak Do tanya kalau alah kok demo alah kok start pada naga, start pada jalan naga, alah tu alah kemari ni. Pak Do telah tanya dia kalau mari di Kelantan suka gimana. Pak Do suka tanya gitu kalau pergi jumpa-jumpa orang luar ni sebab kita nak tahu dah. Kalau start pada jalan, start pada kita start tani lah. Kita start tani, jalan, naga, alah-alah ke bawah ni. Dia kata kalau mari di Malaysia, Kelantan ni, dia suka pergi di mall. Dia suka membeli belah situ.
1: Membeli belah.
0: Ya, mungkin tempat jalan sebab letak pada Jalan Tani Nara apa semua ni, dia kurang ada shopping-shopping mall besar, kecuali dia nak kena pergi ke
1: Bangkok.
0: Hanyai. Hanyai. Jadi dia mula-mula lah ke bawah ni kak, suka mari di Malaysia, dia suka pergi di mall. Jadi kalau nak kira air-air terjun ke apa, tempat dia ada dah, patah pun ada dah. Jadi dia suka mari di mall. Jadi Kelantan kita pun banyak orang kata hop besar-besar, pusat beli-beli hop besar-besar ni. Apa majulah tu.
1: Baik.

0: Kita bersama lagi Kak Ngoh dalam ruang ni akak kita hari ni. Cuma petang ni kita ada tetamu lah istimewa untuk adik-adik kita yang baru lepas SPM. Keputusan pun nak tobit tak lama dah.
1: Nak tobit dah. Kak Ngoh duk tengok-tengok juga tu Pak Dah di media-media sosial rasanya kan tidak mengundi mengidepan.
0: Keputusan untuk kemasuk ke, keputusan perperiksaan tu.
1: Tobit dah. Nak masuk ke IPTA.
0: Pilih adik kakak mana.
1: UPU nama tu.
0: Mana lepas SPM nanti ni UPU pun tak lama nak tobit dah.
1: Jadi
0: boleh. Ada sesengah pada kita Kak Ngoh. Dia masih terkeliru, masih ragu-ragu nak pilih nak gimana. Ada sesengah tu dah. Jadi hari ni kita bagi peluang untuk adik kakak dan juga ibu bapa kita dengar apa dia kita nak kongsi hari ni untuk masa depan anak-anak. Untuk masa depan anak-anak. Jadi bersama dengan kita Kak Ngoh.
1: Bersama dengan kita yang berbahagia Profesor Madya Dr. Wan Mat Wan Mat bin Sulaime, iaitu Ketua Eksekutif Kolej Al-Quran Terengganu. Jauh hari ini.
0: Kolej Al-Quran Terengganu. Jadi ibu bapa kita yang rasa anak perlu menghala kok cara gini, kok ngaji gini. Dengan molek gapo kita nak ayat. Baik, assalamualaikum Prof.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Daripada Terengganu mari ni
1: jauh mari ni.
0: Tapi tidak ada jauh mana Terengganu. 2 jam siapa?
2: 3 jam.
0: 3 jam lebih kurang. Sekali dengan makan minum berarti 3 jam dah.
1: Kata jauh hajak mari Prof kita ni nak jemput adik-adik kita lah.
0: Untuk belajar di Kolej Al-Quran Kuala Terengganu. Jadi Prof, mula-mula sekali lah kita pergi kepada pengenalan dulu Kolej Al-Quran Terengganu ni Prof.
1: Istimewa lagu mana?
2: Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih banyaklah kepada Kelantan FA pada jemput kita untuk datang ke sini untuk berkongsi sikit. Kolej Al-Quran Terengganu ni.
1: Kolej Al-Quran Terengganu.
2: Pak kita kira Terengganu Kelantan ni adik-beradik.
1: Tidak ada jauh mana Prof.
0: Kalau bahasa anak boleh belajar di Kolej Al-Quran ni, mak bapak pun tidak duk payah. Mana nak pergi muka dekat je.
2: Kalau anak-anak kita puas main patah kat Kelantan ni, kita main patah kat Terengganu juga. Banyak juga patah.
0: Tadi baru pada kat ngaduk kecik patah dia ni. Jadi mengenali kolej kita ni Prof.
2: Okey, kerana maknanya Kolej Al-Quran Terengganu ni, nama dia penuhnya Kolej Al-Quran Terengganu lah.
0: Kolej Al-Quran Terengganu.
2: Pertamanya kolej ni adalah kolej berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan semua program-program kita diiktiraf oleh MQA dan Jabatan Pengajian Tinggi. Kolej kita ni adalah anak kolej milik anak kerajaan negeri. Kalau di Kelantan ni Kiah lah.
0: Ya, di Kelantan.
2: Milik kerajaan negeri.
0: Kalau berasa nak tukar angin boleh Kiah lah.
2: Cuma mungkin kita beza sikit dengan Kiah tu. Ada beberapa benda lah. Sebab kita Kolej Quran Terengganu. Jadi bidang tujuan kita tu Quran lah. Quran dan hafazan.
1: Betul.
2: Quran dan hafazan. Setakat ni kita ada 10 program diploma. Diploma Tahfiz Al-Quran dan Qiraat. Tahfiz Al-Quran dan Qiraat. Diploma 3 tahun.
0: 3 tahun.
2: 30 juzuk.
0: 3 tahun 30 juzuk.
2: 30 juzuk.
0: Nak mengaji ni lah.
2: Nak mengaji lah. Maknanya lepas diploma ni maknanya akan tahfiz 30 juzuk. Pada anak-anak hak ada background tahfiz dah apa semua tu.
0: Boleh.
2: Hak duk pondok tapi ada SPM lah. Boleh masuk. Satu lagi diploma tahfiz dan bahasa Al-Quran. Yang ni hak tahfiz 30 juzuk, 2 diploma ada. Kalau minat ada kiraat, malih masuk dalam bidang kiraat.
0: Kiraat ni lagu mana?
2: Kiraat kita, kiraat yang ada banyak kiraat tu lah. Ada 9 kiraat.
0: So tu lah.
2: Kita dah baca so kiraat je lah. Kalau pada. Ada anak ke apa nak tahu banyak kiraat ni, kena masuk sini lah.
0: Tu lah.
1: Kena suruh anak ngaji situ ada.
0: Kita biasa so ya.
2: Kita tahu so je. Jadi ini diploma kiraat. Lepas tu kita ada dua apa ni, diploma pengajian bahasa Arab.
0: Kecara.
2: Ini pun lagi lepas habis diploma lagi negara Arab ni. Ini kecara. Ini nak masuk sini ya kena ada SPM bahasa Arab. Kalau tak ada takut nyanyi dia lah.
0: Nak ngapa mula?
2: Nak baru nak start balik. Bukan nyanyi banyak.
0: Nyanyi banyak lah. Mana khusus untuk orang ada dah basic tu lah.
2: Basic. Lepas tu ada diploma syariah Islamiah. Diploma syariah Islamiah. Ni 2 tahun setengah je. Dua-dua diploma ni.
0: Oh, 2 tahun setengah ya tu.
2: 2 tahun setengah. Lepas SPM. Masuk sini ada 3 kredit boleh masuk sini. Ada bahasa Arab. InsyaAllah 2 tahun setengah habis. Empat yang kita sebut ni. Syarat ada bahasa Arab. Sebab kita ajar dalam bahasa Arab ni. Empat-empat diploma ni. Ada 6 lagi. Ada 6 lagi. Tak payah bahasa Arab. Iaitu diploma dakwah Islamiah, diploma akidah Islamiah, diploma tafsir, diploma hadis, diploma pengajar Islam.
0: Itu tak payah.
2: Ini tak payah bahasa Arab.
0: Sebab menggunakan bahasa Malaysia.
2: Bahasa ibunda kita.
0: Bahasa Malaysia lah.
2: Bahasa Melayu lah.
0: Bahasa Melayu lah.
2: Bahasa Malaysia. Jadi, tapi syarat dia kena luluh dalam C3C tu, pengajar Islam pun ada lah. Pengajar sunnah ke, pengajar Islam ke, boleh masuk sini. Tak ada bahasa Arab pun tak apa. Tak apa. Ini boleh. Jadi, lepas tu ada satu lagi diploma yang special. Ini Pakdor boleh masuk. Kita panggil diploma eksekutif pengajar tafsir. Ini kita offer untuk orang dah pekerja dah.
0: Syarat dia ni?
2: Syarat dia kena ada SPM juga.
0: Ada SPM?
2: Okay. Tapi semua ada SPM.
0: Iyalah, takut-takut syarat dia kena berapa tahun-berapa tahun kerja dah.
2: Tak syarat. 18 tahun umur dia ke atas.
0: 18 tahun ke atas.
2: Ni kita buat banyak hujung minggu ataupun kalau orang jauh-jauh tu, kita buat online.
1: Maknanya secara online pun boleh juga,
2: Prof. Boleh. Ini diploma eksekutif ni boleh. Khusus untuk orang yang bekerja.
1: Orang yang bekerja.
2: Jadi jadi engineer ke apa ke. Dia rasa aku ni kurang dalam bab-bab ni lah. Nak ada CJ, secara ber-CJ. Ini ada diploma eksekutif. Boleh diambil lah. Jadi tu dah 10 program
0: yang 10 kita ada. Program.
2: Cuma semua ni, selain pada tahfiz-tahfiz tu memang dah tahfiz 30 juzuk lah. Yang lain-lain tu bukan 30 juzuk tahfiz. Kita masuk juga tahfiz sebab kita tujuan kita Quran dah tahfiz. Mana ada sikit-sikit kita akan bawa surah dia kena apa daripada contohnya diploma akidah Islamnya. Ada juga surah-surah yang kena apa lah. Jadi itulah keistimewaan kita berbanding dengan mereka kali hak-hak lain lah. Sebab kita fokus kita diploma apa pun ada Quran, ada hafazan.
0: Oh, comel benar tu ada kakak weh. Tengok kali mok-mok duk dengar ayah-ayah duk dengar ni. Alah tu juga ni tu comel sangat lah untuk anak-anak kita lepas SPM ni. Tak pada nak tanya hok tadi hok Prof Royak tadi tu kena wajib ada apa? Apa dia syarat dia sekolah harap lah maksudnya tu. Dah sekolah harap baru boleh minta ni. Kalau hok sekolah-sekolah SPM biasa ni.
2: Ya.
0: Boleh ambil online tadi ke?
2: Online tadi. Empat atas ni, diploma tahfiz dan qiraat, diploma tahfiz bahasa Arab, diploma pengajian bahasa Arab dan diploma syariah Islamiah. Pak ni syarat ada bahasa Arab.
0: Ada bahasa Arab.
1: Okey, jadi yang untuk diploma dakwah Islamiah, diploma akidah Islamiah tu tak apa?
2: Tak apa.
1: Okey.
2: Belajar tafsir tak apa. Tak ada bahasa Arab pun tak apa. Pergi sana kita ajar bahasa Arab rendah ya.
0: Ya.
1: Belajar juga bahasa Arab?
2: Belajar sana lah.
1: Okay.
2: Bahasa Arab basic lah.
0: Basic lah.
2: Sebab dia keluar ni pengajian tafsir, belajar Islam lah.
1: Pengajian tafsir.
2: Orang kalau pergi kapal-kapal panggil ustaz tau. Kalau ustaz tak tahu
1: Arab.
2: Sikit bahasa Arab susah juga.
0: Susah juga.
1: Yalah. Okey, baik.
0: Juga dia.
1: Jadi lagu tu lah untuk adik kakak ia kata nak cuba-cuba kata deh untuk anak-anak kita sambung belajar di apa ni? Kolej Al-Quran Terengganu ni. Kena dengar betul-betul lah adik. Sebab apa ni soal lagi lah apa baik Kak Ngoh nak tanya. Mungkin ada juga ibu bapa kita yang nak tahu juga dari segi tenaga-tenaga pengajar di sana tu lagu mana profesional dia tu. Tu lagu mana?
2: Okey, alhamdulillah kita pensyarah-pensyarah kita semuanya insya-Allah yang kita ambil tu yang terbaik.
1: Yang terbaik lah ni.
2: Terbaik dalam bidang-bidang yang kita perlukan ni.
1: Maknanya demo ni pakar lah dalam bidang masing-masing.
2: Pakar dalam bidang masing-masing. Dalam kita ada pakar dia. Dalam bahasa Arab pun kita ramai pakar dia dan sebagainya. Mereka kata program kita ni termasuk pensyarah pun dinilai oleh MQA. Bagi akreditasi lah. Kalau tak layak memang tak boleh lah.
1: Tak boleh lah.
2: Jadi mereka ni dinilai lah oleh pakar-pakar utama daripada universiti-universiti utama lah.
1: Betul.
2: Dan istimewa program kita sebagaimana kita sebut tadi nak masuk sini nak masuk anak-anak tu. Kita APU keluar ni barangkali tak boleh masuk universiti. Tak dapat kat universiti ada minta.
1: Tak ada rezeki di universiti.
2: Tapi masih ada lagi.
1: Di?
2: Di Kolej Al-Quran Terengganu.
1: Al-Quran Terengganu.
2: Sebab ambil sini setahun, dua tahun atau dua tahun setengah atau tiga tahun lepas tu boleh masuk universiti pula.
0: Maknanya CJ ataupun diploma yang dikeluarkan oleh Kolej Al-Quran ni sah dah pun laku.
2: Laku.
0: Dah laku, boleh boleh minta pula nak lanjutkan pelajaran. Lo ni ambil diploma, nak ambil ijazah pula, boleh minta di universiti-universiti awam. Tak ada masalah.
2: Awam dan swasta.
0: Awam dan swasta.
2: Swasta, kebanyakan universiti swasta boleh transfer kredit apa panggil. Maknanya kalau dia masuk sini diploma, pergi universiti swasta, mungkin dia boleh masuk tahun 2. Lepas transfer kredit lah. Ada setengah universiti dah buat sekarang ni proses transfer dan sebagainya.
0: Kita boleh jelas sikit, Profesor, mengenai berapa kredit sebenarnya nak masuk ke Kolej Al-Quran ni. We jelas
2: sikit. Nak masuk sini memang cukup mudah. Cukup mudah. Ada tiga kredit je.
0: Apa-apa? Apa-apa ke? Kau dia dia kredit, ada syarat tapi, tu kredit ke apa?
2: Tapi bahasa bahasa Malaysia.
1: Bahasa BM, bahasa Malaysia.
2: Kena kredit lah. Lepas tu kalau nak masuk program yang Arab, bahasa Arab.
1: Bahasa Arab lah.
0: Kena kredit. Tiga kredit.
2: Tiga kredit. Dalam sejarah kena lulus lah.
0: Kena sejarah tu wajib lah.
2: Wajib lah. Itu je. Tiga kredit. Lepas hal lain tu kena lulus sejarah, kena lulus. Jadi mudah sangat kalau anak kita nak belajar, mana inilah peluang. Sebab lepasan kita ni ada yang masuk universiti tempatan, ada yang pergi Mesir, ada yang pergi Jordan. Maknanya anak-anak yang tak boleh masuk UPU jangan kecewa.
1: Betul.
2: Mungkin kita nak Tuhan atur kita ni masuk UPU lalu mungkin jadi terkejut tinggi doa. Masuk diploma dulu.
0: Lepas
2: diploma 2 tahun setengah jadi lebih matang. Masuk universiti nanti dah matang dah. Jadi mudah ngaji. Jadi masalah sangat kat universiti.
1: Betul. Jadi ini peluang untuk adik-adik kita lepasan SPM untuk sambung belajar di Kolej Al-Quran Terengganu, adik-kakak. Jadi dia punya syarat dia supaya Prof. Yoyak tadi mesti lulus bahasa Melayu atau bahasa Malaysia, bahasa Arab dan juga sejarah. Okay. Sebelum kita nak tanya Prof kita cara-cara nak memohon tu lagu mana, Kak Ngohwi, Prof rehat dulu sebentar boleh?
2: Boleh.
1: Rehat dulu sebentar, Prof. Lepas ni kita sambung semula.
2: InsyaAllah.

0: Baik, dah kau kangen masih lagi bersama dengan Prof. kita untuk petang ni. Dia bersama dengan College Al-Quran Terengganu dia kau weh. Boleh-boleh duk tanya College Al-Quran Terengganu lokasi dia mana Prof? Sebelum kita pergi kepada untuk demo-demo yang nak tanya. Duduk di mana? Sebagai Takir ke? Kuala Terengganu ke?
1: Duduk pada Miding. Pada Miding ni kalau nak ikut daerahnya masuklah Marang. Tapi tara lah antara Marang Kuala Terengganu.
0: Maknanya halah ke atas halah ke
1: halah nak pergi Kuala Berang.
0: Kuala Berang.
1: Nak pergi Kuala Berang tu. Di pada Miden dah tepi apa ni?
0: Tepi pantai juga.
1: Tepi jalan je.
0: Tepi jalan.
1: Bukan tepi pantai. Pantai kena jauh sikit.
0: Jauh lagi lah deh.
1: Marang lah. Tapi dah daerah Marang
0: ni. Daerah Marang ni. Okey baik. Jadinya. Mungkin Prof boleh kongsi dengan adik kakak kita lah ne? Lagu mana cara-cara untuk adik-adik kita yang berminat untuk masuk belajar di College Al-Quran Terengganu ni Prof.
1: Okay. Sebelum tu nak ucap terima kasih kepada Pak Dol dengan Kak Ngoh ni lah. Tadi pasal lagu Arab tu. Jeligo molek
0: kata. Jeligo.
2: Prof kita dia pahal dengar adik dia.
1: Dah okay. Itulah kita nak ajak anak-anak kita ni mari belajar kaki kuti insyaAllah. Kita ajar bahasa Arab juga.
0: Belajar bahasa Arab juga.
1: Bahasa Arab ni menjadi salah satu subjek wajib jugalah.
0: Betul. Ya ni.
1: Jadi kepada anak-anak ataupun mak-mak ayah lah. Yang biasanya mak ayah pun berminat juga benda ni kan. Walaupun anak-anak nak belajar. Jadi nak minta belajar di sini mudah je. Mudah je. Kita layarilah. Kalau website tu kita tulis KQT.
2: KQT.
1: KQT. K tu college, Q tu Quran, T tu Terengganu. KQT nak panjang sikit .edu.my lah. Tulis KQT pun jumpa dah.
2: Tobik dah.
1: Tobik selalu. Jadi boleh masuk situ, buka situ, mohon daripada situ.
2: Syarat-syarat semua ada belakang
1: situ. Semua ada situ. Semua ada situ. Ataupun kalau jenis anak-anak budak-budak muda suka TikTok, Facebook, Instagram, boleh masuk situ.
2: Ada juga.
1: Ada juga.
2: KQT.
1: Anak-anak yang suka TikTok tu kan. Kadang-kadang tu website-website ni main TikTok je.
0: Betul.
1: Pada anak zaman sekarang ni.
0: Betul.
1: Tapi masuk saja TikTok tu. Ataupun kalau mak ayah rasa nak telefon sendiri
2: boleh.
1: Nombor ambil nombor ni nombor 09 91 93 02 09 91 93 02 ataupun WhatsApp je nombor ni WhatsApp ni 01 41 03 02 01 41 23 02
0: ni.
1: WhatsApp laju-laju.
0: WhatsApp laju-laju tanyalah lagu mana keadaan untuk kita memohon di di
1: College Quran Terengganu.
0: Bila-bila itulah Kak Ngoh nak tanya juga Prof Wede. Tak ada bantuan-bantuan kau kalau sekiranya. Kak Angah ni bagi pihak lah kadang kita yalah, ni kan.
2: Bantuan untuk anak-anak yang nak masuk tu.
0: Nak ngaji nak tapi ngaji, PT tak apa nak.
1: PT tak apa ada.
0: PT tak apa nak ada. Ke mana tu? Prof. Dah tanya selalu lah Kak Angahnya.
1: Ya dah soalan tu kena pada tepat. Terangat lah tu.
2: Yalah.
0: Okay.
1: Semua benda kena ada pulus lah.
0: Betul.
1: Tak ada pulus tak lulus.
2: Ya dah sangat. Pada setuju benda tu.
1: Jadi bab pulus ni ginilah. Sebab oleh kerana college ni adalah college berdaftar. Maknanya paling kurang anak-anak kita boleh mohon PTPTN.
2: PTPTN
1: memang dapat. PTPTN memang dapat dalam masa ada.
2: Waktu yang kita nak apa ni biar orang kata diiktirah. Bila diiktirah agak benda jadi mudah pula.
1: Benda jadi mudah. Kalau anak Terengganu dia ada lagi asal Terengganu. Dia boleh masuk dari asal Terengganu. Kalau anak Kelantan ambo tak apa pasti rasanya
0: ada juga
1: bentuk pinjaman.
0: Bentuk pinjaman deh.
1: Lepas tu kita ada beasiswa.
2: Beasiswa
1: MBI dia panggil Menteri Besar Ecopretor lah. Yayasan Terengganu. Beasiswa kita bagi untuk semua pelajar yang layak.
2: Yang layak.
1: Ha, cuma mana-mana pun bila cakap bab visual ni nak excellent lah.
2: Iyalah.
1: Syarat-syarat pun kena tinggi lah.
2: Tapi kok mana pun bila prof kata boleh minta dengan PT-PT tak usah dah bapaknya. Mudahlah ni nak ngaji tidak macam kita gitu prof.
1: Iyalah.
2: Kita dulu siap. Jual-jual gadar lembu, jual lembu apalah nak mengaji.
1: Lepas tu pula, yurah kita tak mahal.
0: Ya, yurah tu gana-gana tu.
1: Satu semester dalam 2,000 lebih je.
2: Satu semester.
1: Tak mahal. Paling mahal yang 3 tahun tu, kita ambil dalam 15,000 lebih sikit.
2: Tak mahal lagi.
1: Untuk 3 tahun.
2: Tak mahal lagi tu.
1: Yang 2 tahun tu dalam 13,000 je. Dalam 13,000 untuk 2 tahun bagilah. 4 semester. Tapi 5 semester ada semester kecil. Tak mahal lagi.
2: Sebelum tu, dari segi kemudahan budak-budak lah, asrama,
1: InsyaAllah. Kita sediakan asrama. Kita untuk tahun pertama ni tak ada masalah. Kita akan sediakan tempat duduk lah. Untuk tahun kedua tu kena nak cari sendiri sekitar tu.
0: Sekitar tu banyak lah.
1: Rumah-rumah banyak tak ada masalah. Budak ni kadang tak habis semester dah wayak nak pergi
0: luar.
1: Jumpa geng dia apa semua, rumah-rumah sikit kau. Okay. Gitu ya, tak ada masalah. Kemudahan-kemudahan kawasan tu tak ada masalah. Pada Medi ni kira pinggir bandar. Bandar lagi.
2: Supaya dengan universiti biasa juga lah maksudnya. Kemudahan tu biasanya gitu juga. Dia satu sen pertama tu kak duduk situ dulu. Lepas gitu. Dia keluar lah. Jadi ibu bapa tak sedut rusing lah bab-bab pendaftaran, PT-PT bayar yurep berapa ni. Moga apa ni Kolej Quran Kuala Terengganu ni dia serupa dengan
0: oleh-oleh lain.
2: Maknanya dia iktiraf dan juga mudah untuk dapat pinjaman daripada PTPTN dan sebagainya.
1: Yang penting nak ngaji.
0: Anak-anak kita mari ngaji. Kalau boleh berhubung ni, tulis belakang nombor telefon Kolej Quran Terengganu ni di 09-19-3320 ni. Tulis dulu 09-19-3320 ataupun nak tanya gapo-gapo muskil-muskil lagi di 01-2143302 ni. 01-2143302 tanyalah apa-apa persoalan pun kak kang tak ada tanya ada dalam minda adik kakak tu insyaAllah akan dijawab oleh kaki tangan KQT lah ataupun Kolej Quran Terengganu ni.
1: Cuma kita nak extra lagi ada. Ada bocor satunya.
0: Bocor
1: apa ni? Makan RM250.
0: Untuk pelajar.
1: RM200 yang berdaftar pertama tahun ni.
0: Okey.
1: Yang bayar yuran yang diwajib. Pendaftaran lah.
0: Pendaftaran terawal.
1: RM200 terawal. InsyaAllah kita bagi bocor makan untuk RM250.
2: Banyak tu.
1: Boleh dah makan sebulan.
0: Daftar lalu lah dah kok.
2: Yang 200 mudah. Yang terawal daftar boleh voucher makan RM250. Telefon selalu ataupun daftar selalu.
0: Daftar selalu deh. 01-2143302. Prof nak sambung kabar lagi prof. Sikit lagi.
1: Itulah. Wayaknya macam tadi lah. Latih piano ni.
0: Sama.
1: Negeri comel.
0: Betul.
1: Negeri comel. Pelatang comel. Mata-mata comel belakang. Kalau nak makan ICT. Marilah Terengganu tak. Nak pakai ikan bakar kita ke Bali. ICT marilah patah menarik.
0: Patah menarik ada.
1: ICT ikan celuk cepung. Ikan celuk cepung lah.
0: Ikan celuk cepung lah.
2: Jadi gitu adik kakak. Peluang untuk adik kakak kita melanjutkan pelajaran.
0: Kita ni.
2: Nak tukar angin pergi ke Terengganu pun. Tak ada masalah. Mungkin dekat je tegak.
0: Baik. Terima kasih banyak Prof untuk kali ni.
1: Terima kasih banyak.
0: Kita jumpa semula.
1: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

terjadi dalam ringkas 3 petang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua

Semua wanita bergelar ibu. Menerusi perkongsian di Facebook rasmi beliau, Datuk Seri Anwar memuat naik sekeping gambar Allahyarham ibu beliau Cik Yan Hamid Hussein bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail sebagai tanda penghargaan dan kenangan terhadap dua insan penting dalam kehidupannya. Hari Ibu disambut di seluruh dunia pada Ahad kedua bulan Mei setiap tahun. Seteguh Kasih Ibu diangkat sebagai tema sambutan Hari Ibu Peringkat Kebangsaan 2026 pada hari ini. Kerajaan Negeri Sarawak merancang untuk mengambil alih lebih banyak entiti dan aset strategik Kerajaan Persekutuan bagi memperkukuh ekonomi negeri selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata langkah itu penting dalam memperluas penguasaan ekonomi negeri sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi untuk rakyat Sarawak, khususnya dalam sektor teknologi dan industri baharu. Tambahnya, dalam tempoh 6 tahun lepas, Sarawak telah mengambil alih beberapa aset dan entiti strategik daripada kerajaan pusat, antaranya Empangan Bakun, Pelabuhan Pintulu serta Maswing Sdn Bhd. Cadangan penubuhan Ombudsman Malaysia bukan bermaksud mekanisme sedia ada tidak terkesan. Sebaliknya, sedia ada tidak berkesan sebaliknya bagi menangani persepsi rakyat terhadap ketelusan proses aduan dalaman. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, mekanisme sudah ada iaitu Biro Pengaduan Awam tidak semestinya gagal. Namun kerana berada dalam struktur pentadbiran kerajaan, maka mendorong kewujudan persepsi dalam kalangan rakyat terhadap ketelusan serta hasil sesuatu aduan. Tambah beliau, langkah itu penting bagi mengelakkan keraguan dalam kalangan masyarakat untuk membuat aduan. Selain memastikan setiap laporan salah laku diteliti secara serius tanpa unsur berat sebelah. Membina lanskap media yang kukuh, bebas dan berwibawa penting untuk Malaysia dalam menangani cabaran di bawah perubahan iklim serta kemajuan pesat kecerdasan buatan AI. Timbalan Pengerusi Majlis Media Malaysia, Premesh Chandran berkata, peranan kewartawanan menjadi semakin kritikal memandangkan komuniti di seluruh dunia sedang bergelut dengan kesan perubahan iklim, gangguan teknologi dan pengaruh AI yang semakin meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salhuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Sudah ada Kak Oi balik semula bersama dengan Kak Angor. Saat ini kita pakat-pakat dengan Datuk Bahagia Berita Ringkas Sementara dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan masuk waktu ni dekat pukul 3-4 minit kita masuk kepada Silang Budaya. Jadi Silang Budaya ni adalah kata pertemuan budaya lah. Di antara negeri-negeri di Malaysia kita ni. Alhamdulillah hari ni Kak Angor.

0: Kuala Lumpur pun DJ AP dari KLFM yang akan bersama dengan kita adik-kakak untuk hari ni untuk ruangan silang budaya deh. Jadi kita tahu dah kita di Kelantan ni adik-kakak. Memang tak boleh nak lari dah lah. Bahagia berdikir baratnya, bahagia mokyongnya, bahagia apa lagi. Apa ni, materinya deh. Tapi kalau sebut pasal dikir barat adik-kakak, kita di Kelantan ni akan kata dah menjadi darah daging kita, dah menjadi kata apa apa ni, budaya yang melekat dalam jiwa kita. Tu dia. Jadi untuk adik-kakak Kak Angoh yang bersama dengan Kak Angoh untuk waktu ni di Kelantan FM, jadi Kak Angoh nak memperkenalkan lah sahabat Kak Angoh, DJ AP kita. Boleh. Tu dia. DJ AP Syafiq. Dari KLFM.
1: Selamat petang sebut je. Okey Kak Ngoh. Kita nak buluh 3.10 petang boleh?
0: Boleh.
1: Sebab kita siaran 3.10 petang.
0: 3.10 petang. Okey, tak apa, tak ada masalah. Jadi Kak Ngoh bagi lagu dulu lah.
1: Lagu boleh. Saya nak dengar lah lagu Kelantan. Lagu Kelantan.
0: Lagu Kelantan. Tiga hari, dua hari duduk sini serok suara dekat kau.
1: Itulah. Banyak semalam pergi jalan-jalan. Gimana semalam?
0: Semalam pergi Pulau Seri Tanjung. Lepas tu ala kemelo. Waktu yang kau tu panas pak kita dekat kau ni. Baik, kita dengar lagu dulu lah sebentar ni.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Itu dia, satu suara, satu jiwa, Epi.
3: Ya, betul.
2: Dalam silam budaya kita hari ini. Jadi, alhamdulillah. Jadi kalau adik-kakak dengar pun happy pun dia sekok-tekok je dan sebuah kakak yang tadi lah dua hari, tiga hari di Kelantan ni dia panas. Jadi suaranya pun dah berubah.
3: Elok-elok sebelum ni happy Syafiq hari ni dah jadi macam ni so, lagu rock, lagu ela-ela gitu.
2: Pula dah. Jadi hari ni alhamdulillah happy kita bersama untuk ruangan Silang Budaya. Untuk radio-radio RTM kita. Suara bertemu suara dan juga macam-macam lagi lah kalau kita tengok. Dan hari ni kita di Kelantan ni, lagu mana happy, tiga hari di Kelantan ni?
3: Jumaat satu. Dia seronok lah, makanan sedap lah.
2: Makanan sedap.
3: Ya, hari pertama saya dah try nasi air. Nasi air, lepas tu ada nasi air tu ditambah dengan kerabu kerang. Memang dekat Kelantan ni berat badan saya naik sikit lah.
2: Ya, tu kat Angun Apok dah. Terik sikit ya.
3: Macam semalam kita pergi Pulau Seri Tanjung semalam. Seronok lah tengok floating market apa semua kan.
2: Ya, deh. Jadi alhamdulillah orang kata apa. Bila orang sapa di Kelantan ni, itulah orang-orang yang luar Kelantan ni api. Biasanya dia akan nampak Kelantan ni ialah gedung makanan.
3: Betul. Makanan bunga murah sini kat kau.
2: Makanan murah-murah deh. Makanan sedap-sedap deh. Jadi aku kata alhamdulillah. Kita pun memang mengharapkan supaya tetamu-tetamu kita hak sapa di Kelantan ni berpuas hati belaka.
3: Okey. Baik, saya tak seorang-seorang sebenarnya kat kau.
2: Tak seorang betul.
3: Saya bersama dengan sahabat saya Mimi Wala pun
2: ada.
3: Lepas tu sahabat kita dari National FM ada Nazarudin.
2: Jadi tiga DJ yang soho-soho di KN ada kok singgah mari di Kelantan ni.
3: Betul.
2: Untuk kata bersama-sama kata dalam silam budaya kita hari ni lah.
3: Okay. Baik, saya nak tanya satu je Kak Ngoh. Macam Kak Ngoh, dia panggil Kak Ngoh kan? Kalau lelaki pok ju, pok de. Kenapa dia ada pok depan tu?
2: Pok tu, dia sebenarnya gini. Tu adalah kata macam pangkat lah. Pangkat dalam keluarga. Macam pok saudara tu. Pok saudara tu Pak Ado. Dia macam pangkat yang dekat dalam keluarga. Pak Ado, pok ni, pok teh. Macam Kak Angoh. Kak Angoh, kita ada Kak Angoh, Mak Ado. Kalau dulu kita ada Kak Awe. Ni adalah gelaran dalam keluarga.
3: Okey, contohlah nama kawan saya Zulkifli. Dia panggil Pok Ju.
2: Pok Ju. Pok Ju tu memang dah besar.
3: Macam Izu Islam. Izu Islam dia panggil Pok Ju.
2: Pok Ju. Sebab Pok ni adalah orang yang kita hormat.
3: Okey. Macam saya. Macam saya AP jadi Pok P lah.
2: Pok P lah. Panggil Pok P lepas ni.
3: Okey ni. Kak Ngoh. Hari ni kita nak cerita mengenai suara bertemu suara ni. Antara Kalan FM dan juga Kalantan FM. Kita punya perbicaraan lebih kepada. Belia kreatif generasi baru pewaris budaya.
2: Belia kreatif generasi baru pewaris budaya.
3: Okey, macam kamu apa yang kamu faham tentang beliau dekat lah?
2: Beliau ni orang muda lah. Orang-orang muda, generasi-generasi yang macam lu ni dia panggil generasi.
3: Generasi Z.
2: Z.
3: Yeah,
2: Gen Z. Kalau dulu-dulu tu dia generasi Y.
3: Gen Y, Gen X. Macam Kak Ngoh ni generasi apa Kak Ngoh?
2: Millennial.
3: Generasi X.
2: Nak kata veteran tak veteran mana lagi
3: dek. Macam saya generasi Y. Macam contoh macam zaman-zaman Kak Ngoh kita ada banyak permainan kan. Lepas tu banyak budaya-budaya yang sekarang ni budak-budak tak tahu.
2: Budak-budak tak tahu main. Supaya kalau Kak Ngoh dulu kat main dekcok.
3: Dekcok main becok lah.
2: Bukan. Main dekcok ni macam kita lompat-lompat dalam petok yang kita petok tu kita buat atas tanah tu. Kita bagi-bagi-bagi tu kita panggil dekcok.
3: Tempat saya panggil teng-teng.
2: Benda yang sama. Teng-teng
3: lah. Lepas tu ada main 0 point. Ada main 0 point.
2: Main gelang getah.
3: Batu Seremban.
2: Batu Seremban tu panggil selambuk kita.
3: Selambuk. Okey. Dia budak-budak Gen Z tak tahu pemain-pemain ni kat kau.
2: Ya, deh. Jadi kata itulah walaupun kita kata kita kena kekal ke jugaknya.
3: Betul. Jadi di sini kita nak berbincang mengenai macam mana cara nak mewariskan budaya Melayu ni kepada Gen Z ni lah kat kau.
2: Jadi molek sangatlah. Untuk silang-silang budaya Malik, kalau kita ada jenasi apa ni, ada program-program sebegini, kita ketengah ke program apa ni, macam aktiviti-aktiviti hok dulu-dulu tu kita ketengah ke lah.
3: Ya, betul.
2: Untuk muda-muda, orang-orang muda lah ni.
3: Okey, baik. Selepas ni banyak lagi kami nak berkongsi dengan anda semua. Kami juga akan bersama dengan tetamu istimewa hari ni.
2: Memang istimewa sangat-sangat. Ni istimewa bersama dengan tetamu kita lepas ni. Tapi Kak Ngun beri lagu Nusta dulu lah.
3: Lagu Nusta? Nusta. Saya memang minat Nusta.
2: Ya. Okay, boleh. Kita layan lagu Nusta dulu ni.
3: Okey.

0: Okey, baik. IP kita beri dah tu lagu Bahagia Bersegangin, Bahagia Wicerah Putih Mata sikit lah.
1: Itu filem apa? Duduk kat kau?
0: Tak tahu filem ke apa. Tapi tajuk dia Tun Muskurado.
1: Tun Muskurado. Saya memang suka lagu Dusta. Dia memang satu, kalau dia berada di, contohlah di India, kejap-kejap dia boleh pergi Australia. Kan? Dia joget-joget semua tu kan?
0: Iyalah. Tapi tak apa. Kita masih lagi bersama untuk segmen Silam Budaya untuk petani lah. Apa ni, EP ni?
1: Ya, betul.
0: Baik, seterusnya cerita kita pasal?
1: Kita nak ni, nak mainkan satu video lah. Hari tu sempat lah saya pergi dekat JKKN, KL. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Kita nak bercerita mengenai satu skuad ni, skuad budaya JKKN. Mereka ni membuka ruang kepada sesiapa saja untuk jadi sukarelawan. Jadi kebanyakan untuk belia lah, 18 tahun sampai 40 tahun boleh mendaftar menerusi laman web JKKN. Okey, jadi kalau nak tahu lebih lanjut berkenaan video tersebut, kita nak tengoklah video ni. Jom. Ucapkan kepada anda, saya Edi Syafiq. Sekarang ni saya berada di pejabat JKKN ataupun Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Untuk hari ni kita nak bercerita mengenai macam mana nak memperkasakan budaya dan juga seni ni di kalangan belia. Untuk pendapat anda, JKKN ada satu program khas, iaitu program skuad budaya yang memberikan peluang kepada anda sebagai sukarelawan untuk terlibat dalam budaya dan seni. Jadi kalau anda nak tahu apakah itu skuad budaya JKKN, jom sama-sama kita saksikannya.
2: Belia hari ini bukan sekadar pewaris masa depan, tetapi pencorak identiti budaya negara dalam usaha melahirkan generasi kreatif yang celik seni dan warisan. Skuad Budaya JKKN hadir sebagai platform yang menyatukan semangat sukarelawan, kreativiti dan jati diri.
3: Saya Saiful Khairi Ahmad, pengarah bahagian pengukuhan seni dan budaya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara.
2: Skuad Budaya JKKN merupakan penjenamaan baharu skuad sukarelawan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara yang merupakan inisiatif JKKN dalam melahirkan belia berjiwa seni yang aktif, kreatif dan berperanan sebagai pewaris budaya bangsa. Menjadi tulang belakang pelaksanaan program kebudayaan di seluruh Malaysia, skuad budaya JKKN membuka peluang kepada individu berbakat dan berminat dalam bidang seni untuk bersama menyumbang tenaga dan bakat.
3: Yang pertamanya penegahan secara praktikal, iaitu dalam dunia sebenar seni dan persembahan, apa yang perlu dibuat, apa yang tidak boleh dibuat, tertib-tertibnya lah. Di samping itu, program ini juga akan membuat belia-belia kita ni membentuk pembentukan jati diri dalam identiti nasional. Maknanya kita, masyarakat dunia mengetahui yang kita ni pelbagai kaum, dan dalam skuad budaya ni memang kita tak ada had. Siapa saja selagi dia berwarga negara Malaysia boleh turut terlibat. Malah kami juga mengalalukan sekiranya ada pelajar-pelajar antarabangsa ataupun pemaus tautin yang berada di Malaysia melaksanakan kerja tugasan profesional mereka untuk terlibat sebagai sukarelawan budaya.
2: Menerusi skuad budaya JKKN, golongan muda diberi ruang untuk terlibat secara langsung dalam pelbagai program seni, kebudayaan dan komuniti. Dari pentas persembahan hingga kerja lapangan, skuad ini memberi peluang untuk belia membina bakat, keyakinan diri serta pengalaman berharga.
3: Kita membuka ruang ni dalam banyak program lah. Terutamanya program-program yang melibatkan penyertaan secara langsung, bukan sekadar sebagai peserta tetapi juga sebagai tenaga penggerak yang membawa imej Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara itu sendiri. Kita berikan ruang kepada mereka untuk belajar. Kadang-kadang mereka ni berminat untuk terlibat, tetapi bagaimana nak terlibat? Jadi ini adalah ruang dan peluang untuk mereka terlibat secara langsung.
2: Lebih daripada sekadar pelibatan program, skuad budaya mampu menjadi ejen perubahan dalam komuniti. Kehadiran belia dalam aktiviti budaya bukan saja menghidupkan warisan, malah membentuk role model positif yang mampu mempengaruhi rakan sebaya ke arah gaya hidup lebih kreatif dan berdaya saing.
3: Mereka yang terlibat juga menjadi sebagai ejen memberikan perkhidmatan yang akan memberikan impak kepada komuniti itu sendiri. Contoh macam kita buat program Festival Permainan Malaysia di Kuala Lumpur, kita berikan ruang kepada mereka untuk jadi sebagai tenaga kerja dan juga khidmat masyarakat dan juga komuniti kepada mereka yang terlibat itu sendiri. Jadi itu antara bagaimana kami mendekatkan mereka dengan aktiviti ataupun dengan komuniti itu sendiri.
2: Dalam dunia digital masa kini, JKKN turut menyesuaikan pendekatan dengan minat generasi baharu melalui media sosial, kandungan kreatif dan platform digital. Seni budaya kini tidak lagi terhad di pentas tradisional tetapi berkembang dalam bentuk yang lebih segar, moden dan dekat dengan anak muda.
3: Sebenarnya dalam seni budaya ini kita ada cabarannya. Edaran masa membawakan kepada perubahan dari segi teknologi dan juga dari segi pendekatan. Sebenarnya mereka boleh dan bebas melaksanakan kandungan-kandungan digital. Tetapi biarlah orang kata mengikut arah tuju negara kita sendiri lah.
2: Melangkah ke hadapan, JKKN melihat skop budaya sebagai ekosistem pembangunan belia yang mampu melahirkan lebih ramai pelapis seni budaya negara. Fokusnya bukan sekadar penyertaan tetapi membina generasi pemimpin budaya yang akan terus mengangkat identiti Malaysia.
3: Pada anda yang berada di luar sana, di mana-mana saja anda berada di dalam negara yang ingin menyertai skuad budaya, jangan malu dan jangan segan, sila layari laman sesawang jkkn.gov.my.
2: Skuad budaya JKKN bukan sekadar platform tetapi langkah membina masa depan budaya negara melalui tangan generasi muda, kerana warisan tidak akan terus hidup tanpa pewaris yang berani mengangkatnya.
4: Baik, selesai sudah ceritanya di pejabat JKKN ini ataupun Jabatan Kebudayaan dan juga Kesenian Negara. Begitulah ceritanya mengenai skuad budaya ini yang memberikan anda peluang untuk menjadi sukarelawan dalam kebudayaan dan juga kesenian. Jadi kalau anda berminat nak menjadi sukarelawan JKKN, bolehlah layari laman web JKKN sekarang, okey? Jadi jom sama-sama kita saksikan Silang Budaya.
5: Silang Budaya
6: Radio
1: Baik, itulah ceritanya mengenai skuad budaya JKKN. Kalau dulu namanya skuad sukarelawan JKKN.
0: Skuad sukarelawan JKKN. Jadi Kak Ngoh tengok memang memberi peluang kepada orang muda ni.
1: Betul. Dia bukan saja di KL saja, Kak Ngoh ada.
0: Maknanya terbuka seluruh Malaysia.
1: Terbuka di seluruh Malaysia. Dia setiap negeri yang ada JKKN boleh apply lah. Sertai itulah. Pergi je laman web JKKN, daftar kat situ. Kalau anda ada masa untuk jadi sukarelawan, anda boleh sertai banyak program yang disediakan lah.
0: Molek sangat untuk orang-orang muda di Kelantan ni untuk sertai sukarelawan JKKN.
1: Baik, selepas ini kita nak bersama dengan seorang lagi pejuang Dikir Barat kita ni, Kak Ngoh.
0: Ya, tapi sebelum tu Bi, kita dengar dulu lagu Ayah Dia.
1: Oh, saya baru tahu Ayah Dia ni memang popular, Kak Ngoh.
0: Memang. Dan kita dengar lagu dulu ni.
1: Okey, boleh.

0: Itu dia dah akan bersama dengan Haikal. Megat Haikal, si Tumeh.
1: Si Tumeh, saya beritahu si Tumeh tu si Toman lah. Ikan Toman lah.
0: Ikan Toman.
1: Dia bercerita dengan kita, oh, sedih dengan lagu dekat. Baca cerita saya sendiri.
0: Oh, iya kau?
1: Iya.
0: Ada pengalaman ya?
1: Ada pengalaman sikit-sikit lah.
0: Nak pecah rahsia dah tu.
1: Okey. Sekarang ni kita masih lagi bersama dengan Megat Haikal. Orang cakap, waris dikit barat lah.
0: Waris dikit barat.
1: Bukan mudah nak berdikit barat ni, Megat lah.
2: Betul.
1: Apa yang susahnya, Megat?
2: Okey, bagi saya yang susahnya dalam DK Barat ni adalah karut.
1: Tukar karut
2: adalah tugas yang paling susah dari segi menghafal, dari segi gaya, dari segi perwatak ke. Semua duduk atas tukar karut. Dan sebenarnya dalam pertandingan DK Barat adalah DK Barat ni, pertandingan DK Barat adalah boleh diumpamakan seperti kita adalah di dalam sebuah kapal. Dan pengemudi kapal itu adalah tukar karut.
0: Tukar karut ni?
2: Ya.
1: Okay. Di pagan dan tukar karut ni dia kena berpantun lah, kurang lah.
2: Ya, lebih kurang.
1: Okay, contohnya?
2: Okey, contohnya kalau karut Kelantan. Kalau karut Kelantan, dia rima dia tengah dengan akhir kena sama. Contoh dia. Hai, assalamualaikum, mula-mula menyapa salam. Oh, rama-rama para penonton, hari ni alik petir. Kena sama. Contoh. Itu adalah karut Kelantan. Dan juga dia bukan satu melodi tu je. Dia ada banyak karut yeki. Yeki dia bagi pada dua pulak. Yeki panjang, yeki pendek. Dia ada karut mate. Dia ada karut tani. Dia ada karut late.
0: Sudah
1: banyak pulak lah.
2: Boleh pulak. Dia banyak.
1: Okey, boleh kita try ke kan nak karut?
0: Citeranlah kalau happy nak belajar.
1: Belajarlah. Okey. Assalamualaikum kepada semua.
2: Hai, hok mano ada berepung hari ini temu mata.
1: Bila hati bertemu mata jadi cinta berdebar-debar.
2: Berdebar-debar
1: masa je Johor pula ya.
2: Jadi dah.
0: Boleh
1: dah
0: tu.
1: Sila-sila boleh.
0: Jadi itulah kata kelebihan tu kan karutnya pi.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya bukan semua orang boleh jadi tukar karut kan dia?
2: Betul.
0: Sebab benda bakat tukar karut ni dia kena spontan dia. Dia kena
2: nak cari watak tu.
1: Betul.
2: Watak tukar karut tu payuh.
1: Dia kena gila-gila spontan jugalah.
2: Ya, betul.
1: Macam Megat yang macam Haikal sendiri ataupun dekat Kelantan sendiri, ada tak usaha untuk membangunkan DK Barat ni kepada belia-belia ni lah?
2: Macam Haikal ni, salah satu usaha Haikal yang Haikal tengah buat dari segi ni lah, dari segi untuk membuka mata orang luar. Contohnya Haikal ni sebenarnya ramai orang kenal sebagai penyanyi.
0: Kalau
2: DK Barat sebagai Tok Jorok. Tetapi Haikal terjun dalam bidang tukar karut untuk membuka mata orang muda. Bukan orang yang berumur boleh jadi tukar karut. Orang muda sebenarnya boleh jadi tukar karut. Dan alhamdulillah usaha Haikal, berkat usaha Haikal, Haikal mendapat gelar tukar karut terbaik pada pertandingan DK Barat 2020 ni anjuri RTM. Dan berbalik kepada kisah tadi lah, bila Haikal dapat membuka mata, barulah ramai berani cuba dalam bidang tukar karut.
1: Saya dipahamkan ini pertama kali Haikal masuk pertandingan kan?
2: Kalau kira dalam bidang tukar karut, Pertama kali
1: terus jadi juara dah.
2: Dahsyat.
0: Itulah kelebihan Megat Haikal.
1: Ya, betul. Okey, contoh kalau macam saya sendiri atau benda-benda nak join, macam mana cara itu?
2: Okey, baik. Macam di Kelantan ni, kita tak pelik lah. Sebab seni di Kibarat di Kelantan pada masa ni, boleh dikatakan seperti cendawil tumbuh selepas hujan. Ada semua banyak. Jadi untuk join grup tu amat-amatlah mudah lah kalau di Kelantan, kalau ikut prosedur Kelantan. Gi tu gak. Kita nak jangan import demo eh. Boleh masuk.
1: Boleh belakang lah.
2: Kalau mengikut prosedur di KL, di Kelantan lagu tu ya sebenarnya.
1: Kalau di KL pula macam mana?
2: Kalau di KL pun sebenarnya lebih kurang je.
0: Lebih kurang je.
2: Cuma disiplin harus jaga. Di KL pun disiplin.
0: Kena ada disiplin juga.
1: Betul lah. Mana boleh bergedah gitu je.
2: Dia nak buat apa-apa disiplin.
0: Sebab kita di Kelantan ni, Kak Ngohasa, di kapung-kapung ataupun di mana-mana lah, di jabatan-jabatan, kau masih lagi ada kumpulan-kumpulan di kebarat yang kata yang lagi aktif. Buat semua buat, walaupun tak ada pertandingan, tapi dia sentiasa dikir. Suka-suka je aset-aset dia tu.
1: Yelah. Macam saya kat pejabat pun, saya selalu berdikir. Tapi orang tak larat nak dengar lah.
0: Jadi itulah. Alhamdulillah, Haikal ni merupakan salah seorang yang kata beliau pelopor pelapis untuk seni Dikir Barat di Kelantan kita.
1: Dia diharapkan bukan Haikal saja beliau yang dapat menunjukkan Dikir Barat ramai lagi dan juga mungkin budaya-budaya lain juga macam Haikal sendiri selain Dikir Barat apa lagi yang
0: ada Haikal lagi bakat lain?
2: Ada lagi.
1: Apa tu?
2: Macam Haikal alhamdulillah tu hebui anugerah lebih selain daripada Dikir Barat Haikal boleh lagi bermain wayang kulit. Wayang kulit Kelantan.
1: Okey.
2: Buat wayang kulit main wayang kulit boleh. Boleh.
0: Buat wayang kulit tu
1: kita ada. Buat wayang kulit dia punya
2: proses itu
1: tolong apa semua itulah.
0: Watak tu. Dia pandai lukis. Dia
2: pandai. Daripada lukis daripada tebuk daripada pahat sampailah jadi satu watak tu.
1: Okey.
2: Boleh. And then boleh juga dalam apa ni music traditional Kelantan macam music wayang kulit music main puteri
0: main teri
1: kan
2: semua boleh jadi alhamdulillah lah Tuhan beri kelebih-lebih
1: okey biar tanya lah sekarang ni umur umur Haikal berapa umur?
2: Sebenarnya umur Haikal baru
1: 25. 25? 25 tahu banyak benda dah kat kau.
0: Ya,
1: saya umur 25 masih lagi dekat kampung. Tak apa-apa saya buat apa-apa.
0: Jadi itulah kata alhamdulillah. Kata permata lah bagi Kelantan kita ni. Kita ada Haikal dan juga kata Tok Jor lain, pendikir-pendikir lain lah.
1: Betul lah. Mungkin lepas ni dekat KL pun akan banyak lagi yang boleh berdikir barat. Dia silam budaya lah.
0: Silam budaya dia. Macam-macam lah hak budaya yang boleh kita tunjukkan lah.
1: Okey. Baik, apa-apa terima kasih kepada Haikal kerana sudi bersama kami untuk Silam Budaya hari ini.
2: Terima kasih juga kepada Kelantan FM, Kak Angoh, DABP.
1: Okay, sebelum kita nak berakhir, belanja sikit tukang garut yang menang itu. Belanja sikit.
2: Dia sebenarnya bila Haikal masuk tanding, ada dua lagu yang menjadi siulan orang ramai. Iaitu lagu Matan, Karut Mate dan juga Karut Kreatif.
1: Karut Kreatif, okay.
0: Karut Kreatif tu kau hak demo kata ada unsur semacam gana Jawa-Jawa
1: sikit. Jawa sikit.
2: Kreatif ni atas kreativiti kita. Jawa ke, nak masuk R&B ke, pop ke, tu kreativiti.
1: R&B pun boleh?
2: Boleh, tak ada masalah. Dikir Barat ni dia luas.
1: Okey, faham.
2: Boleh masuk lagu. Contoh, saya bagi lagu Mate lah. Mate ni semasa di separuh akhir, tema rasuah.
1: Okey.
2: Padi

0: Okey. Itu karut mate.
1: Ya tak apa nak mate. Yang final.
2: Kreatif dia agak menarik. Sebab kreatif dia akan dia masukkan unsur Dikil Labo, di Kelantan Dikil Labo dan juga unsur Jawa.
1: Bahasa Jawa tu bahasa Jawa lah.
2: Kita masukkan betul-betul bahasa Jawa.
3: Masa tu cuba sikit.
2: Masa tu tema dia adalah AI.
1: AI
2: dan kumpulan Haikal kalau Maharaja mendapat keburukan AI. Apa keburukan AI?
4: Okey.
2: Jadi terlahirlah satu lagu kreatif iaitu Ike di darat Aye di laut, AI AI suka suka hebat pakak turut fitno anggap biasa ibarat mulut badan binasa
1: ibarat mulut badan binasa. Menarik.
3: Sangat menarik. Ni jadi itulah kata kelebihan-kelebihan di Kibarat di Kelantan ni. Dan orang ni dah semakin meluah dah pi.
1: Betul.
3: Kak Angah pun tak ada mikir ada yang irama apa ni Jawa lah, R&B lah. Jadi tu lah kata dah pun kata meluah.
1: Betul. Okey. Baik, terima kasih juga kepada Megat dan juga terima kasih juga kepada Kak Angah sudi menerima kedatangan saya.
3: Sama-sama terima kasih.
1: Banyak yang saya belajar di Kelantan ni, budaya-budaya dan juga makanan sedap-sedap lah.
3: Betul. InsyaAllah. Kita alu-alukan pula lah AP dan juga kata Mimi dan juga semualah rakan-rakan Nazar kita mari pula lah.
1: Betul lah.
3: Kita tengok pula budaya lain pula.
1: Mungkin lepas ni Kak Angah datang KL, kita tunjuk budaya KL pula.
3: InsyaAllah.
4: Baik.
3: Jadi
1: nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita untuk Silap Budaya edisi hari ini. Pertemuan KLFM bersama dengan Kelantan FM. Dan diharapkan anda dapat mengembangkan lagi lah budaya, terutamanya dari segi ataupun dalam kalangan Gen Z lah.
3: InsyaAllah. Terima kasih juga akan mengucapkan kepada Ekan dan juga kru-kru penerbit kita Mimi. DJ Mimi Wallah dari Kelantan, dari KLFM ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Terima kasih semua. Jumpa lagi.
5: 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Bulan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Merdeka weh. Ha, nanti dulu. Baik. Ha, banyak dah lagu tapi itu lepas kita nak kecek rumah tak ada. Lepas ni tahu lagu. Mawar putih untuk mama. Sebab hari ni Pak Dol.
2: Hari istimewa sikit hari ni deh.
1: Hari istimewa sikit untuk kita-kita lah Pakat Angoh lah. Hari ibu gitulah.
2: Hari ni. Jadi kalau kita kecek pasal ibu ni memang banyak lah. Tak terbalas.
1: Betul Pak Doh.
2: Tidak terbalas sampai mati pun kita tak terbalas jasa ibu ni. Tapi Pak Doh tak nak kecek panjang-panjang jasa ibu. Pak Doh jadi sedih. Tak bolehlah. Sedih kecek.
1: Tidak nak kecek mana lagu tu lah. Maknanya

0: kita, pengorbanan ibu ni memang kita tidak mampu untuk membalasnya pada siapa bila-bila dah.
1: Ha, cuma kita orang kata sentiasa buat baiklah dengan ibu.
0: Ibu kita
1: dengan mak, tak kira lah gapo dia mau panggil mama, mami,
0: mak. Kak Angah panggil mak ke ibu? Pak Angah panggil apa?
1: Mi.
0: Tak kira lah gapo-gapo panggil lepung. Itu adalah orang yang istimewa dalam diri kita.
1: Orang yang paling istimewa yang perlu kita jaga.
0: Betul.
1: Jaga molek. Semua sebi kita kena jagalah. Semua sebi. Tutur kata, perbuatan, jaga molek lah semasa dia ada ni.
0: Ya.
1: Takut jadi sakut. Macam pada ayat sama lah. Takut jadi sakut. Kita. Jadi kita puas hati jaga dia.
0: Ya.
1: Dia puas hati, kita puas hati.
0: Ya.

0: 14 minit betul dah tu. Ah, 14 minit betul dah waktu ni ada aku weh. Jadi boleh-boleh tu kena hitas hilang tak waktu asal kita untuk hari ni bimbing takut teralik ya Pak Da.
1: Yalah.
0: Ah, kadang-kadang kita ni buah-buah juga.
1: Teralik duk buah tinggal.
0: Asal hari ni 4.5 Pak Da.
1: 4.5 hari ni deh.
0: 4.5 di untuk zon 1 4.32 minit petang untuk zon 2 lepastunya di kawasan Besut Siu 4.28 minit petang. Ada sikit lagi lah. Untuk kita buah-buah di apa ni mesti ruang udara Kelantan FM untuk hari ni lah. Jadi kalau kita hari ni ramai sikit tetamu kita tapi orang-orang istimewa belakang tu ada.
1: Alhamdulillah. Oi kata kecil tapak tangan nyiru kita tak ada ke. Tetamu-tetamu kita belakang tu.
0: Iya.
1: Semoga tetamu kita puas hatilah.
0: Insya-Allah
1: kata bila berkunjung tempat kita ni deh.
0: Memelah deh kalau super happy tak ada dekat pada. Suka dia.
1: Suka lah. Sebab tu pada ayat tadi tu Kelantan ni dia istimewa. Siapa mari terus jatuh cinta.
0: Benar.
1: Akan mari pulak semula-semula.
0: Iya.
1: Jadi kita harap demo-demo hok mari jumpa kita hok mari di Kelantan ni bawa cerita-cerita molek lah.
0: Iya.
1: Di tempat demo semula tu deh. Ayat konsen saya biar pakat mari ke Kelantan belaka. Gapria pengalaman yang kita rasa kita berkongsi dengan saya di tempat kita tu.
0: Iya.
1: Tu dia.
0: Baik.

0: Iya, hei. Ni abai yo tu lagi nak oyak ni.
1: Oyak gapo dia kat abai yo suami.
0: Ada saya. Terima kasih lah ya. Banyak-banyak jadi isteri yang terbaik untuk abai yo. Ada saya.
1: Motong man kok ugen.
0: Terima kasih juga lah sebab jadi ibu terbaik untuk anak kita. Royah aku mula nak jatuh himatul lalu ingat kamu buat baik ke aku.
1: Abi yo kanjangi lah kata gitu. Kek memang tugas seorang isteri kek beyo. Kena adol lah juga di sisi suami.

0: ngerti wanita ni rawiah di. Wanu aku kak pujinya gini kan. Bang Haibah mau ingat. Pak kali lo kata Haibah.
1: Itu saya.
0: Galuk dia bunyi pok darum-darum mongoh. Sesak rajin ngilah lah. Ketika Wanu ngilah dia mongoh. Hei. Tahulah.

0: Yang saya, aku lagu ni kan puji tak saja ni, ada makan ni kan serba ni. Mesti rasanya, aku nak tahu, habis ya pun semua nak tahu amuran. Habis aku nak tanya, kucak saja, aku tahu hadiah ke mana? Mau budak-budak kan saya, hadiah tak aku nak mau ngomong, ya tahu je mau budak kan saya. Itu lagu serba ni. Biar kau nak macam, kamu kita tak siarin, no? Kau cuba lah, kata saya, makan belakang, makan belakang, makan belakang.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Adik kakak nak cari barang yang masih jahit, peralatan elektrik, perabot ko? Gila ko J-Success ditunjung no. Nak beki, nak cari alat ganti mesin jahit pun boleh. Telefon dulu deh. 019-271-5199.

ada kakak-kakak dengan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sementara lagi tu pukul 4.30 minit petang, Kak Ngoh Hakim Asia Azam tak inilah bagi menandakan masuknya waktu Semayang Fardu Asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan, manakala Asar untuk Zon 2 hari ini dekat tempat pada pukul 4.32 minit petang.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Itu dia dah ke azan nak kat ngasih apa tadi tu bagi menandakan. Maksudnya waktu semaya fardu asar untuk hari ini bagi zon 1 negeri Kelantan 430. Untuk zon 2, 432. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di kawasan Besut Setiu, 428 minit betul. Untuk hari ini, waktu asar kita lah. Ne? Untuk hari Ahad 10 Mei 2020 bersama dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijriah. Jadi sekali lagi, untuk semua muslimin dan juga muslimat yang dirahmati, sekali lagi kami ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: Baik, dia akan seketika kita bersama untuk ruangan Nida Uli Islam untuk Petani dengan tajuknya Sedekah Untuk Mudahkan Hidup.
1: Nida Uli Islam, kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita nak bercakap tentang memberi. Saudara, para pendengar sekalian, orang yang memberi ni, dia ada satu perasaan yang tak semua orang rasa. Dia ada satu perasaan yang gembira. Dia ada satu perasaan yang menyebabkan dia rasa puas dalam hidup dia. Sebab dia percaya bahawa setiap kali dia memberi, maka pada waktu ketika itu dia rasa tenang dalam kehidupan dia. Dalam agama ni kita sebut ianya sebagai sedekah lah. Cuma sedekah ni banyak orang takut. Dia kata, "Ustaz, kalau saya sedekah habislah duit saya." Sebab dia kira RM10 tolak RM5 tinggal RM5 saja. Sebab itu kiraan matematik. Namun kalau kita tengok cara Islam, Islam kata mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu dia tidak akan kurangkan harta kita, tak akan kurang, insya-Allah. Kenapa? Sebab dia beri dalam kehidupan dia. Ustaz, dalam banyak-banyak orang, siapakah yang dia lebih afdal untuk bersedekah? Kalau tanya ustaz cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan kita sebaiknya bersedekah kepada ahli keluarga kita. Ada tak ahli keluarga kita asnaf? Ada tak ahli keluarga kita orang susah? Ada tak ahli keluarga kita ni orang-orang yang perlukan belanja, nak belajar, nak panaskan makanan, nak cukupkan biaya kehidupan? Maka tolong dia dulu. Seafdal-afdal sedekah adalah apabila kita pastikan semua di kalangan ahli keluarga kita ni, mereka dapat makan dengan cara bermaruah, mereka dapat tidur dengan baik, dan mereka juga dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang membahagiakan kehidupan mereka. Satu perkara tau, sedekah ni dia bukan soal jumlah besar. Tapi sedekah ni dia tentang siapa yang konsisten untuk dia memberi, walaupun yang dia beri itu sikit. Dia tak bagi banyak, tetapi pemberiannya itu adalah satu pemberian yang cukup luar biasa. Pemberiannya itu adalah datang daripada hatinya, dan ianya menyebabkan mereka lebih akrab, lebih rapat hubungan di antara satu sama yang lain. Maka sebab itu jomlah kita amalkan. Sedekah benda kecil pun tak apa. Makanan pun tak apa. Karipap pun boleh. Kita bagi karipap ubi ke kan, karipap sardin ke, nak sedekah bagi. Kan? Anak yatim, kepada orang-orang miskin. Yang paling penting, kita ikut apa cara keadaan yang indah yang boleh menyebabkan hidup kita lebih bermanfaat dalam perjalanan kehidupan orang lain. Sebab itu, memberilah. Dalam hidup ni, tak semua perkara kita jadi macam vacuum. Sedut je. Jangan hidup jadi macam tu tau. Sedut semua. Ambil semua. Tak ada dia keluarkan. Jangan macam itu. Sebab lama-lama vacuum ni, kalau dia sedut semua, lama-lama dia letih. Lama-lama dia dah penuh. Lama-lama dia pun panas. Dia tak boleh dapat yang baru lagi dah. Maka apa cara dia? Ambil, kongsi-kongsikan. Salam Allah Muhammad, supaya kita dapat lebih banyak rezeki yang baharu dan kita lebih bahagia dengan jalan yang kita pilih. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Si, Neng, nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi Gua Musel lah, Long. Kedak emas seri semata. Buka cawangi ke neblah dalam ji oremo Gua Musel. Ajak belakang lah orang kampung pergi. 9 dah 10 Mei ni.
2: Masa ni lah, molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besaran ni. Mesti kedak emas seri semata buat agak copal lo. Molek kalau kita nak buat sepenuh emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Cedek ni waktu.

0: kasih. Jadi lepas dah tu bahagia asa-asa tu, Pak Dah, Kak Ngah nak jenguk Mami mu sementara.
1: Mami duduk di talian kita, duduk
0: Mami duduk di talian kita waktu ni. Assalamualaikum Mi.
2: Waalaikumsalam. Baca bismillah
0: Al-Fatihah ke Allah? Baca bismillah Al-Fatihah
1: ke Allah? Nak suruh kita baca ke mana tu?
2: Ada orang minum lah cikmu.
0: Duduk seorang. Boleh. Tapi tu ayat-ayat yang sangat-sangat kata sangat mujarab untuk kita ni. Tak kira lah di mana-mana pun Mami dah. Boleh baca Al-Fatihah.
2: Kulhuallah. Lepas tu kita minta dengan Tuhan. Dengan Tuhan nak pergi belakang kita. Kita kena minta. Kena royak.
0: Jadi Mami duduk di pejabat. Di pejabat dia?
2: Masa di pejabat dengan ada orang mari.
0: Sama orang di pejabat hari ni tu.
2: Baca-baca.
0: Okey, baik-baik. Tak apa, Mi. Sementara, Mi. Ambil masa 3 minit kita bersama dengan Mineral Essence kita untuk petani, Mi. Okey. Selekeh.
2: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ Bertugas, Kak Angah, kepada kita. Selamat petang belakang.
0: Selamat
2: petang.
0: Banyak. Sama-sama.
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar Radio Kelantan belakang tu. Cikmu, Mamu duduk tengok Mami. 3.40 dia duduk cari Mami. Rupa hari ni Mami tak masuk Kelantan. Ada hijau, tak ada nak menggagi.
0: Iya.
2: Jadi, untuk Cikmu, Mamu duduk tengok Mami tu di Radio Kelantan, ni Mami masuk lah. Lepas pergi jumpa baca. Sekejap lagi lepas Mami kacak dengan Kak Angah ni, Mami lagi baca lah ni. Tapi ni ada jabat lagi. Ti ada dah dibaca pukul 4 sampai pukul 9. Untuk orang baca, orang kuah, orang wakaik, wakazim Melayu tu ngagi sana. Ti ada dah sana duduk menunggu. Mami duduk satu kerja di Kota Baru lagi. Tapi Mami mengagi juga sana. Untuk warga Kelantan, hak mana-mana baru dengar, Mami Mineral Essence adalah satu produk berasaskan air laut. Langsung tidak ada kimia dan tidak ada pewarna. 100% tulen air laut yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita semua. Untuk semua jenis penyakit, untuk semua orang yang sihat dan semua penghidupan. Setelah muka bawah mini, ia perlukan mineral yang cukup. Air yang cukup, barulah mati pasti, mati dalam sihat. Sebab Mami Mineral Essence dengan mari jauh pada Queensland sana, pada Australia. Yang diuji kaji oleh saintis yang mengatakan dalam Mami Mineral Essence ni kaya dengan zat-zat galian seperti kalsium, magnesium, zinc. Lengkap organ kita, 92 jenis zat tu saintis kata ada dalam Mami Mineral Essence. Berasaskan air laut. Sampai di Malaysia dengan Mami beli air mineral campur dengan Mami Mineral Essence. Rekod orang 15 minit boleh cerita lewat dengan hak mana-mana duk mari dah. Kalau tahu lah dah. Kita berapa dah tahun dah deh. Kalau Mami nak rayak kat. Kalau kata ke apa nak kelentung kodok. Kalau kakak tahu, orang lain tak tahu. Tapi minum rasa 15 minit boleh cerita pada muda senyum lah tu tak? Dan terima kasih kepada warga Kelantan. Hodok tunggu Mami Malaysia seperti biasa. Esok Mami ada di Masjid Al-Salam Pekalang Cepa. Pukul 10 sampai pukul 12 hari Isnin. Hari Selasa kita ada di pejabat kita Kota Baru. Hari Rabu Pasir Putih campur dengan Masjid Hadari Jetih. Hari Khamis, ini orang macam orang Kuala Kerai kena ingat deh. Bermula bulan ni kita akan pergi setiap akhir bulan. Jatuh pada hari Khamis, minggu terakhir. Kalau gaya 28, awal bulan kita pergi. Minggu pertama. Sebab memandangkan minyak mahal da'ah. Kita kena hitung. Mana-mana. Kena hipung. Kalau mana nak juga, dia pun ngali online lah. Kita boleh post hari ni pun. Siapa ataupun COD boleh belakang. Nak tahu lebih tepat pasal Mami Mineral Essence. Boleh telefon Mami 018-900-2727. Itu nombor mudah tengok. Yeah. 018-900-2727. Boleh WhatsApp situ, boleh call Mami. Untuk orang baca 4 hingga 6, ti ada dah sana, tadi Mami pun gagi. Nak tahu lebih tepat, boleh telefon, boleh WhatsApp Mami dah. 018-900-2727. Mineral Essence. Yakin senati. Jadi. Terima kasih Kak
0: Angah. Sama. Okay. Waalaikumsalam. Warahmatullahi.

Pada masa kini, penggunaan internet dan telefon pintar semakin meluas dengan segala info yang diinginkan boleh didapati di hujung jari sahaja. Tetapi, adakah anda sedar anda mungkin berkongsi maklumat peribadi kepada pihak yang tidak bertanggungjawab? Ingatlah, selidik dahulu sebelum membuat pesanan atau pembayaran secara dalam talian. Sentiasa berwaspada dan jadi pengguna yang bijak.

0: Baik, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita di Beast on Air Kelate FM. Masih lagi bersama dengan Mualah DJ Syah yang tetap setia untuk terus bersama menemani petai anda dalam segmen akut kita ni. Mari seumur untuk bersama dengan anda. Setia seumur deh. Ada seumur. Bila-bila anda dengar lagu DK, bila-bila anda dengar lagu Hindustan dan sebagainya. Sebab dalam segmen akut ni dia ada macam-macam. Cukul kat belakang. Ada DK Baga, ada Hindustan, ada Dandu, ada lagu Orang Putih, macam-macam lagi lah. Dan kita juga ada Beast on Air. Beast on Air ni wujud sebenarnya untuk kita nak memperkenalkan pengusaha kecil sederhana kita PKS, memperkenalkan produk masing-masing lah. Jadi kita masih lagi bersama dengan Cik Iyah kita, Cik Iyah Tape, pengusaha tape yang terkenal di kampung petani di Kota Baru. Okey, baik Cik Iyah, jadi kita nak tahu juga tanda-tanda kalau tape tu rusak tu lagu mana, tanda-tanda dia tu, dia lagu mana cara nak kita nak kenal tape tu tak comel dah.
1: Ya, betul. Tape tu kalau kita nak kenal agak deh, mula-mulanya kita kena ada bau lah. Bila kita buka tu kita bau dah. Kalau basi pun kita tahu bau dia basi lagu mana. Sebab Cik Iyah pun pernah basi tu, kan? Cik Iyah. Dia basi, dia bau pelik. Dia manis-manis, bau manis-manis, tapi bau pelik lah, bau busuk-busuk gitu. Itu basi. Oh, tak usah makan lah. Lepas tu kalau kata tak bau pun kita kena terah. Kalau kata tak manis macam biasa kita makan, dia rasa masih tu, tak usah makan lah, takutnya sakit perut dia. Tapi macam pengawal yang baru, ada juga dia kata apa, tawar. Itu bukan rosak, itu dia belum masak. Dia tak masak lagi. Kalau tawar tu belum masak. Ok dulu, tak luar dulu, biar dia masuk betul bau dia ni. Tu tak rosak lah, dia tak rosak. Cuma hot masih tu kalau rosak.
0: Masih dia juga berkulak lah.
1: Berkulak. Berkulak pun pernah kena. Walaupun dia mani, okey, hot berkulak Cik Iyah kena ni, dia mani. Cik Iyah terah. Tapi rupa dia tak comel lah. Kita takut kot nak makan ada kulak-kulak gitu. Kulak pula berwarna lain. Bukan berwarna putih. Kalau warna putih tu yeast. Tak apa, hot tu boleh makan. Itu bukan kulak, hot tu yeast je.
0: Okey. Jadi sebagai pengakhir kita hari ini ya Cik Iyah, mungkin ada sedikit nasihat lah kepada pendengar-pendengar kita yang rasanya nak jadi pengusaha untuk buat tape ni.
1: Nasihat-nasihat tu tak ada lah, tapi kalau siapa nak belajar, kalau nak cari Cik Iyah boleh. Cik Iyah boleh berkongsi ilmu. Marilah jumpa Cik Iyah. Cik Iyah ajar lah. Boleh. Dan siapa-siapa nak belajar buat tape.
0: Nak buat tape lah.
1: Nak buat tape. Okey, cari Cik Iyah lah. Apa tu orang ni pun Google banyak. Cara-cara nak buat.
0: Okey, jadi macam kalau nak senil lagi Kak Cik Iyah, bubuhlah nombor telefon.
1: Boleh royak lah telefon.
0: Boleh.
1: Okey, siapa-siapa nak cari Cik Iyah, nak order tape, boleh dial Cik Iyah 014-845-7399. Boleh WhatsApp dengan boleh telefon lah. Untuk nak tahu lebih lanjut pasal tape pun boleh, nak mari tengok cara Cik Iyah buat tape pun boleh. Nak mari makan tape pun boleh. Tu dia.
0: Salah-salahnya kalau kata buat dah tapi nak tanya pendapat Cik Iyah lagu mana pun boleh juga.
1: Boleh.
0: Okay. Jadi sebelum kita berpisah, kita nak ucapkan terima kasihlah kepada Cik Iyah sebab buat mari tape kita hari ni.
1: Sama-sama.
0: Lepas tu berkongsi sebesikit mengenai dengan proses pembuatan tape untuk pendengar-pendengar kita. Dan juganya mungkin ada kata-kata akhirlah daripada Cik Iyah sendiri.
1: Cik Iyah nak ucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada Beast on Air sebab jemput Cik Iyah mari sini untuk memperkenalkan tape hok Cik Iyah buat ni. Produk Cik Iyah ni lah. Dan mana-mana nak tu, okay, boleh dari nombor Cik Iyah yang saat ni lah deh. Terima kasih banyak-banyak ke Kelantan FM Beast on Air.
0: Alright, baik, terima kasih diucapkan kepada Cik Iyah kita, pengusaha tape terkenal kita. Dan insyaAllah lah lepas ni kita bawa benda lain pula untuk kita nak memperkenalkan produk PKS kita, perusahaan kecil dan sederhana. Jadi inilah ruangnya di Beast on Air, kami nak membawakan anda, nak memperkenalkan produk anda kepada semua pendengar-pendengar setia Kelantan FM deh. Jadi cukup sampai sini dulu ambil bersama dengan anda semua petani. InsyaAllah kita jumpa pula semula. Assalamualaikum.

Tadi adik akak bersama dengan lagu daripada lagu apa? Lagu Dewa Muda. Angin Dewa Muda. Angin Dewa Muda sebenarnya tadi. Lainnya adik akak, siapa masa, siapa puya, siapa ketika, maka Pak Da kena kena bunuh diri dululah untuk edisi hari ini akak. Jadi selepas ni lagu yang terakhir dengan lagu daripada Stapo berkenai sungguh. Dan menyusul selepas tu Wayang Kulit dengan cerita Puteri Telipuk Mah. Pak Da bunuh diri dululah. Pak Da dan Kak Ngoh bunuh diri dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian adik kakak. Dan juga semoga adik kakak terhibur dengan lagu-lagu yang disediakan, lagu-lagu yang disajikan untuk adik kakak pada petang ini dari ruangnya akak. Jadi Pak Da bunuh diri dulu. Assalamualaikum.

Salam bahagia saudara, kita bersama lagi menerusi rancangan Wayang Kulit. Pada siri yang lalu mengisahkan setelah sampai ke negeri kisaran angin, Raden Lakjuna menghadap Ratu Bentara Indra. Beliau dipertemukan dengan Puteri Telipu Emas. Tiba-tiba Megat Alam sengketa sampai, maka berlakulah pergaduhan merebut Puteri Telipu Emas. Megat Alam sengketa berjaya menculik Puteri Telipu Emas. Sementara di Indrapura, Maharaja Sri Rama memerintahkan Hanuman Kera Putih pergi ke negeri kisaran angin. Maka pergilah Hanuman ke negeri tersebut. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti cerita Puteri Telipu Emas bahagian yang ketujuh daripada kumpulan Setia Budi Tumpat dengan Tok Dalannya Mi Gajah Putih. Kita ikuti persembahan mereka.

ada juga orang lagu ni. Berkecek lebih kurang. Cuma hok tu lanjut, hok ni sejuk sikit. Oh, aduh dia kata kita ni anak ayah. Eh, baik tak apalah, tak boleh tengok. Bila lorak, di sini tempat nak berjalan peluk. Agak cuba menuju negeri seluruh macam-macam peluk. Ham, cakap.

Minuman keputi orang pongoh tidak ada bersidang kira. Bercakap sebuah patah menggerakkan petekan. Mulakan jerukoh berjumpa dengan orang darat-darung. Maka di sini tepat jalan hadiah balik ke negeri tanah Jawa. Tanah Pasimayan berdak muda tanah perbuangan sari. Jatuh ke mana jatuh? Jatuh di tepi pintu kota istana. Tengokkan paduka ayahanda. Berera berkibar-kibar di atas pucuk menara. Menandakan orang tengah bermesyuarat. Sini tempat gadis dengan larak tepuh masuk di depan. Kau pakai paduka raja ayahanda pula. Ha, hei!

0: Maharaja ku tabik setengah Imam Melayu pada ke ayahnya. Ni masuk mengadap pada ke ayahnya. Pada masa ini hari. Ya, anakku Maharaja Mahinum. Ni abi dia kau pertapa. Ya, sudah lesal. Gugur dari pertapaan ayah. Jadi ni balik pagi hari. Ah, ni balik ngonok istirahat ayah. Ah, boleh kalau balik. Ni tak usah istirahat lagi lah. Ah, ni balik membila lewat. Masa panjang ini. Ah, jadi apa pula kita perhatikan ayah? Nah. Jadi hak ni begini ni. Ni pergilah dari negeri Bermung. Bawa lah paduka adik ni. Gading lah junuh bersama pengasuh antara yang ramai-ramai. Bawa pergi. Kata kenal mengenal. Dengan tuan putih siput mah. Kerana lama dah. Ayah tak berjumpa dia. Mungkin dah besar panjang. Dah tamat dah pengajian dia. Adik ni pun dah tamat pengajian. Ah, kalau begitu tak apa ayah. Penak pun ni dunjung-dunjung. Perkata ayah. Panggil tu baik mari adik ni rajin junuh. Ah, hari-hari nak kahwin. Benar sekali. Ni pergi tu janganlah buat cepelak ni. Ataupun buat selu-selah dari negeri orang. Ah, ni tahu jaga diri. Jadi, nak pergi ni, nak menikah kahwin. Hak tanya dulu. Ah, nak sambung balik pada kak ayah ni. Benar sekali, ni. Ah, panggil adik anda ni. Tubik datang balagung, balagung, pesudara agung. Ni pun lama tak berjumpa dia. Ah, kalau begitu tak apa lah, ni. Maka si Maharaja Seramu nak luik panggil. Radin Lak Juno. Naik ke atas balagung, bala persibangan agung. Bersama pengasuh yang ramai-ramai. Nak suruh jemuk-jemuk kira percara. Nak suruh perjalanan ni antara dia dengan Raja Inumeng Kau Putih. Menuju ke negeri Bermur antara sebuting. Yang-yang ni anak semanja paduka ayah ni. Ni Raden Lak Juno. Nah, kalau pada atas balarung bala persibeng agung mengadap pada ke ayah dia di atas bala ni ni. And didengarkan oleh Raden Lak Juno. Sayuk-sayuk ayah duk panggil datang balagung, bala besar, bala persibangan agung. Maka jemur tubik. Ngadak paduka ayah. Oh, patik semua paduka ayah. Oh, ni masuk ngadak ayah. Ah, adik ni tubik. Oh, sudah besar. Aduh, sudah besar. Aduh. Oh, ni ngadik lah jono comel sungguh. Putih kuning peranakan cino. Hitam manis peranakan jawa. Tinggi tak gayung. Gendah tak genek, gemuk tak kug, tak gemuk. Aduh. Jangan dia buat sebola sangat kecek ni anak tu. Ah, patik tak pandai ayah. Patik tak pandai nak bermadah-madah. Nak berpatung-patung. Apa hak duit mulut terubik saja. Habis begitu sokmu dengan ambo. Ah, orang halus manis ni. Berkecek pun halus. Kita dah bakal kasar, berkecek pun kasar. Ni tak boleh lepas lagi perangan ni. Oh, ayuh. Kalau ayuh nak suruh pergi dengan Abel Raja Numeh. Segera gerung ya ni ayuh. Ah, tak suruh nak gerung lah ni. Abel mu takkan nak buat kasar-kasar kamu. Segera gerung. Kamu dia ni jangan tunggu lama galik tengah jalan perkalian ni. Lewat membilirkan masa. Ni pergilah dengan pengasuh antara yang ramai-ramai. Dan juga Abel ni Raja Numeh kau putih. Hah, mari adik, mari, mari. Nak pergi waktu mana ayuh? Waktu ni ketika ni. Ayah nak masuk Alex Tanyu. Buat kira percara lah dengan Abang Muraja Numeh. Ah, adik Abang dah besar panjang nak menikah kahwin. Abang ni tidak boleh menikah kahwin. Siapa duk nak ke Abang? Muka pun tidak seperti adik. Comel halus mani. Ah, orang comel, orang seeluk rupa. Waktu belum sampai jodoh lagi ni adik. Ah, adik nak pergi bila adik? Kata ayah bagi waktu ni ketika ni. Ah, tak apa adik. Abang ikut belakang adik. Ya, oh, pengasuh kusina waklu. Pengasuh. Pengasuh kusina sa'ik. Pengasuh kusina wakyu. Pengasuh kusina sama. Tuan kurir apa adik? Ah, mau masuk mengadak aku. Oh, kusina waklu. Benar sekali ku. Jadi apa titah piatah dari tuan ku pula? Jadi hak gini-gini pengasuh. Mana kusina sa'ik? Ik, ik. Raja panggil, ik.
1: Dulu nanti, dulu nanti cabut sedih. Padu dulu tanya kaki ayam lah kita ni. Masuk lah marina. Patik sembuh aku.
0: Oh, pengasuh sa'ik.
1: Tuanku. Nak pergi mana pula ku?
0: Kita nak pergi dari negeri Bermur. Pak nak jumpa dengan kasih temeh hati, temeh lami ambo. Nak kodo anju ambo, nak beri tengok tunel ni ambo.
1: Jalan pula ku.
0: Oh, kita kena berjalan pula.
1: Lepas tu, berapa orang lagi ku?
0: Mana kau sinar awak ayah?
1: Ada belakang ku. Duk dengar, duk ngajah mak ini sore tu.
0: Oh, lah begitu mak lah ni. Pengasuh ni.
1: Oh, lah kedua aku nak nikah dia pun nak nikah juga. Abiyo, Abiyo. Pertara masuk lagi. Raja nak jumpa ni.
2: Nak buat gapa dia ni. Sikit lagi nak boleh.
1: Gapa dia apa ya?
2: Ngajak kumbel. Ada ketirangnya pula.
1: Buat gapa dia apa ya pada.
2: Eh, cepat sikit lah awak ya. Masuk mari. Raja tunggu lama dah ni. Tak apa. Amu masuk. Padik semua dulu tuanku. Agak ke apung. Bukan di apungku. Jadi apa titah tuanku. Jadi hal ni begini pengasa. Ambo, di mana aku sini sama mak? Mak masuk lagi. Oh, ada ni. Ada. Ada. Jadi hal ni kalau semua sudah ada di atas balan ni. Gak. Ambo nak builah kabar yang nak bertitah pada pengasa yang ramai-ramai. Ah, cepat cerita aku. Hei, pengasa!
3: Anak Man.
1: Balik bila Anak Man?
2: Baru siapa aja pengasuh?
1: Dah gerungnya dah dengan suara. Ni kalau jalan dengan dia ni, super trail lagi dok kita ni.
2: Dok dia. Jadi nak pergi ke mana aku? Jadi hal ni begini pengasuh. Kita nak pergi jalan negeri Bermoh. Nak pergi tengok Tuan Puteri Telipuk Mah akan jadi nakoda anju amur ni pengasuh.

0: Kita ni pun bukannya recording artis.
1: Ah, tak apalah begini pengasuh. Marilah kita berakak pada masa ini ketika ni pula pengasuh. Sila ikut belakang hamba pengasuh.
0: Ah, tak apalah ku. Kau senang awak dulu.
1: Ah, boleh ku. Selalu-selalu. Kau sudah sama. Ah, beres ku. Ada semacam. Tak ada ketinggalan ku. Oh, pengasuh, kau senang awak ya.
0: Ah, gila ku nak pergi ke mana pun patik turut belakang. Hadir
1: saya. Ah, marilah. Bawa jalan ku deh. Ah, hadir bawa jalan. Kalau bawa abis bawa, tak ada ikut abis. Pengasuh. Kalau begitu tak apalah. Maka Raden Lak Juno sama dengan pengasuh antara yang kepak dengan abel dia Raja Numenko Putih jalan sikit banyak berlari nak menuju di tengah pada luar sarjana pada nak pergi arak tiba menuju ke negeri bermu antara sebutin. Amor

0: bawa nasi nasi dia cair.
1: Tidak apa bila kita buat bekat dah dengan jalan tadi. Nasi belau ada, nasi daging ada, nasi kerabu ada, bila nak mana?
0: Nasi kerabu dah cair, nasi kerabu. Sama bawa air tu. Ah, beri yo. Kau yang kena lah ni air ni. Ya, oh, cepat ke tepi. Mari pengasuh. Ah, serekeku.

0: Aduh, orang muda orang alih mani, jalan tiriuk dituk, sekolah bala sejak semuk pontok mati, kalau kebalah ni, mana nak sapa dari masa yang pekak. Kalau berjalan lagi ni usahkan sebulan, dua bulan, tiga bulan tak sapa lagi. Eh, adik.
1: Ya, abang.
0: Ah ni, naik atas belakang abang. Senir. Ah kalau dok berjalan terkenyuk-kenyuk, sepuluh dengan orang kata, hijau semuk tak mati ke ni, mana nak sepak-sepak ni, adik.
1: Kemana dia?
0: Naik atas belakang. Setakat negeri Bermos, lompat sekali lompat ayah abang. Adik naik atas belakang ni, pengasuh semua naik. Ah tu dia.
2: Nak naik ke mana aku? Bukannya dua buah, sebuah yang ni boleh besar.
0: Eh, ama boleh besar tu, buh ni pengasuh. Ah, cuma naik biar molek takut jatuh. Dia tengok jalan berkala. Naik adik.
1: Ah, tak apalah abang. Abang suruh naik balik mana.
0: Naik atas belakang. Duduk dewan molek-molek. Berpeganglah pada dada abang.
1: Ah, naik dah abang.
0: Pengasuh ke sini awak lung. Naik pengasuh.
2: Ah, tak apalah aku.
0: Amor duduk sini dah ni. Ah, nak pergi mana ni ku? Pergi sini. Eh, tu dah ada amor. Eh, tu mana bersuri amor tu? Oh, kita ingat aku. Henda sat ni. Eh, jangan nak pergi senuk, pengasuh senuk. Pengasuh ke sini sama. Ah, naik ku. Naik betih ku, naik kaki. Naik ku duduk mana-mana pun. Eh, tu mata amor macam mana nak sekebar? Wah, kita ingat kau pegang tadi. Ingat aku lapu doh. Eh, mata amor. Ah, aku senang saik. Naik. Ah, nyelik selik gitu.
2: Aduh. Kita ingat aku yang dah kerah tapi yang dah lembut. Engkor tuanku. Jatuh di aku.
0: Jangan berkata di aku. Nanti aku takut jatuh tengah jalan belakang dia. Amor nak lopak sekali lopak.
2: Tak apa. Duduk malik oi.
0: Syaik, tu perut aku tu Syaik.
2: Sorry abis. Perut abis juga ni. Abis nak mana?
0: Ada ni. Nak gimana lagi? Duduk celah ni lah ni.
2: Naik masa mana abis? Tadi ni masa kamu naik tak ada lagi abis.
0: Aku celah tak ni lagi. Masa mana duduk pokok tu. Kong atas belakang lalu. Ada saya. Pergi malik. Gemolek adik.
1: Tak apalah abang.
0: Help maka raja ni mereka. Pocik. Orang jalan lorak gaduh tidak boleh terkenyuk-kenyuk. Makin berjijak semut tak mati. Sini tempat nak lopak sekali lopak. Nak pergi sapa di negeri beratu benar-benar bertanggung ini ke. Di sini tempat lopak. Taruh ramai-ramai.

0: Siapa mana aku?
1: Ni di pintu gerbang istana Ratu Bermuk, Ratu Bertaruk India ni. Ni siapa rat di negeri Bermuk?
0: Oh, siapa dah abang ni?
1: Siapa dah adik? Terus adik, pergi panggil. Kelak-kelak ke orang penjaga pagar ni, kalau tak buka benda tengah, dengar sekali tengah.
0: Ah, soba abang. Ayuh dah pesan dah tak di soba. Kita tepat orang ayuh. Negeri orang. Ha?
1: Orang dah tepat orang, kita dah tepat tiga kita adik.
0: Kita dah, kita serabut sangat kalau dengan Raja Numen ni. Kalau hak tak balah pun jadi balah.
1: Dah takut gapo Syed.
0: Gedung jugalah, kita tak menikah lagi. Mari dengan Haji pun tak habis lagi ni. Nak perih pulak. Kita pun nak molek lah.
2: Hei! Wow!
1: Ada ke kodok?
0: Ada.
1: Buka pintu pagar ni. Amo nak masuk. Amo nak masuk ni.
0: Panggil molek kat kusina. Kali dah lambat buka dengan...
1: Eh, adik! Kalau lambat-lambat begini, baik abis tendek saja.
0: Ah, soba abis.
1: Ah, dari soba dah. Maka Raja Rumen Kau Putih nak tendek pulau, pintu kota istana pulau. Ha, hei!

0: Korang RMO ni.
1: Tak ada arah lah. Ini siapa?
0: Amo Gading Lak Juno.
1: Oh, aduh Gading Lak Juno. Bapa negeri Selerok tabuk habis. Cencala gerbomok ni pun begini. Ini siapa? Kamilah Datuk Menteri. Dengan Datuk Penggawa. Oh, betul, betul, betul. Apa sebab negeri jadi jemek-jemek? Tak ada arah lah. Tak kalau kami menunggu kehadiran Tuan Hambo, orang-orang seluruh tanah Jawa nak mengikat, nak berkahwin, nak pocok hari perkahwinan. Tiba-tiba marilah seorang yang bergelar jaga alam sengketa.
0: Jaga alam sengketa?
1: Jaga alam sengketa. Marinya buat mengamuk kerana sebab apa? Raja kami, Raja Ratu Bantara Indigo, tak bagi dia kerana sebabnya puteri Telipuk Mah sudah jadi tunai lani kepada Gading Lak Juno antara sore.
0: Oh, amulah Gading Lak Juno. Kama dia?
1: Kama dia yang sepak tenai teraja habis segala rakyat saka bala tentera sekali dengan kami, Datuk Menteri, Datuk Penggawa dengan sekali Tuanku Ratu Bantara Indigo.
0: Oh, aduh.
1: Lagu mana abang? Hei, mana ni? Biar abang buat kira. Ay, sobat dulu. Sobat, siapa dia ini? Ah, Ning. Ning dah Raja Numan Kera Putih. Orang kaya mulia raya. Hulu balai negeri Selatan Tanah Jawa.
0: Yo, dia habis pada patik. Pada kami.
1: Ah, ni dia. Kalau dan mana tempat jaga alam sengketa. Dia duduk mengamuk sebelah sana. Moleklah kalau begitu gak. Diri pergilah tengok. Layan mi tengok. Ataupun dia gak takak jaga alam sengketa. Ha, biar kami sayok 4-5. Hulu Datuk Menteri. Abang ingat-ingat dah. Ha, tak apa adik. Ni Raja Inuman. Orang tak takut dalam media apa perangai. Sila abang.
2: Ku malik ku. Nanti tan silap. Nyanyi ku. Bandit kena perubat. Yang malik ku.
1: Tak apa ku senang sa'i. Malik ku. Kalau hari ni tak lagi dah mau kalau nak main ada. Begitu semua ku senang wala ni. Malik ku. Mak bin mak ada. Tak tahu baik ke bin mak. Maka Raja Inuman. Kau putih dengar apa khabar Datuk Menteri. Sini tempat nak mengadap pelop. Orang panggil jaga-jaga alam sengketa. Di tengah laman pada luar. Sejana pandang di setempat. Nak bertemu bersuah muka. Nak tengok anak biri. Huji mah pada batu yang betul pecah-pecah. Hujikan batu pada petang terpada mata. Halau. Maka sebab lompat. Sekian lompat. Di depan jaga alam sengketa pula. Hei.

maka simah raja irumem. Maka nak beradak dengan jagat alam sengketa tinggal pada luar. Sawajana pada terang.

Pak Pilak maling celaka simah gajah ini, mem. Aku cikang kiri memeluk ke kanan. Aku cikang kanan mengeluk ke kiri. Aku menyuruh bawah melopak naik atas. Aku lopak menyuruh bawah. Sini tepat usahkan. Nak gugur bulu rakmu susah sorak. Nak cari tulis-tulis. Inilah maling celaka punya kera kakak. Ya, mem. Mu tak kenal lagi aku siapa akulah. Jaga alam sengketa. Anak kepada Ratu Kolobahan. Sini tepat megak jaga alam sengketa. Undurkan tiga lakuh. Majukan tiga lakuh lopak puluh. Nak ingat takat gajah nama kau pun terbenar.

aliran sengketa dapat kepada Raja Rumen. Kebutihnya batung jatuh ke mana jatuh. Kita alih angin aruh yang jaga-jaga. Leji yang biru. Kesahkan perkataan jaga aliran sengketa. Maka Raja Rumen Kebutih maju nak mengadakan Ratu Bantara ini. Bersama Patih yang ramah di atas balagung bala persigam jalan pelop. Masuk mengadak Ratu Bantara ini.

0: Siapa kah di hadapan nama? Kalau anak wong-wong mana kena ratu-ratu mana anak mamam-mamam mana preach dia? Anglah, siapa di hadapan nama? Inilah Raja Negara Putih. Hulu balik orang dalam suhan tanah Jawa. Nasib baiklah Raja Inumem Sapa. Kalau tidak apa nak jadi pada diri kami atau yang ramah-ramah. Oleh kerana PNT kah laku daripada jaga alam sengketa. Ini jangan takut lagi. Itu biasa kita. Yo. Amor bawa utusan. Mari mengatakan anak adinda Amor. Radilak Juno bersama pengasuh-pengasuh yang ramah-ramah duk jaga di pintu kota istana. Kemudian jaga alam sengketa. Jikalau jaga alam sengketa, Amor dah patut naik ke tali aru. Awak yang jaga-jaga jangan usah. Bimbing waleng hati lagi. Ratu Batara ini. Terima kasih banyak-banyaklah Raja Numen Kuah Putih. Mana adinda mu? Raja muda, Raja lak smart, lak Juno. Hai adik, mari cepat, mari cepat. Ada orang nak jumpa ni adik. Patik semua orang masuk. Patik semua. Paduka Ratu Batara ini. Ni dia. Menatu anak menatu ambuk. Orang comel. Elok parah tikah laku. PE yang manis bangun. Ni anak siamo. Ya, almu anak si Maharaja Seramu. Hai, besada. Ni kena mani, mek. Tu baik mari ni abangmu, siapa ni? Siapa dia pula? Tu ni lah ni. Mari tu baik masuk jumpa dengan abangmu, Radin Lak Juno. Siapa dia duk panggil ambo tu, ayah? Ni ambo sendiri ni panggil mu ni, mek. Tu baik lekah dengan segera, mek. Maka didengarkan oleh Putri Telipuk Mah. Jemo tu baik kerepe, ayah. Pakcik semua paduka, ayah. Ni, mek. Cuba paling belakang, ni. Siapa dia ni ayo, malu nyamu ayo.
1: Sekian persembahan Wayang Kulit untuk kali ini daripada kumpulan Setia Budi Tumpat. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan cerita Puteri Telipu Emas bahagian yang ke-8 pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Salam hormat daripada penerbit rancangan, Rosalam Cik Soh. Kita jumpa lagi.

0: Selamat petang ya kepada semua sahabat pendengar kita yang berada, yang sedang memandu, yang mana yang sedang baru dalam perjalanan pulang ke rumah ya. Jadi Jimmy kembali menemani anda menerusi ruangan Rujuk Ustaz ataupun segmen Selekta ya, mulai 6 petang hingga 9 malam untuk edisi hari ini 10 Mei 2026 ya. Jadi apa khabar semua saya sobat kita tu? Jadi alhamdulillah lah, dalam pertemuan kita kali ini untuk jam yang pertama, Jimmy akan ditemani oleh Al-Fadil Ustaz ya, menerusi ruangan Rujuk Ustaz dan bersama dengan Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud ya, setiap hari Ahad deh. Jadi untuk hari ini juga pakat lah kita sama-sama sharekan TikTok live, Facebook live kita deh, sama-sama lah kita berkongsikan ilmu-ilmu yang boleh memberi bonus yang besar untuk kita semua di akhirat kelak. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita terus bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah, sihat berjimmy.
0: Alhamdulillah, ya, ini kali pertama lah kita sama-sama lah dalam konti hari ni ya. Tak sangka lama dah menghilang diri, tiba muncul semula.
1: Jodoh ni ni.
0: Jodoh lah kan. Nah, jadi macam mana cuaca hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah hujan tu, rahmat.
0: Hujan rahmat sini, alhamdulillah. Sampai ke sini, hanya kat Kota Baru ni tak hujan lagi lah, tak berasa lagi.
1: Tak
0: ya.
1: Berasa lagi.
0: Mungkin ada lah, tapi tak ada nak basah tanah tu. Jadi apapun, pada hari ini saya dipahamkan ada tajuknya berkesinambungan dengan tajuk minggu lepas ya, menjaga
1: nikmat kemaluan.
0: Nikmat kemaluan. Ya, jadi tanpa melengahkan masa, dipersilakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'd. Bajimi dan sidang pendengar Radio Kelantan FM, alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih lagi dipanjangkan usia dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berselawat kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, insyaallah pada petang ini kita bersama dalam rancangan Rujuk Ustaz dan kita masih lagi dalam perbahasan topik yang sambungan daripada bahagian pertama pada minggu lalu, iaitu menjaga ataupun mensyukuri nikmat kemaluan. Ambo nak mulakan sesi kita pada petang ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan jalan yang hak, yakni jalan yang dibenarkan oleh syarak, dan tidak pula berzina, dan sesiapa melakukan yang demikian akan mendapat balasan dosanya. Tiga dosa besar dalam Islam disebut dalam kitab Al-Kabair juga, nah, karangan Imam Az-Zahabi rahimahullah, iaitu pertamanya menyembah selain daripada Allah, yakni menyekutukan Allah. Nah, yang keduanya membunuh jiwa yang diharamkan, yakni membunuh tanpa hak. Nah, contohnya kita bunuh hatta orang kafir. Nah, orang kafir pun tak boleh bunuh kasi kat dia macam ni. Orang kafir yang tidak memerangi Islam ataupun ia sebut sebagai kafir zimmi yang bernaung dalam negara Islam, yang ikut undang-undang Islam dan sebagainya, maka haram bagi kita bunuh. Kecuali kafir harbi yang memerangi Islam, baru halal untuk darah mereka untuk kita tumpahkan. Dan yang ketiganya dosa zina. Dan kita nak bahas pagi ni apa kaitan zina dengan menjaga nikmat kemaluan. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Akan digandakan baginya azab. Tiga golongan ini seksa di hari akhirat akan digandakan azab seksa

0: pada mereka di hari kiamat, dan ia pula akan kekal di dalam azab itu dengan menerima kehinaan. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran lagi, dalam ayat yang ke-70, illa man taba wa amana wa amila saliha faulaika yubaddilullaha sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang telah bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal baik, maka orang-orang itu Allah Ta'ala akan menggantikan pada tempat kejahatan mereka dengan kebaikan. Dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Berbicara tentang menjaga nikmat kemaluan ni, kita sebagai manusia ni sidang pendengar, kita tak lari daripada melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Baik dosa secara secara rahsia, berseorangan dalam bilik dan sebagainya, maupun dosa secara terang-terangan. Sebagaimana dosa zina pun boleh jadi zina yang sir ataupun zina yang orang lain tak tahu. Kita dengar dia je tahu. Sebagaimana yang berlaku kepada Ma'is bin Malik. Batu kita orang Islam ni antara orang panggil patel lari kita sebagai orang Islam yang terikat dengan undang-undang Islam, antaranya kita mesti menjaga diri daripada maksiat kepada Allah. Dan maksiat tu hubung kait dengan kemaluan ni adalah zina lah biasanya. Dan zaman Nabi juga, ketika mana Ma'is bin Malik datang bertemu dengan Nabi, lalu dia mengaku kepada baginda Nabi SAW yang mana dia telah melakukan zina. Dan Ma'is bin Malik ni pada keadaan ni dia telah pun berkahwin. Mana kata dia ni yang berjimi dalam kategori muhsan, orang yang berzina dan juga telah berkahwin. Maka hukumannya di sini rejam sehingga mati. Dalam Islam dia ada dua keadaan. Pertama, sekiranya kita ni katalah waliyazubillah min zalim, tak jauh lah, tapi contohlah orang tanya kita tu, email lagu mana ni ambo nak nikah esok karir ni, tapi ambo ni pernah berzina. Ni satu soalan yang agak payah juga nak jawab tu. Agak sensitif tu. Hamba pernah berzina. Jadi adakah hamba perlu untuk mengaku kepada pasangan hamba, hamba nak nikah ni, yang mana hamba masa dulu pernah berzina dengan orang lain? Maka jawapannya, dosa kita dengan orang, mana kata dosa zina kita ni yang tidak diketahui oleh umum ataupun tidak diketahui oleh nizam, tidak diketahui oleh undang-undang sesebuah negara tu, maka tak perlu kita sebarkan dan tak perlu kita buka. Tak perlu mengaku kau tok peti, tak perlu mengaku kau tok email, tak perlu hatta mengaku kepada pasangan kita. Hanya cukup dengan kita bertaubat nasuha. Syarat dia kena taubat nasuha. Kena taubat nasuha ni antara kaedah dianya dengan kita ni menyesali dosa-dosa kita pertama, kemudian kita iringi dengan melakukan amal soleh, kemudian kita mengerjakan amal soleh, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kita. Berbeza pula dengan dosa zina, iaitu dosa kemaluan yang besar, dosa zina ni yang telah diketahui oleh nizam ataupun undang-undang. Contohnya ditangkap dia berzina, cukup pak saksi dan sebagainya, maka ketika tu tak boleh hanya dengan bertaubat. Taubat, tetapi bila diketahui oleh umum, diketahui oleh nizam, undang-undang, maka hendaklah ketika tu dilaksanakan hukuman hudud. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Bagi penzina perempuan dan penzina laki-laki, maka hendaklah disebab akan mereka dengan 100 kali sebatan, Abang Jimmy. Dan ni bagi ghairu muhsan, penzina yang belum berkahwin. Bagi penzina yang sudah berkahwin, sebagaimana Ma'is tadi ni, dia mari jumpa Nabi ni, ngaku ke Nabi, ya Rasulullah, zanaitu ya Rasulullah, aku telah berzina ya Rasulullah, fatahhirni, sucikan aku, bersihkan aku. Mana kata dia nak Nabi hukum dia. Nabi paling alik khanai. Nabi tak si tengok muka Ma'is. Dan Ma'is pun pusing alik khanai pula. Zina itu ya Rasulullah, aku telah berzina ya Rasulullah, sucikan aku. Nabi paling alik belakang pula. 3 kali mari jumpa Nabi. Dan ayatnya, bagaimana Islam di sini, sidang pendengar, dia sangat menjaga aib manusia, aib penganutnya. Nah, sebenarnya tak perlu kita ayat, tapi bila Ma'is dah ayat, dan Nabi pun telah pun siasat, betul kamu berzina wahai Ma'is, sebagaimana timba masuk dalam perigi, maksudnya zakar masuk dalam faraj itulah. Nah, maka benar ya Rasulullah, maka ketika itulah baru dijatuhkan hukuman rejam kepada Ma'is bin Malik, dan Nabi SAW mengatakan bahawasanya taubat Ma'is telah pun diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kalau kita lihat, kenapa berlakunya zina hari ini? Nah, banyak berlaku zina. Kalau kita tengok hari ini, kadang-kadang orang tidak malu dah mengaku yang mereka telah berzina. Yang mereka ni masuk kelab malam, duduk tidur dengan jatih, hak jatih tidur dengan tina. Bapa berlaku hari sedemikian kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, dan ini merupakan hadis fitan. Hadis fitan, sidang pendengar. Kata Nabi apa dah? An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, latattabi'unna sanana alladhina min qablihim shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dhabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara? Qala faman. Satu hari Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat, kamu akan mengikuti langkah-langkah umat sebelum kamu, kata Nabi ni, sejengkal demi sejengkal, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah golongan yang kamu maksudkan itu? Adakah Yahudi dengan Nasrani, dengan Kristian? Maka jawab Nabi, siapakah lagi kalau bukan mereka. Ayat hari ini, umat Islam kita ni dalam menjalani kehidupan seharian yang begini, mereka banyak mengikuti budaya-budaya dan juga cara hidup orang Barat. Cara hidup orang kafir. Nabi sebut, apa Nabi sebut? Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Mula-mula benda kecil dulu dia ikut. Dalam bab makan contohnya, kalau kita kata ni, hak molek makan tangan kanan, orang kafir ajar makan tangan kiri. Lepas tu hamba tengok kadang-kadang benda simple apa Jimmy. Orang kita ni, dia makan di restoran. Kalau orang kafir ajar pergi garpu tangan kanan, makan stick tu kan. Kadang-kadang pergi makan di Menate, Kota Baru, Menate, minik-minik. Orang pergi Menate. Makan mana Menate? Kata, menyepuh aku kau. Bukan, Menate sungguh lah. Kedai Menate tu, kita pergi makan tu. Orang putih ajar kita pergi garpu tangan kanan. Kemudian pergi pisah tangan kiri, belah tangan kiri, ia cocok tangan kanan garpu tu, ia suat. Ia pergi garpu tangan kiri, pergi pisah tangan kanan, dia putih aja. Kemudian dia kerak dengan tangan kanan pisah tu, kemudian dia cocok dengan garpu, guna tangan kiri, masuk dalam mulut. Hakikatnya, yang dia, walaupun dia tak guna tangan dia sendiri, tetapi itu juga makan dengan tangan kiri. Dikira makan tangan kiri. Sedangkan Islam mengajar kita supaya makan dengan tangan kanan. Jadi sepatutnya garpu tu, kalau nak makan dengan garpu, pergi dengan tangan kanan. Kerak dengan pisah duduk di tangan kiri. Ayat tu benda yang paling simple kalau kita kira kan. Orang tak faham mana pun. Sehinggalah sebesar-besar kara. Sebab tu Nabi kata, hatta law dakhalu fi ma hujri dhabbin lattaba'tumuhum. Hatta sehingga orang kafir ni masuk dalam lubang bewok pun, kita orang Islam ni akan ikut di akhir zaman. Mana kata siapa sebesar-besar kara. Contohnya kalau kita tengok hari ni ni, dalam hubungan sosial dalam masyarakat kita. Loh ni Abang Jimmy, kita boleh tengok satu benda yang kita kata normal. Sudah dinormalisasikan kalau kita pergi ke tempat-tempat pengajian tinggi lah. Universiti-universiti, politeknik dan sebagainya. Relax dah kalau couple tu. Couple, gewe, malam ni mutubik dengan gewe, mutubik dengan... sehingga menyerang pelajar-pelajar yang fakulti pengajian Islam sendiri. Ada budaya-budaya gewe ni yang dianggap hari ni tak dosa pun, rasa macam biasa je. Aku bukan tidur dengan dia telanjang bogel, tidak, aku pergi makan je dengan dia, naik kereta sekali dengan dia je. Benda ni sebenarnya satu benda yang haram, yang salah, sangat bertentangan dengan syariat agama. Tetapi dalam masyarakat kita hari ni nampak biasa benda ni. Bakal dalam sebab apa ini dasar asasnya sebab mereka jahil. Itu je sebenarnya. Nah, dia mopok pun jahil. Kadang-kadang anak balik klik dengan siapa tu? Klik dengan gewe. Nah, Ame. Gewe nama Ame. Ame atau terima kasih lah Ame tu. Mak ayah pula oyak. Terima kasih Ame tu. Nanti mula ambil lagi lah anak kita ni. Tengok. Nah, Benjamin. Beruk kan beruk. Kerok-kerok lah. Kerok rumah hamba belakang tu hutan. Macam tu. Rumah hamba habis dik. Dah rumah hamba dulu. Nah, habis dik. DJ habis dik. Belakang tu hutan. Jadi kera banyak lah kera. Tak boleh letak kasi kat dek. Pintu pun tak boleh buka. Ya akan masuk. Jadi kera ni. Kita rajin teh lah. Kita buat lolok nak gerang anak dia. Nak pergi anak dia. Nah, ibaratnya macam kita kata kera-kera. Nak ambil anak mata boleh ke? Nak bagi jalan. Marah. Bunyi ni. Marah kera ni. Nak ambil anak dia. Tapi orang ni ke. Nak ambil anak makcik. Nak mari ambil anak ni. Ambil lah.
1: Mudah.
0: Mudah. Ha, tu sebenarnya yang bawa kepada kekeh yang berlaku hari ni Abang Jimmy. Kalau kita tengok apa punca apa permulaannya hanya couple, hanya jumpa, hanya dating, hanya makan bersama, akhirnya berakhir dengan zina dan akhirnya berakhir dengan bunuh. Setan dia tak akan berhenti hanya sekadar zina aja. Setan ni sampai satu pikat. Waktu kita tengok kekeh yang tubik dalam berita hari ni, bunuh. Nah, bila gawe mari koyak ngandu ni 2 bulan ni. Blur dah. Setan mari ni lagi dalam otak ni, dalam fikiran ni. Bunuh. Tengok setan, dia tak berhenti. Hanya perikat zina sahaja. Bahkan setan sampai perikat mu ni murtad, keluar pada Islam. Wah, dosa paling besar, dosa bunuh ni antara dosa yang paling besar. Nah, sebagaimana ini sebut tadi dalam ayat firman Allah yang membacakan tadi, nah, yang mana mengambil nyawa tanpa hak. Tanpa hak. Nah, jadinya kalau kita lihat, itulah yang berlaku hari ini. Nah, masyarakat kita yang sedang sari, koho sakit. Nah, mereka mengikuti cara hidup barat. Dan kalau kita tengok pula, nah, antara sabda baginda Nabi kepada orang perempuan lah, terutamanya Nabi sebut dalam satu hadis, ada dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka esok di hari akhirat. Pertamanya, golongan penguasa yang mempunyai cambuk bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang. Pertama, penguasa yang zalim. Ambo tersinap bahar itulah petani. Cuma nak sebut golongan yang kedua yang akan dihumban ke dalam api neraka adalah golongan perempuan, kata Nabi, yang mana mereka ni hok mana? Wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Mereka ni, kata Nabi, berpakaian tetapi telanjang. Ni sebenarnya bila tajuk kita nak bahas ni, menjaga kemaluan ni, gapo dia maksud kemaluan tu secara luah lagi, gapo dia? Kehormatan diri, Abang Jimmy. Kehormatan diri. Dia kalau orang tina ni, kalau kita tengok orang pesing jaga kehormatan diri ni, apa dia jaga aurat dia. Dia akan jaga sungguh-sungguh. Pakai labu, tudung labu, pakai yang tidak menampakkan bentuk tubuh badan dan sebagainya, menjaga suara daripada lelaki yang bukan mahramnya, menjaga tikah laku dia. Itu semua menunjukkan yang mana perempuan ni perempuan yang muslimah, yang beriman. Adapun yang Nabi sebut golongnya yang dibakar dalam neraka seksa ni, antaranya golongan perempuan yang pemakaiannya tetapi telanjang. Dia pakai pakaian tapi telanjang. Nah, mereka berlenggang-lenggok waktu berjalan, kata Nabi. Mengayun-ngayunkan bahu. Kepala mereka pula ada sanggul di atas kepala mereka, bagaikan bonggol ponok unta yang condong. Pesi lagun. Pesi orang lor ni, Abang Jimmy. Nah, kalau duduk rumah tu gak, lah, huduhnya lah makaya deh. Dia petuk lelaki. Kalau duduk rumah tu gak, tak lelaki tengok, hok kelik segar jadi moyuk. Nah, bapa? Tengok supaya poti anak haru sudah malam. Nah, supaya hatu kat limau. Tapi kalau nak tubik luar rumah ke, Allah comelnya pakar. Beli lecu. Nah, comel lecu. Habis batal lecu. Nak tubik luar rumah. Dengan pakaiannya ketat. Patu pulak pakar trailer ni, hok retina ni. Pakar tudung. Nah, naik ke rambut atas ni. Nak winapok lagi menawan. Lagi tertarik orang yang melihatnya. Nah, dia nak tarik siapa sebenarnya? Dia nak tarik lelaki yang bukan mahramnya. lelaki yang haram untuk melihatnya. Inilah punca kenapa hari ini berlakunya banyak perzinaan. Punca daripada kita hak sepatutnya tunjuk kecantikan kita kepada yang halal, tetapi kita retina hari ini tunjuk kecantikan kita kepada orang yang haram untuk dilihat, untuk ditatap. Lepas tu kalau kita tengok terbaru membaca kisah Habib Jimmy ni. Seorang janda ni ditangkap keluar di Johor. Ni umur janda 50 ni. 50 ni Habib Jimmy kalau kira menopuh dah.
1: Banyak umur dah.
0: Banyak umur tu. Sepatutnya pergi kelas-kelas agama ni. Tapi ditangkap di homestay keluar. Jatuh umur 43, suami orang. Suami orang. Kalau orang tanya, bapa dia mau tak nikah ya dengan janda ni dia? Bapa dia mau duduk keluar? Kata, bini tak bui.
1: Macam tu.
0: Bini tak bui. Tapi masalahnya, bini pula tidak menunjukkan orang panggil khidmat yang sebenar kepada suami. Sehingga ke suami ni, dia berasa nak cari lain. Hak PA perangan untuk lelaki tu suku kira. Kalau dia tak juruh tu hadiah. Masalah kita isteri ni, sebelum kita persoalkan suami kita, wak gana kita, kita tanya diri kita, apa yang telah kita buat kepada suami kita? Adakah kita telah memberikan khidmat bakti yang terbaik kepada suami? Dia kadang-kadang retina hari ni, dia tak layak tu lelaki dia. Kelik, duduk sebek tu lelaki dia.
1: Main telefon.
0: Main telefon, tu lelaki tanya pun tak jawab. Lelaki suruh kucai pun tak kucai. Dia benda-benda lagu tu Abang Jimmy. Dia mari orang kata terang. Dia buat serang. Aku cari lain. Sebab tu lah. Sebab kita tidak khidmat. Padahal benda tu tidak memerlukan modal yang banyak. Suruh kucai. Suruh huruk kau. Minta tolong. Minta tolong. Orang panggil. Cabut ubat kau misalnya ni. Benar-benar ada simple je. Tidak makin modal. Tapi orang perempuan hari ni. Mereka tidak nampak kemuliaan dalam khidmat kepada suami. Di situlah sebenarnya apa kita lihat hari ini. Banyak berlaku kes-kes yang melibatkan kecurangan, kes melibatkan zina, kerana kedua-dua pihak lah sebenarnya. Bukan isteri saja, bahkan suami juga. Mereka ni tidak menjaga pandangan mata mereka. Sebab tu setan ni kalau kita tengok. Setan ni merupakan satu makhluk yang penuh dengan perancangan yang halus. Dia tak boleh masuk alik kanan, dia cocok alik kiri. Tak boleh masuk alik kiri, dia cocok alik depan. Mana setan ni kadang-kadang kita tak nampak benda yang kita buat tu. Padahal dia haram, tetapi kita nampak supaya tak ada apa-apa. Contoh yang berlaku hari ni, kalau kita tengoklah dalam suasana hari ni, di tempat-tempat kerja lah misalnya. Banyak ambo perhati suami orang makan sekali dengan bini orang. Di satu jabatan yang sama, tubik makan sekali, tubik sambut birthday sekali. Adakah dengan kita bekerja halal untuk kita melakukan sedemikian? Halal untuk kita duduk makan sekali? Pas wasak pula bukan wasak yang berkaitan dengan kerja. Setel dia pandai. Kadang-kadang dia bermula dengan benda-benda lagu tu je. Tak ada gapo aku makan sekali je. Dan akhirnya naik kohosari kohopelik dan akhirnya membawa kepada zina. Itu sebenarnya. Maka sebab itulah ruang untuk zina itu sendiri kita kena tutup. Ruang untuk zina. Mana kata mara'a minkum munkara falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bilisani. Kemudian fa illam yastati' fa biqalbi. Mana kata kalau kita ni melihat sesuatu kemungkaran, maka kita kena cegah dengan kuasa. Peranan kita lah sebagai dalam masyarakat, terutamanya ambo sebagai ayah kepada anak, sebagai suami kepada isteri. Abang Jimmy pun ada isteri, ada anak-anak. Kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, kita kena mainkan peranan penting untuk menutup ruang-ruang zina ni dalam rumah tangga kita. Antaranya kita kena perhati anak-anak kita terutamanya. Kadang-kadang anak kita hari ni mak ayah pergi masjid tanggarik dengar kuliah lagu mana nak masuk syurga, belajar tetap fekoh. Anak pula garik tu lah tubik gi derak, gi dating, gi tamen dan sebagainya. Kadang-kadang pok tengok je, tak boleh nak ayak gapo. Nak ayak ke takutnya marah. Betul ke tak? Nih, moga masa kecek dulu dia silap tatang bagai minyak yang penuh, tak kena dengan cara. Ha, kita ni anak ni dia ada perikat Pak Jimmy. Dia perikat kasih saya 1 hingga 7 tahun. Tu perikat kasih saya. Kalau nak suruh anak time tu pun suruh semaya, suruh dengan kasih saya. Biasalah anak ni benda paling payah kita nak suruh semaya ni. Betul tak? Ya, oh kalau semaya liat. Kalau suruh main badminton, main bola, main basikal atau sohiyak. Gidah. Itu nak ayak benda paling payah. Bukan kata anak. Ya. Pok anak pun payah main ni.
1: Join sekali.
0: Join sekali ni. Maka sebab itulah, anak 1-7 tahun didik dengan kasih sayang. Masuk 7 tahun kedua, siapa 14, kena didik dengan ketegasan. Hamba ada dua anak yang berbeza umur. Nama sulung, 8 tahun. Yang kedua tu 9 tahun. Jadi cara kita pun kita kena berbeza sikit. Kalau nombor satu ni kita suruh maya, umur 8 tahun dia liat lagi, maka boleh dah kita pergi hangar. Tapi ingat, pergi. Nah, oyak koritina mi, ambil hangar. Dia dengan hangar tu dia masuk jam ya. Nah, dia ambil air maya. Ha, walaupun dia mecokkan dia, dia akan buat. Tapi anak nombor dua ni, 9 tahun baru, kita didik dengan kesan. Contohnya, kita katakan anak Aida, solatlah asar. Dia kata, malah lah abi, dia sakit lutut lah dia ayat ni. Kita kata, kalau Aida solat, abi bagi coklat. Ha, tu kasih saya. Jadi betul anak tu dengan kadarnya, dengan kaedah yang tepat. Ni kita anak masa kecil, masa dia umur naik, masa fasa 7 tahun kedua, 10 tahun, masih lagi tak suruh dia semaya. Pahala ke mana bila dia umur 18 kita nak suruh semaya? Supaya tu tak aurat juga. Nah, kalau masa umur 10 tahun, 12 tahun pun masih lagi tak letak tudung atas pala anak tina tu, lagu mana kita nak jamin dia pakai tudung molek umur 18? Masa tu ke Abang Jimmy, dia tak dengar dahwa kita. Anak ni masa umur 14 ke bawah ni je dia duduk dengan kita. Dia start dia masuk asrama ke, dia pergi universiti. Orang yang dia pakai adalah saya ni. Kalau dia tak pandang dengan cara, tak kena cara, dia tak pakar dewah kita. Maka sebab tu kadang-kadang kita tengok seorang ayah ataupun seorang pemimpin dari rumah tangga tidak menjalankan tanggungjawab yang sebenar. Seorang suami tidak menjalankan tanggungjawab sebenar. Tengok bini tubik pakar-pakaian ketat, bukan kata nak tegur. Yang ketat tu nak pergi mana? Nak pergi kedai tukar. Tukar. Tak tukar, aku jat tak tekuk. Contohlah, tak tukar tak boleh tubik. Ha, pergi tukar dulu. Contoh, kita kadang-kadang, maaflah ni, Abang Jimmy, ni berbalik kepada ilmu.
1: Ya, betul.
0: Ilmu, berapa ilmu agama. Kadang-kadang suami yang jahil ni, dia alok pula ada. Dia tengok bini dia pakar ketak ni. Comel tu. Nak tubik ni, kerja ni. Comel, lagu ni apa comel. Alok-alok. Dia pula sokong benda yang haram tu, benda maksiat tu. Itu kesilapan. Nah, ataupun ada yang tahu tapi dia tak mampu senyap. Tengok takut aku tegur ke.
1: Ngaju
0: pula. Nah, kalau anak gak lari rumah pula. Takut mecok pula. Senyap lah. Betulah kita sebenarnya kena mainkan peranan yang penting dalam rumah tangga, terutamanya sebab kita ni ada satu amanah yang besar. Selain daripada anggota badan, kemaluan, mata, kepala kita semua ni, amanah kita juga adalah anak-anak dan isteri kita yang seksok akan disoal di akhirat esok. Bagaimana kita telah memimpin mereka? Adakah kita pimpin mereka dengan cara yang selayaknya Islam ajar, atau sebaliknya kita telah menjahanamkan mereka dengan kejahilan kita? Maka sebab itulah sebagai suami kita kena menjadi suami yang serba tahu, terutamanya dalam bab agama. Biar bini kita ni, Abang Jimmy ni, sedih pendengar ni, biar dia boleh berbangga dalam perkara agama dengan kita. Mana kata kalau dia kecek depan orang pun, dia boleh cerita, dia boleh hakak tok laki dia ni berkait dengan agama. Oh, tok laki aku hebat lah, dia seumur suruh aku ni pakar tuduh labu. Contoh, oh tok laki aku hebat lah, dia seumur jadi tok imej kalau di rumah. Biar dia kecek, biar dia kecek perkara kebaikan tentang kita, tentang agama. Ni kadang-kadang humaniti di bibi anak kita, di bibi isteri kita, hanya perkara dunia. Oh, tok laki aku hebat, mari dulu beli glamah, hari ni beli pulak. Hanya benda tu je ke? Adakah kita hanya nak benda tu? Oh, papa saya hebat. Anak-anak cerita di sekolah. Semalam dia beli iPhone 18 Pro. Ni kadang-kadang kita silap. Sebab kita mengukur kehebatan isteri, suami kita ke anak kita dalam perkara dunia. Silap kita sebenarnya. Kadang-kadang mak pok sendiri pun silap. Bila tengok anak tak semaya, dia tak marah. Tapi bila anak gagal dalam SPM, dia marah. Sebenarnya gagal SPM dengan gagal semaya itu lebih besar lagi gagal semaya. Sebab itulah benda ni perlu kepada ilmu agama. Penting. Utlubul ilm faridatun ala kulli muslim. Sebab Nabi sebut meruntut ilmu ini merupakan fardu ain kepada setiap daripada kita yang yang mukallaf ni, yang bergelar Islam ni.
1: InsyaAllah. Jadi itulah, sebab itulah kepada sahabat kita pentingnya ilmu agama. Ya, sekarang ni semua dunia, ilmu dunia ni sebenarnya hujung jari semua boleh petik. Tapi akhlak ni sebenarnya kita perlu jaga. Sebab itulah ada sahabat-sahabat saya mengajar juga dulu, mengingatkan saya, Jimmy, hak paling penting tu apa ke? Dia kata, saya kata ABC dulu. Dari kecil sampai besar, ABC.
0: Betul,
1: adab baru cerdik. Dia kata, jadi apapun, itulah sedikit perkongsian daripada Al-Fadil Ustaz kita, itu Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud, berkaitan dengan topiknya pada hari ini, mensyukuri nikmat kemaluan. Ya, bahagian dua dia lebih pada kehormatan diri sebenarnya. Jadi mungkin ada yang katanya peliknya kemaluan ni, tak, dia adalah kehormatan diri. Ya, itulah sebenarnya juga. Jadi pada sayang sobat kita, panggilan kita akan bukakan nombornya 7488630 dan juga 7433858. Hello, okay. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, Puan Hamidah kan ni?
2: Ya, kenal lagi Jimmy, ingat lagi.
1: Ingat. Okey, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum. Ya, Kak.
2: Nak ujian pula, kuat tak kita tak ujian dah.
0: Itu kata tu.
2: Gini, Ustaz. Saya katalah, dia ni, kita kata, pelaku tu lah. Perzinaan tadi lah. Dia semasa janin tu, suruh 3-4 bulan tu, dia suruh gugur dah ni. Dah dia ada suruh mengandung, suruh gugur. Apa tak gugur juga David tak tahu apa tu, apa bila beranak tu tahu pula anak tu anak tu tak tahulah, nak kata mati hidup biasalah Ustaz, kalau ada jumpa hidup lah, kalau jumpa mati pun matilah.
0: Yang
2: makin benda pada lagu mana tu Ustaz? Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Soalan yang baik kepada Kak Dah.
0: Betul lah Kak Dah tanya tadi tu deh. Dia sebab tu macam yang Ambo tegaskan sekali lagi, setan ni kan, dia telah berjanji pada Allah Al-Bajimi Kak Dah ni, yang mana dia akan menyesatkan manusia hingga kesesatan yang paling besar. Gapo dia kesesatan besar? Mensyirikkan Allah. Keluar daripada Islam. Lepas tu kalau kita tengok, bermula hanya dosa yang kecil, hanya berwhatsapp dan sebagainya, akhirnya jatuh pada zina. Dan ada cerita ulama zaman dulu yang asalnya dia ni alim macam Jimmy. Alim, lalu diuji dengan seorang perempuan yang ditinggalkan oleh dua beradik yang pergi musafir, tinggal adik puai ke dia, duduk depan rumah dia. Hak bulan-bulan bulan pertama dia hantar nasi letak depan pintu. Setan mari pula bisik, mu ni letak depan pintu saja. Wih lah ke dia. Ketuk pintu tu. Tengok setel cerdik. Ulama pun jangan kau ni macam Jimmy. Kalau Dr. Tubik lah berita seorang mode ditangkap meliwat pelajar dan sebagainya, Dia tak kira pakat kau ni. Dia tak kira ilmu. Kalau dia Tuhan nak sudi, kalau dia setel nak masuk ni jarum dia ni. Lalu akhirnya bawa kepada zina. Asalnya hatta makanan saja, pas ketuk pintu, pas jumpa daripada jumpa masuk dalam rumah, akhirnya mu tengok aku tengok mu, dari mata turun ke hati, daripada hati turun ke kemaluan, dan akhirnya berlaku zina. Zina pula berlaku pula, kahwin ni mengandung anak, mengandung, bila mengandung ke apa ni tak boleh nak buat ni, mari setan ni dia tiup. Dia setan yang berjimi, dia tengok juga siapa dia nak pergi tu. Kalau kelah-kelah berjimi hok pakai pio popok lama ni, dia tak atas hok kelah-kelah kopra ni, dia hatta hok bagai-bagai ni merger tu. Kelah-kelah hok email kuat ni, dia tengok cara lagu mana, dia perhati kawan ni lemah kat mana kawan ni. Dia gigi kat tu dulu. Kawan ni lemah kot piti, ya akan masuk ke piti. Kawan ni lemah kot tina, ya masuk ke tina. Dan akhirnya daripada zina tadi mengandung, akhirnya setan tiup benda yang paling besar kepada dia. Bunuh anak ni. Bunuh tina ni. bunuh Tino ni. Bunuh Tino dan akhirnya ditangkap dan mari setting ialah kata, munak aku selamat, mung keluar daripada agama Islam. Tengok setan ni. Daripada hak tadi sekecek-kecek tipu daya sehingga sebesar-besar tipu daya. Ha, ni sebenarnya apa yang Kak Dah kongsikan tadi sangat menarik. Soalan Kak Dah tadi. Sebab itulah dosa zina ni dia tak bawa kepada dosa antara dua pihak saja. Siapa pun ikat. Kalau kita tengok macam ni. Tuhan ni dia nak sudi ni. Kadang-kadang orang yang menikah 5 tahun, 15 tahun. Tak lekat anak pakar ini. Tapi kalau orang zina, okay, mudah nak lekat anak. Ha, ni ujian sebenarnya ni. Sebab tu nak ayakmu jangan buat benda zina. Sebab daripada benda zina ni lah. Lekat janin dalam perut. Kalau orang mari di jabak tu, orang lekat. Kalau jatuh nak bertanggungjawab, nikah tak apa je ni. Kalau orang jenis jatuh tak tanggungjawab, dia suruh pula gugur ke janin ni. Hak parah lagi dia bunuh sekali dengan mok-mok kahwin ni. Seperti apa yang kita tengok baru ni berlaku dalam kes yang viral dan sebagainya. Maka sebab itulah dosa zina ni sebenarnya membawa kepada dosa-dosa yang lebih besar daripada itu. Maka itu kita kena pakat-pakat beringat lah. Untuk peringatan kita.
1: Ya, untuk peringatan kita bersama-sama. Satu, jagalah dah. Jadi kita masih lagi ada masanya. Walaupun masanya sekarang ni 6.40 berapa dah ni? 45 dah sahaja. Jadi kita boleh menerima 2-3 lagi panggilan insyaAllah. Jadi panggilan seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa Italian tu?
3: Ini Pak Teh.
1: Oh, Pak Teh. Okey. Okey, silakan Pak Teh.
3: Okey. Terima kasih, Pak Jimmy. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum.
3: Oh, gini, Ustaz. Ustaz kata macam anak tahu, 8 tahun. Tidak? Nggak bermula dengan hotel, dengan kota, dengan rengok, kata-kata. Itu benarlah kalau kita kata mak ayah tu, itu dah. Ini kata-kata tak nak kata kawan lain, kata Pak Teh diri. Mak ayah pun baru khabar juga. Mau dengan orang pengajar. Mak ayah pun khabar juga benar-benar gini.
0: Khabar.
3: Mak ayah hotel. Anak yang mana?
0: Khabar tu anak bersada.
3: Anak bersada. Dia akan tubik ayah gua. Bukan bahasa dia. Lagu mana kalau kena lagu tu?
0: Ya. Okey.
3: Terima kasih. Mak ayah pun khabar juga. Anak bersada. Jadi terlepas.
0: Betul.
3: Lagu mana cara untuk mak ayah nak didik pula. Mak ayah baru khabar.
0: Ya.
3: Tak.
0: Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, terima kasih pada Pak Teh yang bertanya soalan yang sangat baik bagi hangpa.
1: Betul.
0: Hakikatnya Pak Teh perlu kita semua clear lah di sini bahawasanya tak ada istilah terlambat dalam Islam. Walaupun mungkin kita ni anak dah besar, kita zaman dulu kita pun rock era juga jari nak tegur anak. Tapi dalam Islam ni tidak ada pernah tidak pernah ada istilah terlambat. Kalau kita khabar, kita kena bertindak selalu. Tapi persoalan Pak Teh tadi, lagu mana nak bertindak tu? Imeh, anak bersadah. Kalau kita katak dia, lama-lama dia katak kita balik. Takutkan kita katak dia tak kelik. Takut kita katak dia, dia buat benda-benda yang haram, benda-benda yang maksiat dan sebagainya. Takut dia bunuh diri dan sebagainya. Maka, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Mana kata, kita ni sebagai sesiapa sahaja, termasuklah mak dan ayah, tujuan kita ni diutuskan ke dunia, kita dihantar ke dunia, dilahirkan ke dunia adalah untuk menyampaikan dakwah. Tugas kita dengan anak ni adalah menyampaikan dakwah. Dakwah yang berhikmah, yang paling berhikmah, yang paling terbaik. Maka kalau anak ni dah besar, kita tak bolehlah nak buat masa zaman dia kecil dulu, katak dan sebagainya. Ada pun cara dia besar, kita nasihat dia dengan cara yang baik. Cara supaya kita ni bersaing. Bila anak besar ni, kena buat persaing dah, Pak Jimmy. Anak umur 18, 19 ni, okay? Kena lebih sebab kita buang dengan saing. Abah, kalau boleh Abah hasrat Abah. Abah pun nak mati tak lama dah. Hasrat Abah kalau boleh Abah nak. Abah ni lekat lah semaya. Abah takut Abah masuk dalam kubur seksok. Tuhai tanya Abah. Takut Abah tak lepas. Abah tak siap kau ke Abah. Ni cara. Abah tunjuk contoh lah satu ni. Nak tunjuk belakang tak depth ni. Satu contoh cara yang kita boleh nak menyantuni anak-anak kita yang besar ni. Banyak ke bui harapan kepada mereka. Banyak ke pujuk mereka dengan kata-kata yang baik. Yang berhikmah. Pujuk mereka ni. Dengan cara saing. Sebab kita kecek dengan saing lah. Maka insyaAllah tugas kita, Pak Teh, tugas kita adalah dakwah. Usaha. Nabi Ibrahim, dia burung yang titikkan air atas api yang membakar Nabi Ibrahim tidak pernah mengharapkan api hok dia titik dengan air tu padam poti. Nah, tetapi dia berusaha. Kalau kira dengan air hok dia titik dengan paruh dia ni tak mampu pun nak padamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, tapi bukan hasil yang Tuhan tengok, tetapi yang Allah Taala tengok apa tih adalah usaha kita. Dan insya-Allah usaha yang istiqamah, doa yak somo yak somo yak somo, kalau boleh pegang tangan anak kita tu oyak dengan sebenar-benar, biar titik air mata jatuh kita ni poti, insya-Allah lambat laun lah sebelum kita mati ataupun kadang-kadang lepas kita mati, kadang-kadang juga dengan kematian kita nah, maka akan menjadikan anak tu berubah jadi orang baik, dapat hidayah insya-Allah lah. Nah, sama ada kita masa hidup Tuhan buka pintu hati dia, ataupun masa kita selepas kita mati ataupun dengan kematian kita, kadang-kadang anak ni macam ni, bila mak pak dia mati baru dia berubah. Masa hidup tak berubah lagi ni. Bila mampak mati kan, dia marah dalam diri dia, aku nak taubat dah, aku sialah kau mak ayah aku dalam kubur. Maka sebab asbab tu ni, asbab insya-Allah. Allah alam.
1: Masya-Allah. Semoga terjawab soalan Pak Teh tadi ya. Yang tu sebenarnya banyak terjadi sebenarnya secara tu hakikatnya, sebab zaman-zaman dulu kan, mungkin ada jugalah yang belum lagi sempat nak cover ilmu ni, biasa macam tu jugalah. Jadi rasanya desa lagi panggil ustaz.
0: Insya-Allah.
1: Insya-Allah. Okey.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa yang talian?
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Ini tahu kan ni siapa ni?
0: Siapa dia eh?
2: Kak Asuh ni Ustaz. Kak
0: Asuh.
1: Sila-sila Kak
2: Asuh. Gini Ustaz. Bagaimanakah cara kita mendakwah, mendidikkan Islam kita tu mengalami undang-undang Islam tu Ustaz. Gini kita nak mendakwahkan orang-orang yang mau itulah macam hop, tak tutup orang macam gitu, nak pujuk dia, nak mendakwahkan dia tu. Cara yang baik tu Ustaz. Dengan Rudi Ustaz dah.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Kak Sah dan sidang pendengar, kalau kita tengok deh, Nabi SAW telah pun meninggalkan kita 1400 tahun yang dulu. Nah, tapi siapakah hari ni orang masih masuk Islam? Bahkan kalau kita tengok satu fakta yang menarik yang mengejutkan kita, Benjamin, dia Kak Sah sendiri sidang pendengar, di Eropah hari ni berbondong-bondong orang masuk agama Islam. Nah, apa orang masuk Islam ni? Adakah orang tengok wajah Nabi? Adakah orang duduk dengan Nabi? Padahal Nabi tak ada dah. Lepas tu kalau kita tengok antara keajaiban yang Nabi bawa apa dia? Akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dia cara yang paling terbaik nak dakwah ahli maksiat ni, tak kira dia anak kita ke, dia jiran kita, dia adik-beradik kita ke, dia sahabat kita ke, adalah melalui akhlak yang mulia. Kadang-kadang Benjamin ni rasa tak perlu guna mulut pun nak dakwah ni. Dia kadang-kadang guna mulut pun bukan satu cara yang paling berkesan dibandingkan dengan menunjukkan akhlak yang mulia. Kadang-kadang akhlak yang mulia tu yang lebih berkesan. Sebab kadang-kadang orang kita ni kecek boleh belaka. Mak ayah kecek. Mu ni acu ngaji Quran je. Pak tak ngaji. Anak ni yang macam ni, dia ni lah. Masa kecek, dia tak ayak kita. Masa dia besar sikit, dia cerdik, dia pergi ayak sign dia. Ayah dia katak dia pergi masjid. Dia pergilah masjid disebabkan kena katak. Dia jumpa sign dia dalam keadaan mecok. Sini dia kata, gua nak mecok cetung molek ni. Tahu kakak tu. Ya, ya, ayah dia kakak lah. Dia panggil kakak eh. Nah, dia kata, kakak tu, dia tak orang imai eh. Dia suruh aku gimai eh. Maka sebab itulah akhlak yang terbaik yang kita nak bawa dalam diri kita hari ni, nak tunjuk kepada orang luar lah. Bukan nak riak. Nah, ikhlas lah, kena ikhlas. Adalah dengan akhlak yang mulia. Hak ni, semua orang boleh buat. Bukan kata syarat terimai, penceramah, tok guru, hak boleh kecek ya. Nah, kalau kecek, tak semua orang boleh kecek. Ambo boleh kecek uduh-uduh. Ada orang tak boleh kecek. Tapi yang ambo yakin semua orang boleh buat. Hatta orang bisu, orang buta pun boleh buat. Gapo dia? Menunjukkan akhlak yang mulia. Akhlak ni dia tak pakai mulut pun. Dengan tangan kita, dengan anggota zahir yang kita ada ni, maka orang akan terpesona. Sebab itulah kalau rahsia kenapa orang di Eropah dan sebagainya masuk Islam hari ni, kerana apa? Kerana mereka membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran tu kata Aisyah, bila ditanya kepada dia bagaimana akhlak Nabi, maka jawab Aisyah, akhlak Nabi ialah Al-Quran. Wallahu alam.
1: Okey, itu dia. Sebab itulah akhlak tu sebenarnya satu cara berdakwah pasif sebenarnya. Tak perlu nak kecek apa dah. Kita tunjuk benda-benda baik, insya-Allah akan follow juga.
0: Insya-Allah.
1: Jadi nampak gayanya masa kita pun betul singkat dah, 6.50 minit petang dah. Sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti berita tepat pada 7 malam ni juga. Jadi apa pun, terima kasih kepada sahabat kita yang ada telefon tadi, dia ambil 3 je hari ni ustaz.
0: Insya-Allah.
1: Jadi kita potong mula lah pula deh. Jadi apa pun, terima kasih juga kepada yang ada mengikuti kita melalui TikTok live pun ada juga ya. Ramai sebenarnya kalau nak sebut-sebut sore-sore tu memang tak ada lah kita. Dan juga melalui Facebook live pun ada juga, daripada Niza, Nikmah pun ada juga deh, dan Nusi-Nusi. Jadi insya-Allah untuk pertemuan kita pada hari ini, mungkin kita boleh memberi ruang pada ustaz untuk memberi titipan terakhir. Silakan.
0: Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran yang kepada kita semua, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian menghampiri zina, kerana bahawasanya zina itu adalah maksiat yang sangat keji dan sejahat-jahat jalan. Maka jelas kepada kita di sini antara kewajipan kita yang telah disyariatkan kepada kita, diwajibkan kepada kita oleh Allah sebagai pencipta kita, adalah menjaga kehormatan diri. Kehormatan itu termasuklah kemaluan kita lah. Maka dengan kita menjaga kehormatan ni, automatik lah. Jaminan daripada Allah. Sebab kita ikut syariat dia, maka jaminan daripada Allah, Allah Ta'ala akan jaga diri kita, akan jaga anak kita, akan jaga isteri kita, dengan kita menjaga diri daripada ruang-ruang untuk zina. Makna kata pintu zina tu kena tutup dalam rumah tangga kita, dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Kalau nampak je ada ruwe-ruwe orang nak buat kerja-kerja hiburan dan sebagainya yang boleh membawa kepada zina, maka kita sebagai pemimpin, kalau dalam rumah tangga suami, dan kalau dalam masyarakat YB-YB dan sebagainya, mesti mainkan peranan. Kena tutup. Kalau kita tak tutup, kita kena ingat, esok kita akan diadili oleh Allah, kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat esok.
1: Insya-Allah.
0: Sekian, wallahu a'lam.
1: Okay, terima kasih ustaz. Dan di situlah untuk penutupan kita pada hari ini. Ya, insya-Allah ustaz, minggu depan pula ya. Panjang umur, murah rezeki, kita akan bersua semula. Jadi demikian tadi pertemuan kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Syahir Wan Mahmud melalui rujuk ustaz akhlak pada hari ini. Dan untuk setiap hari pada jam pukul 6 petang ni akan ada program rujuk ustaz, dan juga program ini ditajakan khas oleh MAIK ataupun Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Kelantan, Melayu Kelantan deh. Jadi apapun, terima kasih lagi sekali kepada yang menghubungi kita dari awal tadi sehinggalah sekarang yang mengikuti kita. Jadi kita akan sharekan TikTok kita, sharekan Facebook kita, pakatlah share, pakatlah kita sebarkan ilmu akhirat juga.
0: InsyaAllah.
1: Jadi insyaAllah kita akan bersua semula ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.

Jadi kembali bersama-sama dengan saya Jimmy menerusi Radio Kelantan FM di segmen Selekta pada hari ini. Dan alhamdulillah selesai sudah pertemuan kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz, ya, Ustaz Wan Muhammad Syahir Wan Mahmud. Pada hari ini menerusi program rujuk Ustaz Akhlak, dan macam-macam lah kita dapat belajar juga tadi, ya. Dapat bonus sebenarnya untuk pelajaran pertemuan kita untuk jam yang pertama tadi. Jadi kita telah pun berada di jam yang kedua. Dan sekali lagi assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam, ya, kepada sahabat kita. Semoga kita semua dikurniakan dengan kesihatan yang baik, dengan kesihatan, dengan kesabarannya, dengan semualah yang baik-baik saja. Daripada saya sahabat kita mana yang sedang mandu sekarang ni, semoga anda sampai ke destinasi dengan selamat. Ingat, pandulah dengan dalam keadaan yang tenang. Elakkan mandu dalam keadaan emosi, ya. Mana yang terlupa nak on lampu tu, kena pasir lampu. Moga gelap lah cuaca sekarang ni deh. Jadi untuk pertemuan kita pada jam yang kedua ni, akan kita sama-sama menghayati alunan-alunan lagu-lagu nasyid, ya, lagu-lagu yang boleh memberikan, membasahi jiwa-jiwa kita dan kerohanian kita juga. Dan terima kasihlah kepada yang ada menemani kita melalui TikTok Live dari awal tadi sehinggalah sekarang juga. Dan jadi untuk peringatan kita bersama, waktu solat fardu maghrib pada hari ini adalah bagi zon 1 negeri Kelantan adalah 7.20 malam, diikuti dengan zon 2 7.21 malam. Manakala untuk saya sobat kita yang berada di Besut Setiu Terengganu, 7.18 minit malam. Jadi sambil itu, marilah kita sama-sama menghayati alunan-alunan lagu-lagu nasyid, ya. Nasyid Aiman, Kisah Insan. Pada sahabat kita mana yang dalam perjalanan pulang ke rumah, dengar, semoga anda sampai ke destinasinya. Mana yang sedang menikmati juadah makan malam.

0: masuk KSS Ijung 2020 ni buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 0192143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Ibu, ibu marah ke adik lagi ke?
4: Tak sayang, adik, lain kali adik janganlah tinggikan suara dengan ibu. Adik tak sayang ibu lagi ke?
3: Adik sayang, maafkan adik ibu.
4: Adik, nanti satu hari kalau ibu dah tak ada, adik jangan buat perangai macam ni, okey? Ibu tak pernah ajar anak-anak ibu melawan, kan? Adik kena hormat orang tua.
3: Ya, ibu. Adik ingat pesan ibu. Kawan-kawan, hormatilah orang yang tua pada kita, terutama ibu bapa kita.
5: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
6: Jadi waktu sekarang dah pun jam 7, 8 minit malam ya saudara.

0: Adik kakak nak cari barang yang masih jahit, peralatan elektrik, perabot ko? Gilah ke J-Success di Tunjung no? Nak beki, nak cari alat ganti mesin jahit pun boleh. Telefon dulu deh. 019-271-5199.
1: Ketika ini, waktu sekarang dah pun jam pukul 7:13 malam sekarang ni. Jadi untuk sekali lagi untuk peringatan kita bersama, waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan hari ini adalah 7:20 malam, diikuti dengan zon 2 7:21 malam dan zon Besut Setiu Terengganu 7:18 malam.

Balai musim-musim yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan kepada seruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan tepat pada jam 7.20 malam, diikuti dengan Zon 2 7.21 malam dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi azan telah pun berkumandang bagi dan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Kami warga Kelantan FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu maghrib pada semua muslim-musliman. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diradai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seketika kita akan sama-sama ikuti program bacaan ayat suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 153 hingga 162.
2: Dipersilakan.

0: Cik, Neng, nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi gua musel lah, Long. Kedak emas seri semata. Buka cawangin ke neblah dan leji oremo. Gua musel. Ajak belakang lah orang kapur pergi. 9 dah 10 Mei ni.
2: Masa ni lah, molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besar ni. Mesti kedak emas seri semata buat harga cepat lo. Molek kalau kita nak buat sepen emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Cedek ni waktu ni.
3: Punya harga murah.
4: Jadi masih lagi bertemankan Jimmy pada ketika ini. Dah pun jamnya 7.45 malam ya. Jadi kepada semua sahabat kita, selamat menaikkan soal pada maghrib ya tadi. Dan kita teruskan dengan hiburan lagi Janji Manismu oleh Aisyah.

Ya, itu dia sebuah lagu pada Aisyah, ya, Janji Manismu. Dan, jadi sebuah hiburan untuk kita santai pada waktu malam ini. Jadi jam-jam dah pun 7.50 malam sekarang ni. Masa untuk kita slow down, untuk kita lepaskan penat kerja kita tadi. Jadi pada sayang sobat kita, mana yang rasa penat, yang tadi stres, ya, tariklah nafas dalam-dalam dan nikmatilah waktu tenang bersama dengan keluarga, ya, ataupun diri sendiri sebelum kita melakukan tugasan kita esok hari. Fikir esok hari belaka juga, ya, di mana waktu kita dah berakhir untuk kita bekerja juga. Jadi teruskan dengan sebuah lagu daripada Opik, Bila Waktu Telah Berakhir. Jadi masih berbaki 9 minit lagi sebelum kita sama-sama menjengah ke jam seterusnya 8 malam ini. Teruskan bersama Kelantan FM.

Ya, itu dia lagunya tadi membuat kita sedar ya, di mana masa itu singkat sebenarnya dah. Ha, jadi pada sensor kita, bolehlah letak telefon dulu, ambil wudu dan cuci muka, duduk dan diam-diam dalam masa 2 minit. Fokus pada nafas, hargailah detik sekarang dah. Ha, sebelum malam semakin larut, untuk kita tenang.

Ya, ada Sokmo ya. Jadi kembali bersiap bersama dengan saya Jimmy menerusi segmen Selekta, dan telah pun kita menjengah ke jam yang ketiga dan yang terakhir untuk pertemuan kita pada edisi 10 Mei 2026 ini menerusi segmen Selekta. Jadi pada sekali lagi pada semua sahabat kita, assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat malam ya kepada semua sahabat. Semoga kita semua dikurniakan dengan kesihatan yang baik dan juga sentiasa dalam keadaan tenang-tenang ya dalam melaksanakan segala tugasan kita. Even though sampai daripada kerja tadi pun, elakkanlah daripada membawa benda-benda yang babak kerja sampai ke rumah juga ya, sambil kita melayan melodi malam tadi lagu Isabella. Ingatlah, ketenangan itu bukan datang dari dunia yang sunyi sebenarnya, tapi dari hati yang suci. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mengejar apa yang kita belum ada sampai kita lupa nak hargai apa yang ada depan mata kita juga ada. Jadi gunakanlah masa yang ada ni, sekarang ni 30 minit lagi kira-kira masanya sebelum kita sama-sama bertemu dengan waktu solat fardu isyak bagi zon 1 negeri Kelantan. Gunalah 30 minit yang ni yang ada sekarang ni juga sebelum waktu isyak tu untuk kita maafkan semua orang yang mungkin kita ada buat salah tadi, termasuklah diri kita sendiri jugalah, biar malam kita ni bermula dengan hati yang lapang juga dah. Jadi apa pun, terima kasihlah pada semua ada. Sambil-sambil kita berhibur dengan lagu Matahari daripada Maya.

Ya, itu dia sebuah lagu daripada Maya Matahari ya. Jadi malam semakin larutnya. Jadi biar jiwa kita ikut tenang juga dengan lagu seterusnya. Adi.

0: Ya, kau satu-satunya UK ya. Dan kita sebentar lagi ada lagu lagi.
1: Kita masuk ke sesi Jun 2020 ni. Buka dah lah ni.
2: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
2: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pere, boleh diuruskan.
1: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
2: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-214-3302.
3: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
0: Dia dituliskan lagi dengan sebuah lagu pada Sarah Raisi. Jadi sambil kita menantinya waktu solat Fardu Isyak sebentar lagi 7.8.29 malam bagi Zon 1 ya.

Ya, dia kesetiaan Sarah Rasudin dan juga masih lagi anda bertemankan Jimmy pada ketika ini. Ya, dengan lagu seterusnya pula daripada Sting, Kusapu Air Mata Perpisahan, jejakan khas pada semua saya sobat pegang-pegang Kelantan FM kita. Ya, sambil kita menantinya waktu solat Fardu Isyak tepat pada jam 8.29 minit malam pada ketika ini. Zon 1 Negeri Kelantan 8.29, Zon 2 waktu Isyaknya 8.29 juga. Versus Studio Terengganu 8.31 minit malam. Jom kita dengar dulu ya, Sting, Kusapu Air Mata Perpisahan. Dalam FM, ada sokmu.

Ya, itu dia lagunya Aku Sapu Air Mata Perpisahan oleh Sting. Ya, jadi saudara, waktu ketika ini dah pun 8.19 minit malam ya. Jadi jiwa yang tenang itu sebenarnya ibarat air yang jernih ya. Dia memantul kebaikan dan menyerap segala kegelisahan. Jadi tak perlu nak kejar apa-apa malam ni ya. Apa-apa babak hijau, babak benda yang buat kita stres tu, letak tepi dulu. Sabarlah kita hayati alunan-alunan lagu dan juga untuk membuat persediaan untuk pergi solat sebentar lagi deh.

Baiklah muslimin muslimah yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan pada seruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan tepat pada jam 8.29 minit malam, diikuti dengan Besut Setiu Terengganu 8.31 minit malam.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan, tepat pada jam 8.29 minit malam tadi. Kami warga Kelantan FM ucapkan selamat menaikkan solat fardu isyak pada semua muslim-muslimat, pada semua pada pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan-amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
3: Seseorang itu bermula dia menjadi baik dengan lidah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lidah orang soleh. Lidah orang soleh adalah merupakan satu perkara yang paling kita inginkan. Sebab, tahu tak, lidah ni dia adalah alat yang paling berkuasa ke atas muka bumi ni. Satu lidah berbicara, kalau dia nak tentukan perang, maka dua negara besar ataupun dua benua yang berpengaruh boleh berperang. Dan satu lidah boleh menyebabkan daripada dua musuh nyata akhirnya menjadi teman yang rapat dan erat. Dan sebab itu, bila Ustaz sebut, lidah orang soleh ni paling utama digunakan senjata adalah untuk melindungi dirinya dan untuk melindungi orang lain. Sebab dia percaya setiap kali dia bawa dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak bawa dalam keadaan betul-betul akrab, dia nak bawa dalam keadaan betul-betul rapat, supaya dia tak cakap perkara yang dia tak faham, dia tak cakap perkara yang dia tak tahu. Kan ada sebut kepada kita dalam surah Isra ayat nombor 36, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna as-sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang dikatakan kepada kita, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya, pendengaran engkau, penglihatan engkau, hati engkau dan semua anggota-anggota itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang dilakukan. Ustaz, saya tak mengumpat guna lidah, Ustaz. Saya mengumpat guna hati. Ada orang, dia ada kemampuan atasan dalam bab mengumpat ni. Dia bukan mengumpat level bawahan ataupun peringkat bawah tau. Dia memang level, dia punya peringkat tu, kalau kita kata dia dalam hati pun boleh mengumpat. Subhanallah. Quran bagi tahu kepada kita, innas sam'a wal basar, sesungguhnya engkau punya pendengaran dan juga penglihatan, wal fuad, serta hati itu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala akan nilai, akan tanya nanti di hari akhirat. Jadi sebab itu, jomlah kita jaga lidah kita betul-betul. Tapi jangan jaga lidah je, mengumpat dalam hati pun tak boleh tau. Sebab kalau kita mengumpat dalam hati ni, sebenarnya kita ada keadaan yang kita merendahkan orang lain, dan sehingga pada akhirnya akan menyebabkan kita mungkin terfitnah dia, kita sangka buruk dekat dia, sehingga dengan itu akan menyebabkan kita rosak dengan hati kita sendiri. Kalau tak ada perkara baik untuk kita sebut, okey je untuk kita diam dan tak banyak berbicara. Diam bukan bermaksud tidak bijak, tetapi diam bermaksud kita tenang dalam menghadapi keadaan yang memerlukan kematangan. Semoga kita dapat jaga lidah kita dan lidah kita tidak membebankan kita. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
2: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

8.42 minit malam dah sekarang ni. Masih berbaki 18 minit lagi untuk saya temani anda dengan lagu tadi. Semoga setiap bait lagu tadi yang singgah di hati dapat membawa 1000 ketenangan. Dan biarlah jiwa kita tetap damai walau apapun melanda. Apapun, teruslah bersama Kelantan FM. Ada Sokmon. Semoga malam ini membawa anda penuh keberkatan.

0: Adik kakak nak cari barang yang masih jahit, peralatan elektrik, perabot ko? Gilah ke J-Success ditunjung no. Nak beki, nak cari alat ganti mesin jahit pun boleh. Telefon dulu deh. 019-271-5199.
1: Jadi 8.46 minit malam tersebut ni. Lain pula lagu daripada UK, Bila Diri Disayangi. Jadi kalau kita nak bahagiakan orang lain, ingat kita bahagiakan diri kita sendiri. Kita sayang, belajar untuk menyayangi diri kita sendiri juga. Jadi kita lain dulu lagu.

0: Ya, bila diri disayangi oleh you guys.
1: Jom, jom, jom jimat air. Kalau habis siapa yang susah? Pergi kerja tersengguk-sengguk. Kena mandi hanya separuh badan.
2: Titisan air memberi harapan. Hargailah air demi kehidupan.
0: Ya, hargailah air. Ya, tahulah panas-panas ni memang mandi je kerja ya. Tapi dia ingat juga ya, takut-takut airnya tak ada ke apa ke. Jadi kena simpan jugalah air, cari tempat simpanan yang baru.

0: Ya, tiada tangis lagi. Ella, 8.55 minit malam dah sekarang ni. Dah.
1: Di mana jua? Kelantan FM. Di mana jua?
0: Jadi, tepat pada jam 8.54 ni, selesai sudah tugas saya untuk menemani anda melalui segmen Selekta. Ya, sebelum saya undur diri, ingatlah. Ketenangan itu bukan dicari pada orang lain ya, tapi dibina dalam diri kita sendiri. Apapun, terima kasih kerana kongsi waktu. Maafkan segala khilaf dan semoga malam ini dapat memberi rehat yang paling damai untuk jiwa anda ya. Saya Jimmy, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra, sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra, khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Beliau memberi jaminan kerajaan madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Sementara itu, menerusi laman Facebook, Datuk Seri Anwar menyeru mahasiswa terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara berlandaskan ilmu, nilai serta kematangan pemikiran. Katanya, golongan itu merupakan sumber kekuatan baru yang mampu menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang, sekaligus menolak politik perkauman sempit yang hanya memecah belahkan masyarakat serta menggugat keharmonian negara. Kementerian Kesihatan memandang serius mengenai penyakit hantavirus dan mengambil langkah pencegahan meliputi pelbagai kawalan agar penyakit berkenaan dapat dibendung pada peringkat awal. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah-langkah persediaan awal perlu dilakukan bagi memastikan orang ramai bebas daripada jangkitan virus tersebut.
2: Pertamanya saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat. Yang kes yang 6 disahkan, dimakmalkan, semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuk ke perairan kita terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu berkenaan menjadi keresahan masyarakat Melayu apabila ia berulang kali disentuh secara terbuka. Sementara itu, pihak polis memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi dengan menyentuh isu berkenaan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang tanpa mengira latar belakang. Kerajaan dijangka memuktamadkan rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalinas Osman Said berkata, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Komuniti madani perlu memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan sasar pada peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah difahami. Untuk itu, pihak kementerian akan mewajibkan mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dengan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Beliau menyatakannya ketika berucap pada Majlis Penyerahan Watikah Lantikan Komuniti Madani Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara.

berita seterusnya. Operasi pemulihan awan OPA di Kedah dan Perlis dilaksanakan hari ini sebagai langkah segera bagi mendepani situasi penyusutan paras air empangan di kedua-dua negeri itu yang kini berada pada tahap waspada dan kritikal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan kawasan tumpuan operasi melibatkan empangan Timah Tasuh di Perlis serta empat empangan di Kedah iaitu empangan Aning, Pedu, Beris dan Muda. Luar negara, serangan udara rejim Zionis ke atas Khan Yunis telah mengorbankan ketua pasukan polis bahagian jenayah bandar itu, Wissam Abdul Hadi, bersama pembantunya. Menurut Kementerian Dalam Negeri, Gaza, insiden berkenaan sekali lagi membuktikan kerapuhan gencatan senjata yang diusahakan Amerika Syarikat. Terdahulu, tentera negara haram Israel telah meningkatkan serangan terhadap pasukan polis Gaza dengan alasan serangan itu berkaitan kumpulan Hamas. Dua aktivis antarabangsa misi kemanusiaan global Sumud Flotilla ke Gaza yang ditahan rejim Israel dibebaskan semalam. Warga Spanyol Saif Abu Keshek dan Thiago Avila dari Brazil dibebaskan susulan desakan antarabangsa selepas kapal mereka dipintas tentera Israel di perairan antarabangsa pada 30 April lalu. Meskipun misi bertujuan membawa bantuan asas bagi menangani kebeluran di Gaza, Israel tetap mempertahankan sekatan maritimnya. Tindakan itu dikritik hebat kumpulan hak asasi manusia kerana melanggar undang-undang antarabangsa. Kapal persiaran MV Hondius yang dilanda wabak hantavirus tiba di perairan Pulau Tenerife, Spanyol bagi memulakan operasi pemindahan besar-besaran. Setakat ini, tiga kematian dilaporkan, manakala enam lagi penumpang disahkan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Kelantan FM walau di mana-mana sahaja anda berada. Sebentar tadi, 9 malam, kita dah pun ikuti perkembangan berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Menerusi berita utama 9 malam, disusuli dengan hari ini dalam sejarah. Jadi untuk jam yang pertama, kita bersama menerusi pertemuan bagi edisi hari Ahad 10 Mei 2026 Masihi. Bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Bertemankan DJ Syah yang akan terus setia untuk terus menemani malam anda selama 3 jam. 9 hingga 12 malam nanti. Jadi ayo sahabat-sahabat, kawan-kawan, gugu kita belaka mana tu? Dia buat apa Makin belaka dah ke? Agak-agaknya kenyir dah lain Maklumlah kita dah lewat malam. Makin-makin kau lewat, kau tak berapa nak sedap juga. Tak berapa comel lah untuk kesihatan kita. Sebabnya bila kita makan terlalu lewat ni, enjin kita tu dia terpaksa bekerja kuat. Sedekah waktu tu kita kena rehat dah. Gaguana. Terima kasih untuk anda yang terus menonton di live TikTok Kelantan FM. Jadi boleh pakai share, pakai repost. Juga bolehlah komen-komen deh. Seperti biasa untuk jam yang pertama ni, kita nak bersama menerusi carta 10 Kelantan FM. Jadi kalau kita tengok kembali kedudukan lagu-lagu, kita imbas kedudukan untuk minggu lalu. Lagu yang berada di tangga yang ke-10. Di tangga yang ke-10 minggu lalu menggandingkan suara nyanyian daripada Ade Govinda dan juga Bella Astila dengan lagunya Lebih Indah Berpisah. Manakala di tangga yang ke-10, di tangga yang ke-9 pulaknya, kita ada Hil Husaini dan juga Nadira dengan lagunya Peluk. Di tangga yang ke-8, Mendayung Rindu, Afiq Sazwan. Tangga yang ke-7, Rasa dan Takdir, Amira Osme dan juga Irfan Haris. Tangga yang ke-6 minggu lalu, Balas Baik dari Persembahan Nabila Razali. Kita ada juga Api featuring Musa Tira dengan lagunya Harap Palsu. Di tangga yang ke-4 minggu lalu, 3 kali gandingan suara daripada Fazli Yaakob dan juga Ilan Nabila. Manakala di tangga yang ke-2, di tangga yang ke-3 untuk minggu lalu, beribu tanda tanya daripada Sembahan Syamil. Dan juara untuk minggu lalu deh, Lembayung Tari dari Persembahan Wani Hasrita. Itu kedudukan untuk minggu lalu. Minggu ni tak tahu mana lah, kita tengoklah mata-mata lagi dah hasil daripada undi-undi daripada anda semua yang menentukan kedudukan lagu tu, sama ada terus kekal berada di tempat yang sama ataupun mungkin juga berubah kedudukan dia, kena duduk di tempat lain. Jadi tak tahulah, tak pastilah kitanya. Kena tengoklah. Salam dari Jerry Sya'alam. Cuaca sini comel, kata dia. Terima kasih. Daripada Jerry Stapa. Okey, jadi jom kita nak ke lagu yang berada di tangga yang ke-10. Minggu lalu lagu ni berada di tangga yang keberapa ni? Oh, minggu lalu berada di tangga yang ke-6. Minggu ini jatuh 4 anak tangga. Berada di tangga yang ke-10 untuk minggu ini. Dan di tangga yang ke-9 kita tengok. D- Dari tangga yang ketiga minggu lalu, minggu ni jatuh ke tangga yang ke-9. Ha, lagu Gapa Tu? Jom kita dengarkan sama-sama. Pastinya menerusi carta Hit 10 Kelantan FM.
1: Tangga ke-10.

bersama dengan Syamin dengan beribu tanda tanya. 9.29 minit malam kita gini. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama berteman di mana-mana saja anda berada. Jangan tinggalkan seseorang dengan beribu tanda tanya. Okey, kita masih lagi terus bersama. Dua kedudukan lagu dah pun kita ketahui di tangga yang ke-10 minggu ini dan juga di tangga yang ke-9 minggu lalu. Lagu yang berada di tangga yang ke-10 berada di tangga yang ke-6. Tapi minggu ini jatuh menjunam 4 anak tangga. Dari tangga yang ke-6 terus jatuh ke tangga yang ke-10.

0: Okey, jom kita nak tengok lagu yang berada di tangga yang ke-8. Gandingan suara dari siapa ni? Minggu lalu di tangga yang ke-8, menyaksikan Afid Sazwan menghuni tangga yang ke-8 dengan lagunya Mendayung Rindu. Tapi nampaknya minggu ini berubah kedudukannya. Adakah lagu ini turun ataupun naik? Nantikan saja sebentar saja nanti. Di tangga yang ke-7 untuk minggu lalu, gandingan suara Amira Osman dan juga Irfan Haris, Rasa dan juga Takdir. Apakah kekal dengan kedudukannya untuk minggu lalu? Atau berganjak juga untuk minggu ini? Jom kita sama-sama dengarkan di tangga yang ke-8 untuk minggu ini.
1: Tangga ke-8.

0: Rasa dan Takdir dari persembahan Amira Usman dan juga Irfan Haris berada di tangga yang ke-6 minggu ini. Minggu lalu lagu ini berada di tangga yang ke... Rasa dan Takdir berada di tangga yang ke-7. Naik satu anak tangga, berada di tangga yang ke-6 untuk minggu ini. Sementara itu lagu dari persembahan Ilana Bila dan juga Fazli Yaakob, 3 kali. Di tangga yang ke-7 minggu ini. Minggu lalu berada di tangga yang ke-4. Jatuh 3 anak tangga. Itulah kuasa anda yang menentukan kedudukan lagu. Bagi lagu-lagu yang tersenarai dalam 10 lagu terbaik ataupun lagu pilihan anda menerusi carta hit 10 Kelantan FM. Lima lagu telah pun kita ketahui kedudukannya. Ada 5 lagi lagu berbaki dengan masanya yang ada cuma lebih kurang 18 minit sebelum kita melangkah masuk ke jam 10 malam. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, selepas ini saya akan wawarkan juga kepada anda bagaimana cara untuk anda membuat pengundian bagi menentukan kedudukan-kedudukan lagu ini, bagi mengubah kedudukan ataupun mungkin juga anda ingin mengekalkan lagu yang anda suka untuk terus berada dalam carta hit 10 Kelantan FM selepas ini. Okey, kita nak ke lagu yang berada di tangga yang ke-5 minggu ini. Minggu lalu lagu ini berada di tangga yang keberapa? Okey, minggu lalu lagu ini berada di tangga yang ke-10. Naik 5 anak tangga, berada di tangga yang ke-5 untuk minggu ini. Sementara itu lagu yang berada di tangga yang ke-4. Minggu lalu berada di tangga yang ke-8. Minggu ini juga berubah kedudukannya. Naik 4 anak tangga, berada di tangga yang ke-4 untuk minggu ini. Terus dengar kami pastinya di Carta Hit 10 Kelantan FM.
1: Tangga ke-5.

0: Kelantan FM. Klik pada link carta hits Kelantan FM. Nantikan keputusannya setiap Sabtu 10 hingga 11 pagi. Carta hits Kelantan FM.
1: Tahun ketiga.

0: bersama dengan Lembayung Tari dari Persembahan Wani Hasrita. Minggu lalu lagu ini berada di tangga yang keberapa? Jom kita tengok kedudukan untuk minggu lalu lagu dari Persembahan Wani Hasrita, Mendayung Tari, Lembayung Tari, okey? Okey, minggu lalu lagu ini berada di tangga yang ke berapa? Ha, lagu yang menjadi juara untuk minggu lalu. Tapi minggu ini jatuh ke tangga yang ketiga, memberi peluang kepada lagu yang lain untuk kembali berada di tangga juara. Okey, 8 lagu dah pun kita ketahui kedudukannya untuk minggu ini. Semakin kesuntukan masa untuk saya bersama dengan anda menerusi carta hits 10 Kelantan FM. Jadi ayolah kita nak ke lagu yang berada di tangga yang kedua dan seterusnya juara untuk carta hits 10 Kelantan FM minggu ini. Di tangga yang kedua, lagu ini minggu lalu berada di tangga yang ke... Oh, tangga yang ke-9. Nampaknya memanjat naik sehingga ke 8 anak tangga. Dan juara minggu lalu, lagu yang berada di tangga yang ke-3 sebentar tadi, dirampas oleh lagu yang dipopularkan oleh Dato' Sri Siti Nurhaliza, Menamakanmu Cinta. Itu juara untuk carta hit 10 minggu ini. Jom kita ke lagu yang berada di tangga yang kedua dan seterusnya juara carta hit 10 Kelantan FM minggu ini.
1: Tangga kedua.

Dia bersama dengan carta hit 10 Kelantan FM, 10 lagu dapun kita ketahui kedudukannya untuk minggu ini. Juara untuk minggu ini menamakanmu cinta dari persembahan Datuk Sri Nurhaliza berganding dengan Ada Govinda. Tahniah diucapkan untuk menamakanmu cinta. Okey, jadi undian dah pun boleh anda lakukan, tapi bukan sekarang. Selepas esok, undian boleh anda mula lakukan untuk anda mengundi lagu-lagu pilihan anda, lagu-lagu kegemaran anda. Okey? Kita nak melangkah masuk ke jam yang seterusnya. Terus dengar kami di pastinya di Cekok Cerita Kita. Okey, Kelantan.

Thank you.

Seminit Malam. Terima kasih kepada anda semua yang tetap setia bersama bertemankan Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada. Selamat kembali ke frekuensi-frekuensi anda. Mungkin ada di antara anda tinggalkan seketika frekuensi sebentar tadi demi untuk menyelesaikan apa jua yang mungkin berbaki. Sama ada kerja anda, sama ada makan atau mungkin juga minum. Jadi untuk makluman anda, sekarang ini kita bersama menerusi segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan. Kita mulakan dengan carta hit 10 sebentar tadi dari jam 9.10 minit malam hingga ke jam 10 malam dan dari sekarang sehingga ke jam 11 malam nanti. Selepas kita tenang-tenangkan diri kita, sekarang ni masa untuk kita cekok sedikit mood kita malam ini dengan berkongsi berbagai-bagai perkongsian yang lebih santai dan juga lebih mudah ya. Jadi terima kasihlah kepada anda yang terus temani saya waktu ini di mana-mana saja anda berada. Masih ada lagi mata-mata yang sedang memandang saya di live TikTok Kelantan FM. Jangan lupa untuk anda tap screen, jangan lupa untuk anda repost, jangan lupa untuk anda share. Kita ada Alif, kita ada siapa lagi? Saya tak nampak, tulisannya kecil sangat, saya berada jauh. Kita ada W. Betul kan? W Cik Mat, terima kasih Cik Mat. Jadi sebentar tadi kita dah buka tirai pertemuan kita untuk malam ini dengan lagu dari persembahan Zaidi Buluh Perindu dengan lagu killer songnya iaitu Juwita. Semoga dengan pembukaan sebentar tadi menghiburkan anda. Kita ada Syargawi, terima kasih Syargawi, menghiburkan anda yang terus setia bersama di mana-mana sahaja anda berada. Yang tengah memandu, hati-hati dalam perjalanan anda. Semoga anda selamat sampai ke mana sahaja hala tuju anda, destinasi anda. Mungkin ada yang baru je balik daripada tempat kerja, banyak kerja yang perlu diselesaikan hari ini sehingga membawa anda kepada sebelah malam. Dengan erti kata lain, terpaksa kerja lebih masa sebab masih banyak saki-baki kerja yang perlu anda selesaikan. Tak apa, janji kita melakukan kerja kita dengan seikhlas mungkin. Semoga rezeki yang kita dapat adalah rezeki yang berkat untuk kita kongsikan kepada anak.

anak kita, pada isteri-isteri kita. Amboi, isteri-isteri itu yang tertahan. Kita ada juga Cik Roslan, Cik Nas. Terima kasih anda. Jangan lupa tap-tap screen, share, komen. Jom kita nak ber-SMS seketika bersama dengan Zapin Cinta SMS dari Gandingan Suara, Senario dan juga Adi Bano. Saja saya nak mainkan lagu-lagu Zapin. Ewah.

0: Di, neng, nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi gua musel lah long. Kedak emas seri semata. Buka cawangi ke neblah. Dalai ji oremo. Gua musel. Ajok belakang lah orang kapur gi. 9 dah 10 Mei ni.
2: Masa ni lah molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besar ni. Mesti kedai emas seri semata buat agak cepat lo. Molek kalau kita nak buat sepenuh emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Cedek ni

Okey, masih lagi terus setia bersama-sama berteman kita di udara Radio Malaysia Kelantan FM di mana-mana saja anda berada. Terima kasihlah kepada anda yang masih lagi tetap setia untuk terus bersama berteman Kelantan FM waktu ini. Okey, dah pun pukul 10.21 minit malam. Sementara itu juga saya nak berkongsi kepada anda. Ini mengenai dengan ramalan keadaan cuaca kita yang saya petik daripada Mid Malaysia, yang mana ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di kebanyakan negeri di Semenanjung termasuk Sabah dan Sarawak sehingga pukul 1 pagi. Jadi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menerusi kenyataan memaklumkan ia melibatkan seluruh negeri Perlis, Kedah, Perak, Pulau Pinang dan tiga kawasan di Kelantan iaitu Jeli, Tanah Merah dan juga Gua Musang. Jadi cuaca buruk itu dijangka melanda negeri Pahang melibatkan daerah Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Bentong, Bera dan juga Rompin. Manakala Selangor melibatkan Sabak Bernam dan juga Hulu Selangor. Di Negeri Sembilan pula melibatkan Jelebu dan juga Jempol dan Johor ditangkap Segamat dan juga Muar. Sementara itu bagi kawasan Sarawak, antara kawasan yang dilaporkan akan mengalami hujan lebat, ribut petir dan juga angin kencang untuk malam ini melibatkan Betong iaitu di Saratok, Sarike, iaitu di Pakan dan juga Julai, Sibu, Kapit di dan juga di Bintulu iaitu melibatkan Tatau, dan di Sabah pula melibatkan pedalaman iaitu Sipitang, Tenung, Nabawan dan juga Tambunan serta Sandakan. Jadi itulah antara negeri-negeri dan juga daerah-daerah yang terlibat dengan ribut petir, hujan lebat di kebanyakan negeri termasuk Sabah, Sarawak sehingga jam 1 pagi nanti. Dah pun pukul 10.23 minit malam kita kini. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama di mana-mana sahaja anda berada. Kopi Ais Padu, DJ baru ke ni? Dok Ajay tengok lagi ni. Ya, saya masih lagi baru. Baru menemani anda untuk sesi malam. Sebelum-sebelum ini saya ke udara pada awal pagi 6 hingga 10 pagi. Ataupun 10 hingga 2 petang. Untuk bulan ini saya hadirkan diri saya untuk menemani anda. 9 malam hingga 12 malam. Okey. Rizan Jaya, Muhammad Nazri, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Host Kelantan FM, Ambo dari Petaling Jaya, Selangor. Rasa macam dah baca. Dah tamat MotoGP dekat France. Next MotoGP dekat Spain. Wah, ini peminat MotoGP ni. Okey, jom kita nak beribu lagi seketika bersama dengan lagu yang dipetik daripada filem Badshah. Wolariki Joe. Disusuli dengan lagu dari Persembahan Pak Pandi yang remeh temeh. Semuanya untuk anda yang dengar cekok cerita kita orang Kelate, kemah gu kita.

0: Okey, itu dia bersama dengan lagu dari persembahan Pak Pandi dengan lagunya Yang Remeh Temeh. Okey, okay, lakukan perkara-perkara yang remeh temeh ni kadangkala boleh membazirkan masa kita sebenarnya. Okey, jadi seharusnya kita lakukan perkara-perkara yang boleh memberikan manfaat kepada kita, perkara-perkara yang boleh mendatangkan hasil yang terbaik untuk kita. Jangan kita melakukan perkara yang remeh temeh. Ada perkara-perkara yang mungkin boleh kita cerita mengenai dengan perkara yang remeh temeh, tapi ada juga yang perlu untuk kita tidak fikirkan soal yang remeh temeh. Itu adalah rencah kehidupan kita. Ada benda-benda remeh temeh yang sering kali berlaku dalam hidup kita. Jadi abaikan kalau benda itu boleh mengganggu ketenangan kita. Okey, jadi seketika kita nak bersama ikuti Sketsa Warrior Samad Said. Teruskan bersama dengan kami pastinya di segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan Kemahgu Kita.
1: Ya, hei. Ni ambil yoh tu lagi nak oyak ni.
2: Oyak kapur dia kat biyo suami.
1: Ada saya. Terima kasihlah ya banyak-banyak jadi isteri yang terbaik untuk abang ya. Ada saya.
2: Motong man kok ugen.
1: Terima kasih juga lah sebab jadi ibu terbaik untuk anak kita. Raya aku mula nak jatuh himatul lalu ingat kamu buat baik ke aku.
2: Abang ya kandangi lah kata gitu. Kami metugah seorang isteri ke abang ya. Kena adolah juga di sisi suami.

0: Sebab semerti wanita ni rawiah di. Wah, noy kuat pujinya gini kan. Bah, hebat amu ingat. Bak kali dah kata hebat.
1: Itu saya.
0: Galuk dia bunyi pok darum mongoh. Tak rajin dan ngila lah kata gua. No, ngila dia mongoh. Hei, tahulah. Naiklah saya ada lagi ni makan ni. Habis saya ni lah juga. Pongoh yo ni lah. Wanita ni habis yo. Hebat ngoti habis yo. Bukan kata cakap sari macam-macam boleh kejo beyo. Masuk tu mengaut tu sudah lain pun boleh kejo beyo. Ngajar anak pun panah. Kalau kejo pun ke habis saya boleh buat kejo modek habis saya. Kalau ngajar.

0: Sa'i. Aku lagu ni gak puji tak saja ni. Ada makan ni kat serban ni. Mesti lah Sa'i. Muka nak tahu abis ya pun sebuah nak tahu amuran. Abis ya pun nak tanya. Ucak saja kau tahu hadiah ke mana? Mau budak-budak ke Sa'i. Hadiah tak aku gak mau ngomong je tahu. Mau budak ke Sa'i. Itulah aku serban ni. Bila kau nak macam. Kamu kita tak siarin no? Kau cuba lah. Ada saya. Makan belakang, makan belakang, makan belakang.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

bersama dengan lagu dari persembahan Ringo Aero dengan lagunya Samarinda berganding bersama dengan Liza Abdullah. Menghiasi pendengaran anda, dah pun pukul 10.41 minit malam ketika ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia di mana-mana saja anda berada. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi menonton saya secara live. Razali Yusof, ada Azwan, ada juga Roslina Hayati. Okey, saya ada satu lagu yang nak saya kongsikan kepada anda. Tapi sebelum tu saya nak betulkan sikit. Rasa macam sakit bau je. Ini mengenai dengan lagu sindiran. Kadang-kadang lagu lama ni dia bukan sekadar hiburan. Tapi ini bukan lagu lama lah. Ini lagu terbaru. Bukan terbaru sangat tapi lagu baru jugalah. Yang penuh dengan cerita dan juga sindiran kehidupan masyarakat kita ni. Yang uniknya, lagu ni lagu Pantai Timur yang sentiasa dekat di hati kita semua. Antara yang cukup saya suka adalah lagu kisah Anak Tok Lebai. Tahu kan siapa penyanyi dia? Tahu kan? Sebuah lagu yang dibawakan dengan gaya yang santai, lucu dan penuh dengan logat Kelantan. Jadi di sebalik jenaka dan juga gelagat yang diceritakan, terselit juga pengajaran tentang kehidupan, adab dan juga cara masyarakat menilai seseorang. Lagu ini mengingatkan kita bahawa gelaran ataupun latar keluarga bukan untuk ukuran sebenar diri seseorang. Yang penting ialah akhlak kita, budi bahasa dan bagaimana kita membawa diri dalam kehidupan seharian kita. Jadi itulah indahnya seni lagu rakyat, menghiburkan tapi dalam masa yang sama menyampaikan nasihat secara halus dan juga paling dekat dengan hati masyarakat kita. Ini dia dari persembahan Heng Rintimas. Kita dengarkan Anak Tok Lebah. Terus dengar kami cekok cerita kita oleh Kelantan Kemah gu kita.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

bersama dengan Dennis dan juga Republic Band dengan lagunya Takut Kehilanganmu. Membawa kita sekarang ini ke pukul 10.52 minit malam, 11 malam nanti kita ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Untuk sama-sama seketika kita ikuti berita ringkas 11 malam sebelum kembali berteman dengan saya yang akan terus setia menemani malam anda sehingga ke jam 12 malam nanti. Selepas ini jam 11 malam ada coretan kenangan sempena dengan Hari Ibu. Jadi sediakan tisu. Mungkin ada cerita-cerita kenangan kisah ibu kita akan saya kongsikan nanti.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Vivi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: Saya je tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji dengan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu para mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang kamu ni?
1: Masa tu cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bintara, Nadi Negara.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati Spin dan juga Siti Nordiana Memori Berkasih. Semoga lagu ini menghiburkan anda. Dan saya nak kongsikan juga sedikit perkongsian menerusi Met Malaysia, di mana memaklumkan bahawa terdapat ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Pahang, iaitu di kawasan Lipis, Jerantut, Bentong, Termeloh, Maran, Bera dan juga di Rompin. Manakala di negeri Selangor, di kawasan Hulu Langat, manakala di negeri Sembilan, di Jelebu dan juga Jempol. Manakala di Sarawak, di kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan juga di Miri sehingga 5 pagi ini, Isnin 11 Mei 2026. Amaran ribut petir ini adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan Met Malaysia juga menasihatkan kepada anda supaya sentiasa berhati-hati dan sentiasa juga mengetahui keadaan cuaca terkini. Anda boleh ikuti juga di media sosial Met Malaysia dan juga laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca, banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sentiasa berada di mana kan, yang bekerja di luar, mungkin yang sedang memandu dalam hujan pada waktu ini, memandu dengan berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga untuk anda yang sedang bekerja, saya doakan untuk anda dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Tahir. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan ya, untuk pengetahuan semua dan juga ramai juga yang telah mengetahui bahawa semalam merupakan Hari Ibu yang juga merupakan hari yang sangat istimewa kerana kita menyambut Hari Ibu, kerana kita menghargai insan yang paling hebat ya sebenarnya dalam hidup kita, yang menjadi nadi utama dalam kehidupan daripada kita kecil sehinggalah ke kita dewasa. Jadi untuk Hari Ibu ni, haruslah kita menghargai insan yang paling hebat yang menjadi setonggak keluarga kita. Dan saya pasti juga ramai antara kita yang sudah merancang untuk kejutan, ada juga mungkin yang membawa ibu untuk makan malam, meluangkan masa bersama mereka. Dan kita harus ingat bahawa penghargaan untuk seorang ibu tidak seharusnya terhad pada hari ibu sahaja, tapi pengorbanan dan juga kasih sayang mereka akan mengalir tanpa henti setiap saat. Dan bagi anda yang masih berpeluang melihat senyuman ibu, ambillah waktu yang sebentar ini untuk memeluk ataupun mungkin sekadar membisikkan kata terima kasih, I love you, ataupun membisikkan kata-kata yang membuatkan hati mereka senang, kerana segala apa yang penat lelah yang telah mereka lalui akan berbaloi. Jadi untuk anda semua, kita titipkanlah menjadi doa, menjadi bingkisan untuk ibu kita, dan juga jadikanlah mereka sebuah atau ciptalah kenangan bersama mereka yang paling indah. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu yang berada di seluruh dunia. Okay? Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememang macam percuma khas untuk anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang saya mainkan khas untuk anda hingga ke waktu ini. Dan juga terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live National FM pada waktu ini. Kita ada Abang Long Awang, juga ada Kak Fiza Riza, Kak Azila, juga ada sahabat kita lah Aziz, kita ada Mimi Yana, Zai Single Mom pun ada, ada Zakir Zakir 9911, ha, nama unit-unit belaka kan, juga ada Khairul Azil Nizam, Sharifah Aminah, ada juga ramai lagi antara mereka yang singgah juga mungkin boleh bersama dengan saya berbual dan juga mungkin boleh untuk kita kita berkongsi rasa, juga berkongsi rahsia. Ha, terima kasih Abang Zim Sam DZ, beri kita topi dan terima kasih banyak-banyak untuk anda. Semoga terus ceria, terus bertenaga, terus mendengarkan National FM dengan lagu-lagu yang hebat dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita berhibur bersama lagu ini, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Penghiburku, untuk anda di National FM.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Terus dengarkan Ken Murah Hantu 12.30 malam hingga ke 6 pagi dengan pelbagai seksi lagu-lagu dan juga informasi yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan juga yang sedang mendengar pada waktu ini dalam kereta yang sedang memandu kan, daripada pelbagai lokasi, ada yang baru pulang daripada cuti, baru pulang daripada kampung, juga baru pulang daripada pejabat selesai untuk segala tugasan harian, pastikan memandu dengan berhati-hati walaupun badan penat, tetapi pemanduan fokus perlu ada semasa memandu. Dan antara langkah-langkah awal untuk kita menjaga keselamatan jalan raya adalah pastikan juga kita memastikan juga sentiasa brek berfungsi dengan baik, serta memastikan semua lampu isyarat dan juga lampu utama kereta kita ataupun kenderaan menyala dengan terang bagi memudahkan komunikasi dengan pemandu lain, terutamanya yang memandu pada waktu malam, dan fokus dan juga memberikan tumpuan sepenuhnya semasa memandu, dan elakkan sama sekali penggunaan telefon bimbit untuk membalas mesej ataupun juga mungkin melayari media sosial, kerana gangguan sesaing saja sudah cukup untuk mengundang kemalangan jalan raya. Dan patuhi etika dan juga peraturan memandu, dan pemandu yang berhemah perlulah sentiasa mematuhi had laju yang telah ditetapkan dan juga tidak mementingkan diri sendiri. Ya, ini penting kerana punca pergaduhan biasanya di jalan raya ni sebenarnya adalah punca daripada sikap pentingkan diri sendiri, dan juga pastikan juga anda menggunakan ataupun ikuti lampu isyarat yang sebetulnya, dan juga elakkan yang dikekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Ia juga memberikan ruang masa untuk kita bertindak jika berlaku sesuatu yang tidak diingini, dan keselamatan juga bergantung kepada tahap kesihatan dan juga kejelasan badan kita. Jadi jika rasa mengantuk dan sebagainya, berehatlah sebentar sebelum memulakan perjalanan. Semoga terus anda dilindungi dengan keselamatan, dan juga pastikan sentiasa berhati-hati dan terus juga mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Ini lagu daripada Sofas, Cinta, Janjiku. Bukan cinta, Janjiku. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan di Nasional FM. Dan juga untuk anda juga, tersasul-sasul saya sebut ya. Untuk anda juga yang ingin dengarkan kami menerusi portal radio RTM, boleh terus pergi ke laman sesuatu radio.rtm.gov.my. Dan juga boleh dengarkan kami juga menerusi pelbagai frekuensi di seluruh negara, seperti yang ada di mana ni, di Kedah, balik Pulau Pinang dan juga di Perlis. Anda boleh dengarkan kami di frekuensi 100.5, manakala yang berada di Pulau Pinang, khususnya di sekitar balik pulau, di frekuensi 93.9, dan juga yang berada di balik Kedah 89.7. itu di antara frekuensi Nasional FM, sentiasa di hati, yang anda boleh dengarkan kami dan juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Seperti biasa, 24 jam akan terus temani anda. Jom kita bersama dengan Ani Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Dan selepas itu kita akan berhibur bersama dengan Zamani, Damai di Hati di Nasional FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan terstrima langsung di RTM Click.

0: boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma. Betul-betul percuma. Ya, hari ini juga saya ditemani juga rakan-rakan kita yang lain. Ada abang-abang teknikal kita juga. Mereka yang banyak membantu untuk urusan siaran di radio RTM. Juga kalau pagi ni kan biasanya seorang-seorang, kadang-kadang adalah kawan-kawan ataupun rakan-rakan sekerja yang temankan kita. Itu gunanya, pentingnya persahabatan, berbuat baik sesama manusia, sentiasa mudah mesra, tersenyum, dan insyaAllah ramai yang akan membantu kita bila memerlukan dalam sesuatu keadaan. Jadi untuk anda, sentiasalah berbuat baik. Jangan sombong, kerana sombong juga tak ke mana kita ni kan sebenarnya. Kalau ada rasa diri tu nak riak dengan kekayaan, juga riak dengan jawatan, riak dengan apa sahaja, kita tak perlulah rasanya kan. Kerana manusia ni semuanya sama. Sifat yang membezakan kita adalah jenis dan juga bagaimana kita berbual ataupun bagaimana kita menjaga peribadi kita. Pastikan peribadi kita sentiasa yang terbaik dan juga sentiasa tersenyum. Macam rakan-rakan kita juga di TikTok Live sekarang ini, seperti Syida sentiasa tersenyum. Juga ada Mizi 85, juga ada Kak Fiza Diza juga daripada Ipoh Perak yang sentiasa temankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. InsyaAllah. Dan lupa, hari ini saya bersiaran sehingga jam 3 pagi dan selepas ini kita akan bersama dengan DJ Mama Hanim kita yang akan temankan anda sehingga jam 6 pagi pula. Jadi untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih dan membantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Alina buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih, kami akan sentiasa temankan anda setiap hari 24 jam. Dan juga untuk anda yang rasa sedih, juga rasa nak dengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu, anda boleh buat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0 setiap hari dalam segmen Nasional Malam pada pukul 9 malam sehingga ke 12 tengah malam. Jadi penyampai kami yang bertugas untuk Nasional Malam akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Dan juga senang saja caranya, apabila setiap hari anda akan melihat, anda akan dapat lihat ya poster pilihan bersama 2.0. Anda boleh terus komen pilih dua lagu yang ingin anda dengarkan di radio dan juga nama penyanyinya. Pastikan lagu dan juga penyanyinya adalah penyanyi yang tepat, dan juga pastikan lagu tajuknya yang betul. Pastikan jangan salah eja. Susah kami nak cari lagu tu nanti kan. Kalau boleh tulislah ucapan kan. Mungkin lagu itu ditujukan kepada orang yang tersayang, ditujukan kepada mereka yang jauh di mata tapi sebenarnya dekat di hati, ataupun lagu ditujukan kepada isteri, kekasih ataupun sesiapa sahaja, kepada keluarga juga boleh. Apa saja lagu, boleh komenkan. Dan insyaAllah dalam Nasional Malam pilihan bersama 2.0, lagu-lagu anda akan kudara di radio. Jangan lupa komen dan juga pilih lagu kegemaran anda. Jom kita bersama dengan kumpulan Freedom, mulanya di sini. Lagu ini tulis pada tahun 1987. Saya belum lahir lagi waktu ni. Jadi semoga terhibur dan juga terus bersama kami di Nasional FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Hai, saya Hanim, DJ bagi anda hari ini, menyambung tugasan rakan setugas saya, DJ Ijat. Ijat yang sebelum ini menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 3 pagi. Kini tugasan saya bermula untuk 3 jam seterusnya hingga ke 6 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar Nasional FM yang turut serta bersama DJ bertugas pagi ini dalam TikTok Live Nasional FM Geng Burung Hantu. Di kala malam yang sunyi ni kan, bertugas pula seorang-seorang. Adanya TikTok Live ni, tak adalah kami dekat sini kesunyian. Andalah peneman dan pendengar setia Nasional FM. Terus setia bersama kami, Nasional FM Geng Burung Hantu.

0: Kamu tahu ni Mahan. Memang aku betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih dengan semantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati.
8: Untuk info semasa dan kandungan menarik.
9: Terima kasih kerana masih setia bersama geng burung hantu Nasional FM Sentiasa di Hati. Sedikit perkongsian berita pagi ini, kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan yang kaya. Majlis Tindakan Ekonomi Negara telah meneliti cadangan itu sejak hampir sebulan lalu. Kerajaan kini sedang memperhalusi mekanisme pelaksanaan terbaik supaya tidak membebankan golongan pertengahan atasan, selain memastikan pelaksanaannya lebih mudah dan berkesan. Belum diputuskan sama ada penyasaran melibatkan kumpulan T20 atau T15.

berkuasa Indonesia bagi mengenal pasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono yang dipercayai warga Singapura. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB Indonesia, mayat kesemua tiga pendaki yang terkorban dalam letusan gunung berapi Dukono di timur Indonesia telah ditemukan, sekaligus menamatkan secara rasmi operasi SAR pada Ahad. Gunung Dukono yang terletak di bahagian utara Pulau Halmahera dalam wilayah Maluku Utara meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu, manakala 17 yang lain terdiri daripada 7 warga Singapura dan 10 warga Indonesia berjaya diselamatkan. Untuk berita lebih lanjut boleh ke portal berita RTM yang sahihannya di RTM. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

Nasional FM. Sentiasa di hati. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

itu dia. Selamat pagi. Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Waktu-waktu begini, ada di antara pendengar Nasional FM yang dah bangun untuk buat persiapan pagi. Ada yang berniaga kan, dah mulalah masak juadah, buat jualan. Kalau tengah masak nasi lemak tu, tengah masak kek tu, harum je bau dekat dapur kita tu kan. Walau apa pun yang anda lakukan, semoga segala yang diusahakan membuahkan hasil. Okey, tiada usaha yang tidak dijanjikan pulangan kejayaan. Terus berusaha untuk orang tersayang, diri sendiri dan masa depan. Hanim terus temani anda untuk jam ini. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan dulu Sedar dari Shima.

0: dan video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Hai, apa khabar geng burung hantu yang masih setia menemani saya di Konti waktu malam begini kan? Mungkin ada yang masih di jalan raya, yang tengah memandu pulang dari kerja mungkin. Ada yang dari kampung pulang ke Kuala Lumpur. Ada yang dalam penghantaran barang tu. Atau mungkin yang tengah layan highway sunyi seorang diri. Hati-hati di jalan raya. Jangan lupa rehat kalau mata dah mula penat. Keselamatan tu pentinglah, yang itulah yang paling utama kan. Kadang-kadang perjalanan malam ini tenang, tapi boleh juga jadi mencabar bila jalan sesak, tak pasti laluan, nak cari hentian yang sesuai. Sebab tu sekarang ada aplikasi Tuju yang boleh merancang perjalanan anda dengan lebih cepat dan teratur. Okey, aplikasi Tuju ni daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Anda boleh semak laluan perjalanan, elak kawasan sesak dan pilih perjalanan yang lebih lancar supaya lebih selesa sepanjang pemanduan. Memang sesuai untuk geng-geng yang selalu berada di atas jalan raya ni kan, terutama pada waktu malam begini. Akan ada adanya aplikasi Tuju ni, dia boleh membawa kita mengetahui apa yang berlaku sepanjang pemaduan kita di Lebuh Raya. Teruskan bersama geng burung hantu. Hanim di sini masih lagi menemani anda setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

saat yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: kota Parada.
1: National FM, sentiasa di hati.
0: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera geng burung hantu yang masih setia bersama saya di awal pagi ini. Jam sekarang pukul 4 pagi. Kadang-kadang kita terlalu sibuk jaga kerja, keluarga dan komitmen sampai terlupa nak tanya pada diri sendiri, aku okey ke tak hari ini, kan? Hakikatnya kesihatan mental sama penting macam kesihatan fizikal. Kalau badan kita penat, kita kena berehat, kan? Bila emosi kita penat, kita kena belajar untuk berhenti sekejap, tarik nafas, cari ruang untuk tenangkan diri. Untuk anda yang sedang bekerja shift malam, mungkin yang sedang memandu, belajar atau mungkin yang sedang berdepan tekanan hidup tu, ingat anda tidak keseorangan. Jangan pendam semuanya masalah sendiri. Berkongsi cerita dengan orang lain yang dipercayai juga satu bentuk kekuatan. Awal pagi ni, jom kita mulakan hari dengan fikiran yang lebih positif. Satu tips daripada saya, minum air kosong dulu, tarik nafas dalam-dalam, senyum sikit, dan yang penting kita hargai diri kita sendiri. Terus bersama kami, teman setia anda, Nasional FM, sentiasa di hati geng buruhan. Terima kasih.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Ken Burohantu.
2: Terima kasih kerana masih setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk jam 4.11 minit pagi ini, Hanim kongsikan sedikit perkembangan sukan tanah air. Johor Darul Takzim memecah rekod jaringan terbesar Liga Super Malaysia selepas membenam Kelantan The Real Warrior 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Seterusnya, pemain squash nombor 1 negara S. Siva Sanggari melangkah berjaya ke pusingan ketiga kejohanan dunia Persatuan Squash Profesional di Giza, Mesir selepas menewaskan rakan senegara Aira Azman pada aksi pusingan kedua hari ini. Pilihan kelima kejohanan itu hanya memerlukan 24 minit untuk mencatat kemenangan straight set 11-4, 11-9, 12-10 ke atas pemain pilihan ke-19 kali.

Siva Sagari akan menerusi memasuki aksi kelompok 16 terbaik dengan sedikit kelebihan rekod pertemuan apabila pernah menang 2 daripada 3 pertemuan sebelum ini ke atas pemain Belgium Gilles. Okey, itulah perkembangan sedikit perkembangan sukan tanah air negara. Majulah sukan untuk Malaysia. Jadi teruskan bersama Nasional sentiasa di hati geng Buruhantu. Kita dengarkan dulu lagu untukmu selamanya, Visa.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Setiap hari yang tenang bermula dengan diri yang dijaga. Nasional 12.6 Geng Burung Hantu. Selamat pagi, Hani masih lagi di sini menemani anda. Jadi, untuk mengekalkan hati yang tenang, bagaimana kita nak jaga diri supaya kekal tenang, positif dalam setiap perkara. Ada tips dia. Tip secara alami. Petua dia, healing dengan tumbuhan. Bagaimana tu? Kalau nak tahu, Hani akan kongsikan sekejap lagi. Setia dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Selepas ini, ambillah lagu permintaan yang selalu-selalu sangat diminta Adik Saya Abang Sore. Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
2: Terima kasih kepada pendengar Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim di sini masih menemani anda. Baiklah, kalau tadi Hanim ada kongsikan kan, ada cara untuk kita tenangkan diri kita secara alami, untuk kita stres, untuk kita hilangkan stres kita dengan cara healing dengan tumbuhan. Salah satunya bercakap dengan tanaman. Meluangkan masa untuk berbual atau sekadar menyiram pokok setiap pagi membantu minda beralih fokus kepada tekanan kerja, kepada kepuasan melihat hasil tanaman yang subur. Saya percayalah yang bercakap dengan tumbuhan ni memang tak asing lagi lah untuk perempuan yang macam kita ni, ibu-ibu suri rumah, memang suka bercakap dengan pokok kan. Bukannya sebab kita tak normal ke apa, itu perkara yang normal ya. Sebabnya apa yang kita suka memang terapi mujarab bila kita bercakap dengan pokok-pokok ni. Kita tak stres, lepas tu kita tengok pokok kita pun makin lama makin subur. Boleh cuba, siapa yang tak pernah cuba. Mungkin tanam pokok bunga ros ke dekat luar tu, cakap hari-hari dengan pokok ros tu. Kadang-kadang jiran kita tanya, bercakap dengan siapa tu? Cakap dengan pokok. Tips yang kedua, sentuh dan peluk pokok sambil berkaki ayam. Yang ni kena berkaki ayam sebab kita akan pijak rumput dengan pasir tu. Aktiviti ini dikatakan mampu mengurangkan tekanan saraf, menenangkan fikiran dan menyerap tenaga bumi. Yang ni kita boleh sama-sama cubalah, terutama mereka yang suka berkemping ni. Nanti jangan lupa cuba petua ni. Fikiran yang positif adalah magnet kepada perkara-perkara yang baik. Layan terus lagu Cinta Itu Ketawa dan Air Mata Lestari, Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Hai, saya Hatan. Teruskan mendengar
1: Nasional FM. Sentiasa di hati.
2: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Untuk info

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Alangnya juga seperti mereka.
2: Hai, saya Siti Nurhaliza.
3: Hai, Assalamualaikum, saya Tomo.
4: Saya Anara Fadi.
5: Saya Syahir.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Jam pukul 5 pagi ini Hani masih di sini menemani anda dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, adakah yang sedang memandu menghala ke utara? Frekuensi kami di Perlis 100.5 FM kekal segar dalam pemanduan walau di mana juga anda berada. Kalau ikut kat dalam TikTok ni, ada kasut dah buruk kita terkandas perjalanannya. Semoga segalanya berjalan lancar. Kadang-kadang waktu-waktu pagi ni memang susahlah kita nak cari pertolongan, kan. Tak apa, mungkin ada hikmahnya. Terus dengarkan kami di sini, kami akan menemani anda. Okey. Kerana kami menganggap anda adalah pelangi kami. Cerita tentang pelangi, ada fakta menarik Hanim nak kongsikan kepada anda. Kita tahu pelangi memang cantik, indah, menarik. Warna je boleh buat kita rasa terpukau indahnya ciptaan alam, kan. Tapi ada yang menarik selain warnanya. Hanim akan kongsikan selepas ini. Dengarkan dulu lagu dari Sinar Terindah. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

berbalik kepada cerita Hanim tadi kan, apa yang menariknya tentang apa itu menarik tentang pelangi kan, kerana anda adalah pelangi kami kan. Ia sebenarnya berbentuk bulat. Siapa yang tahu pelangi itu berbentuk bulat? Kalau kita tengok dekat mata kasar kita kan, pelangi ini bentuknya separuh bulat. Tapi kalau kita berada di atas kapal terbang atau puncak gunung yang tinggi, anda berpeluang untuk melihat pelangi ini sebenarnya dalam bulatan yang sempurna. Pelangi juga boleh berlaku pada waktu malam kerana ia dihasilkan oleh cahaya bulan yang dipantul pada titisan hujan. Namun cahaya bulan ini lebih malap, mata manusia biasanya takkan nampak lah kerana ia kelihatan seperti jalur putih sahaja. Lagi satu, pelangi kembar ini berlaku apabila cahaya terpantul dua kali di dalam titisan air. Menariknya, susunan warna pelangi kembar ini dia adalah terbalik warna. Kalau pelangi pertama tu susunan warna pelangi kedua tu terbalik, merah di dalam dan ungu di luar. Inilah fakta yang menarik berkaitan dengan pelangi. Hati juga ibarat pelangi, terus hidup dengan memberi erti. Terus layan Nasional FM, geng buruh hantu, dengarkan lagu Pelangi Senja dari Stacey.

0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua macam dosa yang dipercepatkan hukumannya selagi di dunia: berbuat zalim dan derhaka kepada orang tua.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tentang tajuk Pakaian Hati. Setiap kali menjelang raya, kita akan tanya, apa tema baju raya warna tahun ni ya? Wah, cantiknya jubah tu keluaran yang terbaru ke? Kita sering berlumba-lumba untuk dapat pakaian yang terbaik untuk tampil cantik di mata manusia. Hati kita juga seperti tubuh badan, perlukan pakaian. Bayangkan jika tanpa pakaian, kita akan kesejukan, kepanasan dan mudah dijangkiti penyakit. Kita akan berasa tidak selesa. Pakaian fizikal ni walaupun penting dalam menjaga kehormatan dan kesopanan, takkan ada maknanya, takkan ada ertinya kalau kita menghadap Allah nanti dengan hati yang kotor dan tak suci. Pakaian untuk hati juga harus memenuhi tuntutan dan keperluan hati, sebagaimana pakaian tubuh badan juga memenuhi keperluan tubuh badan. Tapi persoalannya, apa pakaian hati yang terbaik? Sebelum kita pergi pejabat mahupun ke sekolah, kita sarungkan pakaian yang paling cantik, yang paling wangi, yang cantik di mata yang melihat. Kita pilih jenama yang terbaik agar diri kita yakin depan orang. Kita bukan saja nak cantik, tapi kita padankan warna dengan sesuai dengan kulit. Fabrik yang selesa dipakai sesuai dengan cuaca. Pemilihan pakaian untuk hati juga, kita jadikan cara yang serupa. Sarungkan hati dengan zikrullah dan taat kepada Allah. Hati yang dihiasi rasa cinta kepada Allah akan berbau harum. Malah lebih wangi daripada bau pakaian dan anggota badan yang disembur dengan wangi-wangian yang berjenama mahal. Bagaimana cara kita nak jaga pakaian hati kita akan tetap bersih dan baik? Pertama, kita perlu baiki hubungan kita dengan Allah dengan melaksanakan kewajipan ibadah secara konsisten dan ikhlas. Solat, puasa, baca Al-Quran dan berdoa adalah cara untuk memperbaiki kualiti pakaian hati kita. Yang kedua, kita perlu jaga hubungan baik sama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya terdapat keinginan mencelakakan atau merugikan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Oleh itu, penting bagi kita untuk menghindari sikap bermusuhan, dengki mendengki, benci dalam hubungan sesama manusia. Yang ketiga, kita perlu bersihkan hati kita daripada sifat-sifat negatif, sifat-sifat mazmumah, sombong, angkuh dan riak. Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, kita perlu berhati-hati dengan apa yang masuk dalam hati kita. Hindari gosip, fitnah dan perkara-perkara yang boleh mencemari hati kita. Sebagai gantinya, kita isi hati kita dengan Al-Quran, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan zikir. Akhir sekali, kita perlu selalu bertaubat dan berdoa kepada Allah agar Dia selalu bersihkan hati kita, menguatkan iman kita, memberi kita petunjuk, menjaga pakaian hati kita agar kita tenang, bahagia dan mencapai keberkatan dalam hidup. Dalam pemilihan pakaian, kita tak pakai warna-warna yang tak sesuai dengan warna kulit kita. Hati juga tak suka pada warna hitam. Warna hitam akan meninggalkan kesan yang gelap pada hati. Hati yang hitam, hati yang gelap dicemari dosa. Pilihlah pakaian dari warna yang menerangkan hati. Kalau dah terlanjur mengenakan warna hitam pada hati, buanglah pakaian tersebut jauh-jauh dari pandangan mata hati. Sucikanlah kesan hitam itu dengan taubat dan istighfar. Sebagaimana kulit, hati juga sensitif dan mengalami alahan jika kita tak bijak memilih pakaian yang sesuai. Telitilah unsur yang sesuai pada fabrik pilihan kita. Hati kita ini perlu fabrik dari jenis kebaikan. Hati mudah alah pada kejahatan. Apabila kita kenakan pakaian daripada kejahatan, hati kita mudah cemas dan tidak tenang. Masalah alahan ini akan menjadi kudis dan menanah dalam hati kita. Oleh itu, hati juga wajib dijaga seperti mana kita menjaga anggota tubuh yang lain. Sekian saja perkongsian episod hari ini. Kita jumpa pada masa akan datang. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.

0: Ado, layan gu pagi di Kelantan FM. Ado sokmo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Pagi ni edisi hari Isnin 11 Mei 2026 bersamaan juga dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijri. Alhamdulillah ada Liz kembali temankan pagi Isnin anda untuk 4 jam ini sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Dan pagi-pagi ni Liz doakan semua gugu pagi diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan juga diberikan ketenangan hati. Pagi-pagi ni kita kena ambil aura yang positif sahaja. Okay? Dan seperti biasa untuk anda semua yang mana nak berkongsi ucapan pagi, boleh. Jom telefon Liz sekarang. Talianya 7488630 dan juga 7433858. Nak hantar care ke nombor WhatsApp Kelantan FM pun boleh juga. Nanti Liz akan baca care lah. Nombornya 0479740154. Sekali lagi, dekat nombor WhatsApp Kelantan FM tak boleh telefon. Itu hanyalah nombor untuk anda menghantarkan ucapan sahaja. Okey, jom ini kita nak ambil pemanggil pertama. Pagi ni ada siapa tu? Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita bersama Pak Mat dari Besut.
1: Ya, Pak Mat dari Besut.
0: Alhamdulillah, sihat Pak Mat?
1: Sihat, alhamdulillah setakat ni.
0: Okey, baik. Semoga sihat-sihat sentiasa. Dan
1: alhamdulillah juga dengan main hujan mentah mari.
0: Oh, hujan. Alah kutik ke?
1: Alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah.
1: Ada pokok kayu.
0: Rezekilah hujan ni.
1: Rezeki, ya.
0: Okey, baik. Pak Mat, pagi ni ya, ucapan Pak Mat untuk siapa?
1: Ya, okey. Terima kasih yang tahu sekali buat Liz lah dikontrol pagi dan selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Buat Pak Tih Jadi, Tih Jadi, Kak Ayah, Wakah Baru dan Cik Abenio tu, Pak Suli dengan Mak Suli Bacok, Kasu Bacok, Kanun Nipo, Mie Habibah Gunung, Kak Soh Pasir Putih, Kak Sah Pulau Melaka, Kak Sah Bukit Panah, Kak Min Kuala Kerih, Mukhtar Khusia, Pak Soh Labok, Kak Macan, Kak Cik Ati Di Macan, apa nama ni? Lupa dah, biar awak lupa tu.
0: Okey.
1: Pak Man Seribu ataupun Haji Man Seribu, Abang Fadil, Usman Goodbye, Haji Harija, Tok Yi Tupak, Pak Awangelo, apa nama ni, memang sehingga ada yang terakhir buat semualah sahabat-sahabat Radio Malaysia, Kelantan FM terutama sekali buat Sri dan juga buat penyokong Fidah Selasih. Okay, apa, semoga happy. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Umat kita dari Besut itu tadi. Ini pemanggil seterusnya di talian. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Fazil ke tu?
2: Ya, betul.
0: saya dengar suara saya je kat belakang tadi.
2: Betul, yalah.
0: Okey, baik Abang Fazil. Silakan. Ucapan paginya untuk siapa?
2: Okey, terima kasih Lia. Abang Fazil Bakli ada je bertugas pagi ni. Okey,
0: baik. Dengan ambil
2: jam 10 pagi.
0: Ya,
2: semoga
0: betul.
2: Semoga saya lalu nak nyar.
0: Amin, amin.
2: Dahnya terima kasih Bapak-bapak Besut atas cepat Bapak-bapak tadi. Saya nyambak Kak Su di Bacuk, Kak Mah dan Mandir di Melor, Ubi Buah Gunung, Mas Puluh di Bajung, dan Pak Suli di Bacuk, Abrahim Tumpat, Pak Lam Kota Baru, dan Haji Riz di Kota, Osman Gubay Pulau Pinang, Azhar Zia Pulau Atan, Sudut Alih di Tiong Sang Kedah, dan Angka Razman, dan akhir sekali Pak Jau di Kampung Rusa, dan Pak Jat di Kepung Kepiok, dan Umi Johor di Setiu Terengganu. Pada semualah Abang Fazil cakap selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Abang Fazil.
2: Sama Lisa.
0: Iya, baik. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Okey, itu kita bersama dengan Abang Fazil kita. Okey, yang ini pula nak bersama dengan apa manggil seterusnya di talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suli.
3: Pak Suli kat bimbing, takut cikgu tak mari hari ni.
0: Cikgu mari. Janganlah kalau cikgu MC kat anak murid MC juga berlaku.
3: Kerabu-abu anak murid hari ni.
0: Iya. Tak apa. Kalau tak ada cikgu ni, dia ada cikgu ganti.
3: Tak dah. Mu cikgu kasi tu munggu dia. Kita tak biasa lagi dengan cikgu.
0: Oh, kena pula cikgu disiplin lagi dia kati.
3: Oh, tak
0: dah. Okey, baik. Posu, ucapan ya. Pagi untuk siapa?
3: Ucapan pagi ni, pada Lee selamat bertugas. Tak lupa kau pada Tuan Haji Din, Tuan Haji Ray, apa ni. Apa ni, Pak Din tu ingat aku tak. Lepas tu, tak lupa kau pada apa ni. Habis Fadil saat ni, apa ni, Pak Mak tu. Pak Mak Seribu. Kak Toh, Kak Cima, Kak Su Basyok tu, Kak Ma Bedin tu, Zul Alif, Semangguk Ba. Habis itu Pak dah lama tak dengar tu.
0: Mm-hmm.
3: Pak Nik Lebuk Pukul, Pak Jak Kok Kiyok, apa ni, Pak Sumi, Pak Sumi, Kak Amin, Kak Ayah Waka Faru tu, keluarga Pak Kak Su Bunuk Bayo tu, dan keluarga tu, semua sekali lah. Apa ni Bondo Umi dan semua sekali lah peminat Sate FM. Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suli. Kita itu tadi dari Bacok. Dan ini Liz nak baca kirimannya di WhatsApp Kelantan FM. Haji Ray Sri Kota. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ dan peminat siaran Gu Pagi semua. Selamat. Setiap pagi adalah peluang baru. Apa yang berlaku semalam, biarkan ia jadi pengajaran. Hari ini adalah permulaan yang segar. Okey, baik. Terima kasih Haji Ray. Ini pula kiriman daripada Kak Sah. Katanya, selamat pagi Liz. Kak Sah nak ucap selamat pagi kepada Mak Pertam, Pok Teh Jabi, Pok Mat Besut, Kak T Selising, Kak Cik IPD, Kak Long, Kak Pah, Kak Mi, Kak Ma. Semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita nak ambil lagi pemanggil seterusnya di talian. Hello.
4: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak T Selising.
4: Kak
0: Tisi
4: mari tu Kak
0: Tisi kelana
4: dah.
0: Itulah dia. Okey, baik.
4: Kak Tisi ni ho.
0: Ho, nama lah dia, nama serupa tegak.
4: Betul dah lah tu. Biasa kata.
0: Iyalah, hayati titi tu. Ramai belajar. Terlajak ramai.
4: Okey. Sebab Siti ni manja, panggil nama manja pun biasa. Biasalah adik kan.
0: Iya, betul. Nama Siti pun kita panggil T juga. Okey, Kak Tisi hari ni ucapan tak siapa Kak Tisi?
4: Pertama kali buat list lah kat konti tu. Semoga ceria selalu agaknya.
0: InsyaAllah.
4: Dah minum air kan list eh.
0: Minum.
4: Tapi petang kemarin kira ujian alhamdulillah lah list kat sini.
0: Ya.
4: Lama lah list tak ujian. Kira hampir kira ni.
0: Betul-betul. Kelantan ni ujian dah alhamdulillah.
4: Itulah. Lepas tu buat ucapan buat Kak Sah tadi lah. Terima kasih. Masih ingat Kak Hati. Lepas tu buat adik Paizu tu, terima kasih selalu ingat Kak Tis lah. Kalau boleh dia hubungi lah Kak Tis, tak tahulah nombor tu ada tak lagi dengan dia, tak tahulah Kak Tis. Lepas tu buat sepupu Kak Tis lah, Kak Jetis tu, Ani bersama dengan suami dia tu. Lepas tu buat Kak Nora, buat mandi tiga-tiga dengan abang Hendi juga pun lama tak beri suara kat tu. Lepas tu buat Pak Nimak Tawel, Opah Tawan lagi, Kak Subasyuk. Lepas tu Pak Mak tak dengan Pak Yas. Lepas tu semua sekali lah dia nak umur memang ramai sangat nak habis ni.
0: Okey, baik.
4: Dia semua sekali lah. Dia semua dilindungi Allah. Itulah Lih. Selamat tu kali. Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak T. Dari Selising itu tadi untuk ucapan paginya. Lepas ini Liz akan ambil lagi dan juga Liz akan bacakan untuk yang mana menghantarkan ucapan di nombor WhatsApp Kelantan FM lah. Okey, tapi ini kita nak layan dulu lagu nyanyian daripada kumpulan Aziz untuk anda-anda semua yang bernama Siti ataupun T. Percayakan Siti untuk anda semua di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Percayakan Siti Aziz yang baru sahaja hiburkan anda untuk membawa kita ke pukul 6.49 minit pagi. Masih lagi dalam ucapan pagi untuk anda, gugu pagi yang mana nak berikan ucapan kepada sahabat handai. Ambil dulu pemanggil seterusnya di talian. Hello, assalamualaikum.
1: Hello.
0: Ya, hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Osman ke? Khabar baik, alhamdulillah. Pak Osman?
1: Okey, sihat semuanya ya.
0: Sihat. Pak Osman sihat kita?
1: Sihat, alhamdulillah, syukurlah. Ali seorang-seorang, selamatlah.
0: Ya, betul. Okey, ucapan Pak Osman untuk siapa hari ni?
1: Okey, terima kasihlah untuk Ali semua berjalan yang selamatnya. Dan Pak Awang dulu, Hajah, Halijah, Abang Fazil, Kamasulah, terima kasih. Fazil dan Zafan yang Pak Sili, Pak Si Wacu, Kak Yah Jadi, Kak Mahmelu, Kak Yah, Pak Lang, Pak Mat Besut lah, Pak Jau Kukio, Pak Haji Yeneng Seribung, Pak Lang, Pak Tigu Lana Sima Macang, Hamid Harun, Mi Habib Bagunung, Kak Ani, Kak Min, Dul Alif, Kak Mah Macang dan Abang Hin lah. Semoga dibaliknya selamatnya gitu kan.
0: InsyaAllah.
1: Terima kasih. Goodbye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye Pak Osman kita dari Pulau Pinang itu tadi. Seterusnya pemanggil yang ini. Siapa tu? Hello. Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama Abang Jo Tanah Mego.
2: Ya.
0: Sihat ke Abang Jo?
2: Alhamdulillah.
0: Abang Jo nak tanya, Tanah Merah lagu mana? Hujan ke?
2: Hujan. Mahal hujan. Alhamdulillah. Tak boleh lah awak basuh tinggi awak.
0: Sebab sebelum-sebelum ni Tanah Merah pun untuk hujan juga deh.
2: Ya.
0: Okey, baiklah. Ucapan pagi Abang Jo kita untuk siapa?
2: Selamat tugas lah DJ kita ni. Orang Alu Manis ni. Semoga ceria tu. Semoga Allah Ta'ala pemudahkan segala urusan semua sekali hari ini dan seterusnya.
0: Amin.
2: Ya, selamat pagi lah kepada Pak Suli saat ini. Dia mak suria. Semoga ceria selalu juga lah. Pak Mak bestuk saat ini. Apa ni, Pak Ya rusak tu kerana tak ada lain ke Pak Ya eh. Habis di sate, Mak berteh, Kak Ayah jabi. Ramah dah ni kalau nak sebut satu-satu tak ada masa ni ramah tajuk. Dia semua bakal lah cek kita dah gugur kita ni. Jangan duk pecah main lah. Naik kereta jalan lecoh, jejak akal dalam pasir. Cek kita jangan pecah. Berah pun tak sik.
0: Okey, baik.
2: Semua cek kita tu. Belakang. Baik, selamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abang Jo. Itu tadi dari Tanah Merah. Ini Liz nak baca kirime di WhatsApp Kelantan FM. Daripada Kak Ha Petaling Jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk DJ yang sedang bertugas. Untuk Mok Kak Ha yang tersayang, Kak Yah Jabi. Semoga Mok sentiasa dalam jagaan Allah SWT. Sayang syurga Kak Ha dunia akhirat. Terima kasih Kak Ha Petaling Jaya. Ada juga kiriman daripada Mokhtar Kampung Kusial. Assalamualaikum DJ Liz. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semoga sihat walafiat selalu. Saya Mokhtar Kampung Kusial nak buat ucapan selamat pagi. Abang Jak Kok Kio, Abang Mat Pertam, Abang Mat Tok Ngulu, Pok Mat Besut, Kak Su Bacok, Kak Hima Macang, Kak Ipah Tanjung Kala dan juga Pok Suli. Semoga sihat walafiat selalu. Itu sahaja. Baik, terima kasih Mokhtar. Seterusnya ada juga ini, katanya salam pagi peminat Kelantan FM semuanya. Dan untuk keluarga saya duduk di Kuala Kerai dan DJ Zaid dari Kota Baru. Terima kasih Zaid. Yang ini pula kita ada kiriman ucapan daripada Man Ciku 3. Salam DJ Liz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak ucap selamat pagi kepada Pok Ya, Pok Mat, Kak Tis Lising, Mat Pertam dan semua pendengar Kelantan FM daripada Man Ciku 3. Alhamdulillah, itu sahaja ucapan pagi ni yang menghantarkan kirim di nombor WhatsApp Kelantan FM lah. Okey, dan untuk anda semua seperti biasalah. Selepas ini kita nak ke utama 7 pagi sebelum balik semulalah bersama dengan Liz untuk jam yang kedua. pukul 7 hingga 8 pagi nanti. Pastinya ada perkongsian untuk cuaca bagi negeri Kelantan. Hari ini lagu mana agaknya bagi hari senar ni. Dah pun 11 Mei 2026 dan juga ada info-info yang Madalis nak kongsikan untuk anda semualah seperti biasa. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Liz di sini untuk anda semua. Yang sedang mandu, selamat mandu. Berhati-hati di mana sahaja anda berada. Pagi-pagi ni mungkin ada jalan yang basah sikit sebab hujan. Jadinya kena ekstra lah berhati-hatinya. Dan juga sentiasa menjadi pemandu yang bertanggungjawab. Jaga keselamatan kita bersama di atas jalan raya. Jom, sebelum kita ke utama 7 pagi, dengarkan dulu ini lagu daripada Afif Sola. Begeh. Agaknya begeh-begeh lah kau pagi ni untuk anda semua. Di Good Pagi, lagu kita belakang.

0: Pandu cermat sampai selamat. Anda mampu mengubahnya. Kelantan FM.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami. Ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan berarti langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
1: Kelantan FM.

0: isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Isu penghinaan agama Islam dan institusi diraja perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah. Ini bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Demikian tegas timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
1: Islam ialah agama persekutuan. Raja-raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketikanya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada majlis penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Sementara itu, tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum agama dan institusi diraja. Ini ditegaskan Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayubhan Maidin PC. Beliau memaklumkan beberapa laporan polis telah dibuat terhadap individu yang mempersoalkan Titah Sultan Selangor berhubung larangan aktiviti penternakan babi di negeri itu. Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang cuba menjadikan isu berkenaan sebagai bahan politik atau kepentingan peribadi.
2: Pun dah ada report dibuat, kita sedang menyiapkan kesihatan kita. Itu saya kata, kita tak mengambil kira siapa latar belakang. Saya cakap daripada dulu sampai sekarang, lepas saya nak pincin kan, kalau kita boleh tengok statement-statement dia, tak ada tolak ansur. Mana-mana individu, mana-mana pihak, daripada mana-mana parti, mana-mana golongan, mana-mana agama, terlibat melanggari garisan undang-undang, kita akan tangkap, kita akan ambil tindakan.
0: Tan Sri Ayubhan Maidin PC. Sebanyak 556 kes direkodkan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu, membabitkan rampasan lebih RM23 juta. Ketua Pengarah Penguasa KBDN, Dato' Azman Adam memaklumkan jumlah itu direkodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
3: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, itu sebanyak 249 kes, dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak RM5.9 juta.
0: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah tertinggi membabitkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Dalam pada itu, di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup Ron 95 ke negaranya gagal selepas diberkas pasukan gerakan UMNO. Mereka ditahan ketika memandu dua kenderaan pick-up di laluan keluar ICQS Bukit Kayu Hitam. Kenderaan terbabit diwasuai dengan pemasangan tangki tambahan. Pemeriksa lanjut menemukan kira-kira 500 liter petrol bagi setiap kenderaan. Kedua-dua kenderaan bersama petrol bernilai keseluruhan lebih RM104,000 disita. Kes jangkitan hantavirus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
4: Satu mustahil untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahil untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara, dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahil, pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuki perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu boleh tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut dengan kadar kematian mencecah 40%. Berita seterusnya. Mekanisme terbaik sedang diteliti berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol untuk golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata cadangan itu telah dibincangkan kementerian dan jawatankuasa berkaitan sejak beberapa minggu lepas namun belum dimuktamadkan semada ia akan melibatkan golongan kaya atau kategori lain.
5: Cadangan itu telah kita diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri dijangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan bulan ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan dana Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta ringgit berbanding RM100 juta ringgit sebelum ini. Ia susulan prestasi baik agensi itu dalam melaksanakan program pembangunan masyarakat India. Keputusan dibuat selepas kerajaan menilai keberkesanan pelbagai program mitra yang disasarkan kepada kelompok masyarakat India yang memerlukan bantuan, khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan sosioekonomi.
5: Tapi mitra ni ada program khas kerana boleh digabungkan pandangan-pandangan sarjana, elit India dan wakil-wakil satuan India. Tapi harus kita baiki program supaya program itu betul-betul sampai menjurus kepada kelompok yang memerlukan.
0: Perdana Menteri berucap pada majlis ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Beberapa isu utama berhubung rang undang-undang pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya awam sedang diperhalusi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Seri Azalina Osman Said berkata ia termasuk tahap penglibatan parlimen dalam proses penggubalan. Keputusan perbincangan akhir itu diharapkan menjadi ketetapan mutamat jawatankuasa pilihan khas parlimen sebelum dibawa ke sidang parlimen. Luar negara, konflik Asia Barat sebarang rundingan melibatkan Iran bertujuan mempertahankan hak negara. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian menegaskan dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Sebaliknya melindungi kepentingan nasional secara tegas. Rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Ketika ini dialog tidak langsung antara Iran dan dengan Amerika Syarikat masih diteruskan. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengelapasi dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim menutup persaingan Liga dengan memecah rekod jaringan terbanyak membelasah Kelantan The Real Warriors 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Braxton Da Silva menjadikan double hat-trick 6 gol. Ketua jurulatih JDT, Cisco Munoz berkata, pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Jurulatih Kelantan, Kamarul Dinis Kamarudin pula menyifatkan masalah dalaman membelenggu pasukannya memberi kesan kepada prestasi dan moral pemain. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada 150 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Terima kasih untuk anda semua. Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. 7.20 minit pagi yang sedang dengarkan. Mungkin melalui aplikasi RTM Klik jauh dari Kelantan. Terima kasih banyak-banyak yang dengarkan kami melalui frekuensi masing-masing. Khususnya di Kota Baru, di Macang, di Jeli dan juga di Palu. Terima kasih. Sambil-sambil itu, pagi-pagi ni seperti biasalah kita nak tengok lagu mana agak-agaknya untuk ramalan cuaca bagi negeri Kelantan edisi hari Isnin 11 Mei 2026 bersama air juga dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijri. Okey, kalau kita tengok okay, pagi ni di Kelantan, dia punya cuaca tu joong lah. Okay? Joong banyak juga tempat yang menerima hujan. Dan kalau nak diikutkan semalam pun hujan, alhamdulillah sebabnya sebelum-sebelum ini, beberapa bulan sebelum ini, kita mengalami kemarau ataupun cuaca panas lah. Jadi kalau untuk ramalan cuacanya bagi hari ini, di sebelah pagi tiada hujan. Tapi tengok macam nak hujan deh. Lepas tu pula, kalau untuk sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Sama juga untuk sebelah malamnya, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jadi kena ambil maklumlah untuk anda semua yang mana mungkin ketika ini menerima hujan pagi-pagi ni dalam perjalanan nak ke tempat kerja, dalam perjalanan atau nak sekolah, kena lebihkan berhati-hatilah. Dan kalau nak diikutkan bagi status cuaca panas Semenanjung Malaysia pada hari ini yang telah pun dikemaskini pukul 6 pagi tadi, alhamdulillah, semua gambar ni untuk peta Malaysia ni tak ada dah warna kuningnya. Warna biru dah berlaku. Alhamdulillah. Jadi kita doakan semoga cuaca di Malaysia ni diberikan cuaca yang baik khususnya bagi negeri Kelantan. Okey, dan lepas ini ada banyak lagi perkongsiannya Liz nak kongsikan. Tapi lain dulu, lagu daripada Elizabeth Tan, Knock Knock, untuk anda di Go Pagi, Go Kita Belakang.

Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Gu Pagi pagi ni bersama dengan Liz untuk waktu ini. 7.29 minit pagi. Mungkin ada yang pagi-pagi ni berasa macam alah bercerok ada perut tu. Maklumlah. Pagi-pagi ni dia punya rutin kena cari nasi belauk dulu. Kena cari nasi kabu. Di kedai-kedai sendiri kau ataupun masak sendiri, yang pastinya pagi-pagi kena sarapan. Kalau tak sarapan, dia punya mood tu lain sikit. Tak berapa nak ceria lah mana. Tapi kalau dengar suara Liz ni, agak-agak boleh teka adakah? Dah sarapan ke belum? Okey. Cumanya Liz nak pesan lah untuk kita. Pagi-pagi ni nak cari kedai, kita tahu itu adalah kedai favourite. Memang tak boleh kalau tak pergi sehari-sehari deh. Tapi kena pastikan juga lagu mana tahap kebersihan di kedai-kedai makan. Kena tengok dulu lagu mana dia punya dia punya proses pembuatan makanan, dia punya pelayan, pekerja di kedai itu sendiri lagu mana. Adakah tahap kebersihannya betul-betul terjaga ataupun main seleh-beleh lagi tu je. Boleh-boleh duduk hidang nasi kita tu boleh-boleh duduk garu pala tu. Boleh-boleh garu-garu ke, kena pastikan jugalah tangan-tangan pekerja-pekerja itu lagu mana. Dan juga kita kena pastikanlah makanan yang kita makan tu bersih, supaya ini dapat menjaga keselamatan ataupun kesihatan perut kita khususnya. Ada setengah orang ni dia tak boleh tercemar sikit pun tak boleh. Ada setengah orang tu perut dia bereh dah makin kepegah pun boleh. Jadi yang penting sekali kita kena tahu lagu mana tahap kesihatan tubuh badan kita sebelum kita makan apa sahajalah makanan. Dan pastikan kedai yang kita pilih itu adalah kedai yang betul-betul bersih dan juga terjamin makanannya. Okay? Dan lepas ini seperti biasa 7.45 minit pagi. Nak ke mana? Nak pergi jengok lah sikit warrior sama saya ni. Dia buat apa sagapa pula hari ni tu. Nak tahu berkenaan dengan apa? Kena dengarkan 7.45 minit pagi. Lain dulu lagu daripada Kumpulan Hujan. Pagi yang gelap untuk anda. Di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Iya Blako, aku nak tanya, pok-pokmu ni download doko arti English lama dah aku dah tengok arti English ni. Kalau begitu, kalau begini, ada adios ko siapa-siapa ada arti English ni. Ha-ha. Orang nak royak berita baru ni sungguh. Ha lah weh, ada berita.

0: Chị đừng mở để ác nô vậy. Loni kem, RTM, Ado, Monde Dio kem, Saluram, RTM, Wo. Pano tengok ko mano, abe mak tunggulu. Honi cuci, mut kena tengok ku salure berita. Seluk RTM, Wo, di Saluram, berita ni sebagai usaha untuk ngakak nama Malaysia ke petah dunia. Tapi dia ada dua bahasa. Bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Kita ke tengok ke bahasa Melayu lah mak. Tak payah bahasa lain lah. Kalau tengok ke bahasa lain ke takut tak faham. Bagaimana dia ada dalam seluk arti war tu. Dia-dia kan seni budaya kita Malaysia ni supaya dengan dikibara, supaya dengan buria, meteri, wayai kulit. Banyak lagi lah kena bila kan. Aku pernah jadi tu juga lah soho. Lepas tu orang ramai kata, cuci mana? Cuci tu juga lah. Sebelum mau jadi tu juga dikit tu. Mau tengok lo orang lain buat semuanya. Takut kamu dulu lagi. Tak lepas tu orang reject tu. Kalau ke aku kan, tak kena belakang ni rohana. Buat air tak buka, gula pun manis macam. Ngaju dah lah tu juga kita.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada Sokmo.
3: Good pagi, Kelantan FM. Aduh, semua temankan pagi anda. Start pukul 8. Start pukul 6 pagi tadi lagi. Singgalah ke waktunya yang sekarang. Apa pukul 8-nya? Lepas ini baru nak masuk ke 8. Okey. Dan kalau yang seperti mana tadi sikit sawak yang sahabat Syahid berkongsinya berkenaan dengan RTM World. Kenapa dia tu? Mungkin ada yang baru sahaja tahu ataupun mungkin ada yang belum tahu lagi berkenaan dengan RTM World. RTM World ini ialah selalu saluran televisyen antarabangsa terbarulah daripada Radio Televisyen Malaysia RTM yang dilancarkan secara rasmi pada 1 April 2026 untuk memperkukuh suara dan juga jenama Malaysia di pentas global. Dan saluran ini beroperasi dari Wisma TV Angkasa Puri, Kuala Lumpur dan juga memfokuskan berita dan juga hal ehwal semasa serta kandungan antarabangsa. Jadinya untuk anda semua yang mana nak tonton RTM World ini, boleh sahaja tonton melalui aplikasi RTM Click. Dalam itu macam-macam berita antarabangsa yang dapat kita baca, yang dapat kita tengok. Dan pada awalnya disiarkan pada pukul 8.30 malam hingga pukul 7 pagi. Okey. Dan seperti biasa selepas ini pukul 8 pagi nak sama-sama ikuti perkembangan berita Kelantan dan Suara sini. Lepas tu akan balik semula bersama dengan Liz. Dan seperti biasa kalau hari Seninnya, hari senang kita ada apa? Kita ada ruangan untuk peribahasa pagi. Mana anak-anak murid Cikgu Liz sekalian? Dah bersedia ke pagi ni? Takutlah ada yang masih lagi mengantuk. Maklumlah, pagi ni dia joong deh. Takut ramah tak masuk kelas hari ni. Kena pastikanlah ya, ketua kelas dan juga penolong kelas masing-masing, anak murid, biar cukup pagi ni. Jadinya selepas ini, yang mana nak berkongsi makna untuk peribahasa pagi, boleh sahaja telefon Liz. Thailandnya masih lagi sama, 7488630 ataupun 7433858. Semuanya sekejap sahaja lagi lepas kita masuk di jam yang ketiga nanti. Jadi terus layan di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.